Alpha Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis biasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes Alpha Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat, kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes Alpha Propolis supados sehat deui.

kaya anda yang sumbi waktu harita. Dayang sumbi jongjon di tengah leuweung-leuwang liwung, nyaeta leuweung tutupan bari terus ngagedekeun eta jabang bayi anu aya di kandunganana. Kitu ujaring carita Dayang Sumbi waktu harita. Mun ku urang diitung-itung, memang ti poe ka poe teh terus asa nyerelek gonta-ganti eueuh eureuna ti poe ka poe teh. Atuh kitu deui waktu terus laju maju, mangsa teras namahan. Ari Dayang Sumbi anger dina pamadeganana sarta geus pasrah sumerah lillahi ta'ala kanu maha kawasa. Dayang Sumbi geus narima kana naon-naon anu jadi milikna kalawan didadasaran ku kayakinan yen kabeh anu tumiba eta menguhing kersaning nu maha kawasa. Ayeuna mah awak Dayang Sumbi morontod beuki lintuh, patuangan beuki melenung gede meneyang, beuki katara geus hese nyumputkeunana, geus bureuyeung kawas anu mawawa buyung wae. Ari situ mang hiji anjing hiji sato anu teu boleh satia meh unggal poe nempoan Dayang Sumbi. Ngantara wanieun deket da puguh anjing atuh raragana teh si Tumang teh. Ukur kitu we si Tumang mah nago

0: Nunggu sora anjing temanting kabina-bina ditambah ku sora kokol ratok nulumpat pating gorobas nunga gorowok pating gararo mata ganeng katorekan kebeg dayang sumirewas disangkana ayak karaman di tengah leweng tapi ras inget dewai karena omongan Bi Umi yen harita teh mangsana kangjeng raja ngersaken bubujeng deui alias moro kajerok leweng atau plong hati na ngemplong deui dayang sumbi teh
1: Nya baru teh geus leuwas kangjeng raja teh nuju bubujeng deui sigana mah nuju moro deui nya maksudna teh nya kangjeng raja nuju bubujeng pasti poe ieu keneh bakal datang ka ieu saung
0: kitu cek dayang sumbi terus diuk sisi janela nyawang kaluar hayang nenyo anu keur moro sesuganan aya anu ngaliwat kapal bahdinya rada lila taya naon-naon ukur sora nurame teh tatakolan rupa-rupa sada kohkol sada tarompet sada tamur jeung reangna nu pating gararo harita teh kira wanci pecat sawet gorobas gorobas sada sato anu lumpat di nubala becet aya uncal bikang lumpat tarik menitu serikna notok-notokkeun maneh brus kena rungkun les teka tenyo deui eta uncal teh tekung si dila disusul ku sato sejena aya careuh aya peusing aya lanak bagong ting serbet dumpat neangan penyumputan anu aman sieun kapanggih ku paningaran sigana mah
1: deuh teuing pangeusi leuweung duh hirup anjeun jauh cina ka tentreman geningan deuh teuing ieu satu-satu leuweung teu boleh diganggu ku urang-urang manusia sok atuh kadinya sesatuan anu sarila ieu jadi balad kami jung ka ditu kalabur sing jauh ulah ngadeukeutan paningaran bisi ketibanan tumak gerang teh jadi korban ulah-ulah manusia sok ka ditu sing jauh we anjeun mah ieu deuh teuing aduh ieu na adik-adik kalakuan manusia si horeng jahatna leuwih ti sato geningan manusia mah si horeng sarakahna leuwih ti sato cung ka ditu gara-gara lauh ka ditu lah kalabur ka ditu nyingrai tong ngadeukeutan paningaran
0: cek dayang sumbi karunyangan pisan ka pengeusi leuweung dayang sumbi rumasa di leuweung teh taya deui anu satia maturan iwal ti sasatoan geus matu atuh da isuk-isuk dihudangkeun ku sora manuk anu recet babeberang dihibur ku sasatoan sejen sorana awor ngahiji dipilih ku hirwirna angin ting korosakna dangdaunan lir gamelan alam anu kacida endahna keur dayang sumbi mah poe ieu kaayaan leuweung jadi paburisa teu puguh sato nu disadah henteu ngagambarkeun katentreman ati jeung kagumiraan tapi nemongkeun ka sieun karisi jeung kakeueung sieun ku manusa anu ngalajur nafsu na ngumar amarahna jeung ngumar kahayangna nganteur pangarsepna ras inget ka situ mang sok sieun cilaka sieun beunang ku paningaran tapi kabru inget yen situ mang mah sato anu di luar biasa sato anu lain sasato-satona situ mang sato ngarati bisa ngabela diri bisa milih pibahayaeun
1: muga-muga we tumang anjeun ulah tepung jeung paningaran tumang atur pugul anjeun teh istuning nu jadi cukang lantaran ieu kuring ngandung ieu si utun jabang bayi sok sing kasalamet tumang anjeun mah sanajan sato cukup bela bumela ka kuring sarira ieu tumang
0: gerentes dayang sumbi bari rara treret sugan aya si tumang gigireun saung tapi teu katenyo teuing ka mana ari si tumang waktu teh terus maju mangsana mahan poe nyerelek panon poe beki luhur beki luhur beki luhur akhirna dengdek ngulon maju ka burit kira wanci tunggang gunung cep sora nu moro jempe payuhna bae geus bijil tangara yen moro geus lekasan biasana lamun geus kitu mah paningaran jeung sakabeh para ponggawa keur meujeuhna paciweuh ngarecah uncal ngajagal sato menang moro dagingna dibagikeun ka nu mari lumoro.

0: Nyadina kaayaan kitu rentang-rentang ti kajauhan aya anu angkat nunggang kuda diiring ku dua penggawa ngawal Kangjeng Raja beki lami beki caket akhirna go ka palebah saung Dayang Sumbi reg kuda eureun deket tangkal kai gede pangawal ge eureun juta rurun tina tonggong kuda ngong Kangjeng Raja ngalahir harita teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
1: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
2: Nah ayeuna nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel ayeuna mah tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Nah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga botol,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak,
6: iya.
5: Perubahannya nyata gitu,
6: nyata.
5: Bu ya.
6: Nyata.
5: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
5: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat, keluar.

0: Ilami beki caket, akhirna go kapal bah saung Dayang Sumbi. Reg kuda eureun deket tangkal kai gede. Pangawal ge eureun, ju tarurun tina tonggong kuda. Ngongkang jeung raja ngalahir harita teh.
1: Para penggawa.
2: Dawuh di malan Gusti,
1: daguan di dieu. Wayahna anjeun daguan di dieu. Ulah wani deket-deket ka saung Dayang Sumbinya.
2: Dawuh di malan. Sajadi estokeun pisan ka ulanun.
1: Tungguan kuda, kade bisi aya kerud gerengke, bisi ger kerud datang ka dieu, kerud alias maung.
2: Unyuk sumangga, mangga ka ulanun Kangjeng Gusti.
0: Harita Kangjeng Raja angkat kelayan tenang nyaketan ka saungna Dayang Sumbi. Ku Dayang Sumbi geus katingali yen Kangjeng Raja sumping atuh puguh bungaheuna ka Dayang Sumbi teh. Paromana marah mah lantaran tetela Kangjeng Raja angkatna ukur dikawal ku dua ponggawa. Kitu oge nungguan rada jauh.
3: Haturan Gusti, wirujeng sumping Kangjeng Gusti. Mangga lengah Kangjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi miheulaan ngabagiakeun ka Kangjeng Raja anu namejol. Kangjeng Raja ngahega keneh bangun capek jeung ngajanteng caket lawang soca mencrong ka Dayang Sumbi anu asa barareda ti sasari.
1: Dayang Sumbi, kumaha kaayaan hidep geulis?
0: Saur Kangjeng Raja bari toleh neuteup nitenan kaayaan salira Dayang Sumbi nu ditanya cedok nyembah pok haturan kalayan tenang.
3: Alhamdulillah ku kersaning Allah Ta'ala Kangjeng Gusti Raja sehat tikilang sawios-wios kaulan Gusti tikilang sawios-wios sehat tak itu kaulanun Gusti hatur nuhun Gusti kersa rurumpahin dingin kasaung di tengah alas.
1: Dayang Sumbi
3: kaulan kula kaulanun kula Kangjeng Gusti
1: kaula teges lilah yang kadir
0: ngan kaula teh ingis kubisi rempan kusugan sok sieun ngaganggu kana tirakat nahideup
1: tapi kaula teh sabada narima beja tibi umi kaula geus teu sabar hayang manghihan hideup di dieu syukur geulis ari sehat mah syukur ari salamet mah kumaha anu ditayangan teh geus kapanggih encan ku hideup
3: kaulanun Kangjeng Gusti aya hibar pangdoa ti dampal Gusti sadayana parantos kapenak.
1: Jadi geus kapanggihnya
3: kaulanun taya bayana Kangjeng Gusti.
0: Kangjeng Raja ungut-ungutan anjeunna teu acan linggih ngadon lajag lejeg bari ningalian kaayaan di saung tetela geuningan di saung ranggon teh taresik bara resih pikabetaheun alatinun maning lareucir balas dipake unggal poe lawon geus numpuk moal kakurangan ku pakean. Kangjeng Raja muji dina manahna nya Dayang Sumbi teh keyeng pisan hayang tirakat nyepi diri dinu suni nyirnakeun raga dinu bala tepi kamulan malen aya dipileuweungan sabada leungit kacapekna ge Kangjeng Raja calik terus sila dina samak anu geus herang ngo ngalahir leuleuy turta anca harita teh.
1: Dayang Sumbi
3: kaulanun kula mangga Kangjeng Gusti aya haturan naon atuh sun.
1: Kaula teh hayang nyaho kana pangalaman hidep salila di dieu dipileuweungan naon bae anu geus kapanggih kumaha kaayaan hidep ayeuna cik popek caritakeun ka kaula naha tirakat teh aya hasilna tatapa teh aya hasilna coba amah yang ngadenge jawaban ti hidep.
0: Memeh ngajawab Dayang Sumbi nyemaheula hatena atoh ditanya kitu dahayang geura ngabejakeun pangalaman anu aheng anu ajaib anu luar biasa anu teu wajar kalayan kaalaman kasorang karasa ku manehanana alias ku Dayang Sumbi.
3: Kaulanun Kangjeng Gusti.
1: Kumaha?
3: Aya berkah ahibar pangdoa ti sadayana naon rupi anu disungsi ku abdi parantos kapanggih. Nu diseja tos kapenak, nu dijugjug tos kasusul, nu diteangan tos benang Kangjeng Raja. Tegaplah abdi tirakat, temubah abdi tatapa.
0: Sakapeung mah eta riwayat teh asa nyentug kana jantung Kangjeng Raja.
1: asa kena pisan kana mamarasna Kangjeng Raja, asa ngahudangkeun amarahna Kangjeng Raja, ngagolakeun ngocorna getih Kangjeng Raja, nungtun nafsu mawa amarah. Kangjeng Raja narik napas jero, manahna asa henteu tenang, asa henteu teteg, napasna eungap, asa aya anu neken kana batin, asa aya bang baluh anu beurat kana kalbu, kana jiwa Kangjeng Raja. Rami-rami ngong deui sasauran, soan teu ngageter ka pangaruhan keneh ku rasa anu ngagalura dina dadana. Dayang Sumbi, Dayang Sumbi,
3: kaulan Gusti,
1: kumaha perasaan hidup ayeuna? Coba ku pengalaman eta, ku kajadian anu katukang, malah anu ayeuna anyar-anyar ieu kajadian anu kacida luar biasa na mahiwal kabina-bina. Keur kaula mah geus teu kuat nahan perasaan eta teh, cocoba ujian jeung takdir hidup juga kitu teh geus teu kuat. Tang tu nu sejena oge moal kuat, komo kaula atuh.
3: Kangjeng Gusti,
1: kumaha geulis?
3: Abdi mah barantos ikhlas rido Kangjeng Gusti. Rido Kangjeng Gusti, abdi tumamprah kana pangreusaan mah kawasa. Abdi barantos ikhlas Kangjeng Gusti. Daya jalan deui kanggo abdi iwa dikedah nampi kena takdir, kedah narima kena kadar. Margi takdir tetiasa dipungkir, kadar ti benang disinggar. Abdi pasrah, abdi ilas, moal ngarasula, moal aral subaha. Dastos kieu milik abdi pangitan Kangjeng Gusti.
1: Gelis Dayang Sumbi, deudeuh anak ieu. Memang mun dipaca mah tongboro hidup ama ge sarua. Gelis dimimiti nu gelis teh dilahirkeun digublakeun ka alam dunya. Istun ngarepekeun orok-orok manusia, orok saha, da lain orok kuring. Kapanggih di jero rungkun, bual goel ngan sorangan di tengah leuweung luang liung. Gelis anak saha, indung bapa hidup saha, da lain kula, da puguh kula macan boga anak di prameswari teh. Eta kahiji nepi kahidep gede na dirorok ku kaula. Hidep ayeuna ngisah teraga dinu bala, nyungsi diri dinu suni, neangan indung bapa anjeun. Ta eta si horeng anjeun teh saha indung bapa anjeun, tapi anjeun cukup kuat. Kaduana anjeun ngabuang diri, neangan pengalaman hirup, neangan milik diri, neangan kasang tukangna diri hidep. Ayeuna geus kapanggih ku hal-hal anu goib anu aheng, ditambah dikeresakeun anjeun oge ngaluarkeun jabang bayi nyaeta syariatna kusato. Eta meureun geus dikeresakeun takdir tiang widi. Ama cukup sedih oge ku nasib diri hidep, tapi anjeun geus kuat cina cocoba ieu, cina ujian ieu. Da kitu Dayang Sumbi.
3: Kangjeng Rama,
1: kumaha geulis?
3: Tingawitan abdi mios, kayeuh leuweung abdi hoyong ngabuktoskeun naha kumaha kakawasan Pangeran teh, naha nya kaajaiban teh aya, naha nya kamustahilan teh aya, naha nya kajadian luar biasa teh aya. Eta sadaya ayeuna parantos kajawab kaulanun, parantos kasaksi, parantos kaalaman, parantos karasa ku diri abdi pribadi. Yen si horeng manusia teh teu daya teu upaya, usik malik angin ku pangreusan nu maha kawasa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna

0: buat kami seser nungguan heula hoyong kahambangan teh nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayah nama alhamdulillah syariatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayah nama lompat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayah nana jadi ikhtiar ke nganggo naon pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anuai udah kasih ke bapak?
0: Alhamdulillah rawosen kena salir kena kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raweseun kana lambung.

0: Betul.
1: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
0: Padadang eta konsumsina kumaha Pak sadinten?
1: Tilu kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
0: Padadang uninga ti manten Pak jamu tetes alfa propolis.
1: Hay kawitna mah abi ge kirang percanten nya Pak mung rarencangan. Mm-hmm. Hay ngupingkeun tina radio sering tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
0: alhamdulillah
1: ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak
0: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah padahal ayah pesen tuh kanu sanes kanu mana bili

0: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Hei orang Sunda.
2: Orang Sunda kemana ya?
1: Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: berlendir, berlendir, ya sakit lah gitu. Gitu.
1: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
0: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
0: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
0: Ya, ada mendidih.

0: Dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: parantos kaalaman, parantos karasa ku diri abdi pribadi. Yen si horeng manusia teu daya teu upaya, usik malik angin ku pangrestan nu maha kawasa. Upami nu kawasa ngersakeun manusia mah teu tiasa nanaon.
1: Gelis Dayang Sumbi. Ya Allah, ya Robi, gelis. Gelis. Gening kieu nasib anjeun gelis. Jadi nyadarkeun amak mun kitu mah gelis.
0: Kangjeng Rama. Iwal ditu mamprak kana pangrasa anjeunna. Janten jelas. Kajantenan luar biasa teh aya geningan anu mustahil teh aya anu aheng teh aya kalaman pisan ku diri abdi nu mawi bade kabantah kumaha margi ieu saraya kersaning nu murbing alam Gusti.
1: Aduh Dayang Sumbi, Kangjeng Raja harita tengarawuk mangku ka Dayang Sumbi ngusapan deudeuh kacida. Kunga Bandungan nasib Dayang Sumbi jika kitu puguh we atuh Kangjeng Raja gogodeg bari ngareguh dina manahna mah muji kana katabahan Dayang Sumbi anu memang jiwana beki kuat batinna beki mati sabab geus dipatri ku kayakinan anu lain beja dalantaran kaalaman kusorangan.
0: Gelis kaula nuhun Kangjeng Gusti.
1: Tos gelis ulah nangis gelis ama bisa sedih oge ieu teh nuhun Dayang Sumbi. Upami kitu mah kaula ngarasa bunga sabab naon rupa anu geus diterangkeun ku kaula ku hidep geus bisa dibuktikeun kalayan nyata nyata anu sanyata-nyatana kaalaman ku sorangan lain beja lain dongeng gelis.
0: Sadaya daya Kangjeng Gusti, hapunten abdi tekiat yang ngeluarkan cimata Gusti.
1: Dena naon sarua ama oge ngilumang jadihkeun ariras kena pengalaman hirup anjeun Dayang Sumbi. Sakali deui Dayang Sumbi kaula nganuhunkeun sakali deui nuhun ka nu maha agung nuhun ka diri hidep pribadi anu geus bisa neuleuman hartina hirup mangihan tugas pribadi dina ngoni hirup di alam dunia tugas hirup jeung nasib diri geus kacekel ku hidup sorangan gelis sarta geus jadi kulak canggeum bagja awak geus titis tulis suratan takdir tinu maha suci kitu nasib hidup nu ditangtukeun ku leungeun hidup sorangan

0: sebab nu katarima ayeuna buah tina tekad hasil tina pamikiran bebeunangan salila tapa bukti tina maha kawasa. Hatur nuhun Gusti, katampi katena pisan. Dayang Sumbi bungah anu tay papadana bari terus-terusan memang ngemeng kuci mata nangis kanyanyerian lantaran Kangjeng Raja anu pikasieuna geus bukti teu nanaon atuh da puguh manehna teh disebutkeun ceuk umum mah meureunan jadi wanita anu memang anu teu boga salaki tapi bari hamil alias ngandung bibiti saha bibiti mangrupa sato. Malah Kangjeng Raja kacida ngajenanana karena nasib nu tumiba ka Dayang Sumbi. Hiji bukti yang Kangjeng Raja kacida yakin karena kakawasaan pangeran anu maha tunggal. Dah ayeuna geus kapanggih hakikat hirup, hakikat alam sakabeh. Cek pamanggih kaula mah tujuan hidup geus kapanggih, geus tamat sarta geus rekasan Dayang Sumbi. Keur naon atuh nu geulis teh cicing bae di dieu? Hayu ayeuna mah geulis urang mulang ka karajaan, urang mulang ka nagara, urang kumpul deui jeung ama jeung nu sanesna geulis. Hayu urang ulah cicing di dieu dipilebeungan geulis. Hayu geulis urang angkat ka karajaan geulis. Hayu geulis geus waktuna hidup mulang deui ka karajaan Dayang Sumbi. Urang ngumpul deui jeung ama di ditu bari jongjon tenang keteh kadara eta budak nu dikandung tong hariwang tong hariwang danatrat eta teh insu kaula geuningan bayi nu dikandung ku hidup teh. Itu dawuh Kanjeng Raja ari Dayang Sumbi teu buru-buru nemalan manehna ngarasa bingung mun kudu nurut ka Kanjeng Raja. Loba hal anu matak hariwang bisi ngajadikeun cucu dina kahirupan Kanjeng Raja. Samemeh Dayang Sumbi nyarita Kanjeng Raja numbu deui kasauranana geulis geus teu kudu panjang pamikiran mending balik ka nagri mulang ka nagara supaya loba anu nulungan loba anu ngabantu dina mangsa ngalahirkeun mapa gumelarna jabang bayi. Nungguan naon deui di dieu atuh geulis Dayang Sumbi nungguan naon deui geulis apan sagala rupa anu can kaharti ayeuna geus kapanggih ku hidep rupa-rupa pertanyaan ayeuna geus kajawab nungguan naon deui atuh geulis neangan naon deui atuh geulis mang bulan-bulan hidep aya di jero leuweung cek bari basa manyungsi diri dinu suni misat raga tatapa dinu bala buang diri dinu sepi geus kaalaman ku hidep kalayan geus kapanggih ku di hidep ieuh di dieu mah moal aya nu nulungan moal aya nu nulungan ukur jeung sato paling oge moal aya geusan paku kumaha sedengkeun di karaton mah titaheun rayap hayang nanaon karikop butuh itu butuh ieu karinita lain geus pasrah kana kakuasaan Gusti Nu Maha Suci lain geus sumerah diri ka Nu Maha Tunggal jeung Maha Kawasa geus ayeuna mah teu kudu mikiran nu lain-lain kari mulang ka nagara geulis tadi hidep geus nyarita yen hidep geus teu cangcaya deui geus yakin anu saya yakinna kana kakawasaan pangeran hayu hidep urang mulang ka kerajaan.
1: Aduh Gusti
0: kumaha geulis
1: mugi agung cukup lumur mugi jembar hampurana abdi tacan ngemut dugi ka dinya Gusti tacan ngemut dugi ka dinya abdi teh Gusti.
0: Cek Dayang Sumbi nah make nyarita kitu Kangjeng Raja heraneun socana mencrong ka Dayang Sumbi
1: abdi nampi kana kanyaah dampal Gusti kelintang bingahna kana kawelas kasih Gusti ka abdi nanging kanggo abdi asa teu aya mangpaatna wangsul di kanagara teh
0: nah make nyebutkeun teu aya mangpaatna nah geulis
1: sareresna abdi tetus ngaraos betah cicing di leuweung ama asa ngaraos aman ngaraos ayem ngaraos tentrem kaya emutan naon-naon abdi asa betah tu meninah cicing di leuweung moal wangsul ka nagara abdi bade di dieu wae salawasna ama.
0: Aduh, Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Kangjeng Raja gogodeg sajongjongan mah ngahuleng. Ngahuleng ngaraga meneng. Nanging lami-lami mah pok deui ngadawuh teu seepeun keur alesan. Dayang Sumbi, kaula ngarati kana karep jeung tekad hidup, tapi ayeuna mah beda deui apan. Hidup ulah mikirkeun teuing dari pribadi, sabab ayeuna mah aya dua hal anu kudu diperhitungkeun geulis. Kahiji diri hidup sorangan, kaduana jabang bayi anu aya dina kandungan. Eta kudu diperhatikeun ku hidup, sabab eta teh titipan ti anu maha kawasa, teu meunang dilalaworakeun. Eta jabang bayi dina jero kandungan teh teu beunang dilalaworakeun geulis.
1: Abdi ngaretos Kangjeng Gusti. Oge abdi gaduh tekad bade miara ieu jabang bayi dugi ka ageungna. Numutkeun kamampuhan nu aya dina diri abdi Gusti.
0: Tapi kudu dipikirkeun ti ayeuna. Kudu dipikirkeun ti ayeuna geulis. Lamun jabang bayi lahir, rek saha nu nguruskeun? Rek saha nu nguruskeun? Di leuweung mah moal aya nu nulungan. Tetep kudu di karaton supaya loba anu ngabantu ulah nu ngeulis sorangan geulis.
1: Ketampi ketedah pisan Kangjeng Gusti. Kenyah sareng kaasih Gusti teu dituna di hanap-hanap, nanging kasukun dina mun-munan, ditungkus dina kalbu ngagantung dina jajantung. Nanging
0: kumaha geulis?
1: Sanes abdi teu nampi kan eta pangasih jalanan aya deui anu langkung penting, anu langkung utami. Kau kasalametan sareng kaseketeng teman sadayana Gusti. Tak itu Gusti eta teh Gusti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugung.
2: Mohon.
3: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewedo dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsanna gitu eta dada. Yeah, dada jeung punggung kita eta kos deui. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur engap kitu.
2: Terus kayak engap omingnya.
3: Nah,
2: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Sareng ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu mah nya. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
2: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
2: Mohon ibadah lancar.
3: Oh, bener lancar. Keur ieu mah ka masjid ge capek.
2: Oh, kitu.
3: Oh,
2: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
3: propolis. Alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak ka beli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
3: 3.
2: resep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Yang lain nanti tilu, yang lain aja.
2: Ayo nanti badai ngagalis warga botol di paming.
3: Tilu.
2: Dan resep tilu, ayo nanti badai ngagalis tilu botol di nya.
3: Tilu botol.
2: Alhamdulillah. Ya. Paming di botol kasabaraha, karawas khasiat na.
3: Kaiji.
2: Oh, di botol.
3: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
2: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan, Pak Oming.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah Ari Abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok Ari Abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos Abdi bade ka propolis mangga eta mah cocok Abdi mah gitu nih. Alhamdulillah.
2: Atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
3: Pak Oming
2: tambah rezekinya banyak.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nanging kumaha gelis?
1: Sanes abdi tenampi kan eta pangasih jalanan ayah deui anu langkung penting, anu langkung utami. Kamu kasalametan sareng kaseketeng teman sadayana, Gusti. Tak itu Gusti eta teh Gusti.
2: Kangjeng Raja Solhok deui banget teu ngaretos kana alasan Dayang Sumbi. Pok deui tumaros.
0: Aon deui nu jadi pamikiran hidup teh Dayang Sumbi?
1: Sakumaha nu parantos disangemkeun kagamparan yen abdi teh tiasa nangandung sanes ku jalan anu wajar gamparan. Estu mah hiwal beda jeung batur. Kahiji abdi teh apan teu gaduh salaki anu sawajarna. Kaduana ngandung teh sanes ku sasama manusia. Nenging
2: teu kebat nyaritana, teu asa nyebutkeunana. Kangjeng Raja ngarahuh narik napas pok dinaros. Teu kaharti kumaha maksud hidup teh ieu teh?
1: Sumuhun katewajaran ieu baris janten cucuk rungkang dina kahirupan abdi. Ama upami abdi ngalih deui ka nagara, bakal janten bang baluh nu abot kadampal Gusti. Margi apanan jalmi mah teu sami Kangjeng Gusti. Moal sapertos gamparan anu parantos uninga kana hakikat hirup sarta kagungan keyakinan kana kakawasaan pangeran. Cobi emutan ku Kangjeng Gusti. Kahiji abdi dilahirkeun gular goler di hiji leuweung, bari leuweung anu arang langka kasabaku manusia.

harudang mana? Kasalira Kangjeng Gusti, ari margi apana seseueurna jalmi mah tetan yakin kana kakawasaan Pangeran anu Maha Tunggal. Masih kena serab ku haliah dunya, alias ku ayana lahir kahalangan ku naon-naon anu katinggal ku saja lahir. Moal palayan uninga, oge moal uninga kana naon-naon anu aya di satu kangen alam lahir. Janten ku kituna upami diterang.

0: anjeun kudu taweksa kana di hidep sorangan jeung kade eta kandungan kudu dijaga sahade-hadena. Ingat, memang urang mah ukur diri sasampiran, diri sasampiran awak sasampayan. Terus oleh urang kudu inget dina sariring dumadi saringkak saparipola. Inget kanu ngayuga urang, kanu tos ngeresakeun urang hirup kumelenang di alam dunya, nyaeta pangeran Allah anu maha mudbeng alam.
1: Dawuti malan Kanjeng Gusti, hatur nuhun kana sagala rupi wejanganana. Hatur nuhun pisan Gusti.
0: Geus kitu mah Kanjeng Raja amitan terus lungsur mapaitaraje jut kana lemah dijajabkeun ku paneuteup Dayang Sumbi anu keur mejehna bunga hate lantaran sagala rupa anu dipikaingis ayeuna geus sirna. Kanjeng Raja memang jembar mana suci ati kersa nampi kana naon-naon anu tumiba sabab banget keyakinan kana ayana anu maha kawasa.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kabeurangan karangan Kiliksa bagian ke-25 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sepertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggi di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
2: teh kumaha? Renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya.
2: Iya. Mohon.
1: Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: Tahun.
1: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
2: Mohon.
1: Mohon sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ada ayah namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Janten sehat sadayana mamanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita Pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas,
1: kontu. Mohon, sabar alami itu Pak?
2: Cuer, sadinten.
1: Sadinten reaksi nanti
2: ya? Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
2: Cuer, pami sepertos abdi ayona di
1: dia. Mohon.
2: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawas panas, renyum itu ye napas nyesek
1: sesak napasnya
2: lambung teu aya
1: alhamdulillah
2: sehat
1: sehatnya
2: ya.
1: Mohon panginten cobiana ku landong alfa perut bapaknya
2: ya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Ya bongkok.
1: Oh, gaduh penyawatnya
0: apa? Apung kurma kan tos diponi setruk ringan, Pak. Eta sarang lambung darah tinggi, rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus, katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes gitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit tetejenten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karosna, aya karosna, aya karosna. Tah tos kadua nyanya. Rong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: naon berada nuju nyeri
1: mun dada ieu janten ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mah ieu naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teh. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teh puyeng pami kumuru mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung ayanya sakedik deui menten dan mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae.

0: Tadi insya Allah sehat deui.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.

0: asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
1: Mohon paregal gitu Pak nya. Bapak biasana upami tos jantan eta diobatan nganggo naon, Pak?
0: Dokter mun diurut kantos.
1: Jantan Bapak atos nyobi-nyobi pengobatan kana sanes Pak nya. Nah ayeuna Bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha Pak karaosna?
0: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeletutanana kena patuangan yang raraos henteu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna Bapak teh tos pajeng kasehat Pak nya. Ayeuna Bapak tos saep sabaraha botol Pak?
0: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mohon Bapak konsumsina kumaha Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak Pak?
0: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemeyanu taraos panyawat sepertos abdi. Ya cobian

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Ya,
3: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ieu nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi Reka Muda, aloha. Ini masih awal bulan ya, masih di tanggal 5 Agustus 2026 ya. Selamat pagi buat Reka Muda yang lagi beraktivitas di hari Rabunya. Udah Rabu lagi nih. Iya dong ya. Dan Reka Muda, pagi hari ini Moza gak sendirian nih. Sekarang sama siapa ya? Ini sama yang cantik-cantik loh Reka Muda. Penasaran kan? Sekarang kita bakalan kenalan dulu ya. Karena kalau gak kenal kan gak sayang tuh ya. Terus kalau udah sayang gimana? Ditinggalin? Jangan dong. Oke, dan pagi hari ini Moza udah ditemenin sama siapa ini?
2: Iya, makasih Kak Moza. Kami dari imigrasi. Kalau saya sendiri namanya Mayang, dipanggil Mayang biasanya. Yeah. Saya kepala subseksi informasi dan komunikasi keimigrasian di kantor imigrasi Tasikmalaya.
1: Okay.
2: Nah, ini saya bersama dengan adik saya nih.
1: Mm-hmm. Ada siapa?
3: Izin Ibu, izin memperkenalkan diri, taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Firda Hanur Fadilah, program studi hukum keimigrasian Bu.
1: Oke. Jadi pagi hari ini kita ngebahas apa ya? Kita akan lebih mengenal Reka Muda nih, mengenal tentang dunia Politeknik IMIPAS ya, atau Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2: Iya,
1: nah, ini sekolah kedinasan ya Bu ya?
2: Sekolah kedinasan.
1: Oke. Nah, dan Reka Muda Mumayang dan juga apa panggilnya, mau dipanggil apa Adek?
3: Izin boleh Firda aja Bu.
1: Oh, Firda aja. Oke. Nah, ini kita bakalan membahas tentang bagaimana untuk menjadi untuk taruna ya, ini taruna media.
2: Iya, betul.
1: Udah tingkat berapa sekarang?
3: Sekarang saya di tingkat 3.
1: Tingkat 3, oke. Nah, dan mungkin Reka Muda ada yang baru mendengar atau baru mengenal gitu. Oh, ternyata sekolahnya khusus ya gitu. Kalau misalnya ingin bekerja di kantor imigrasi gitu ya Bu ya. Kan ada yang juga yang tidak tahu nih. Aduh, kayaknya pengen deh kerja di kantor imigrasi gitu kan ya. Tapi sekolahnya gimana ya? Atau sekolahnya harus kemana gitu? Harus khususkah ataukah bisa di fakultas seperti biasa di universitas yang biasa-biasa aja atau gimana gitu. Dan mungkin sekarang Reka Muda Ibu Mayang akan menjelaskan gitu ya. Sejarahnya atau awalnya dulu sekolahnya ya seperti apa gitu ya Bu ya.
2: Sebelumnya kan Kak Moza tadi nanyain gimana cara masuk imigrasi ya.
1: Itu.
2: Nah, untuk masuk imigrasi itu ada beberapa cara. Yang pertama mungkin lewat kedinasannya.
1: Oke.
2: Yang saya sendiri alumni dari kedinasan itu. Terus yang kedua dari CPNS. Jadi ada tes umumnya. Untuk umumnya ada yang setara SMA, ada juga yang setara S1. Nah, itu untuk pembukaannya boleh dicek aja di Instagramnya Kemenimipas. Mungkin kalau tahun ini sih setahu saya belum buka ya untuk yang CPNS-nya. Tapi insya Allah untuk kedinasannya tahun ini udah buka.
1: Udah buka.
2: Iya.
1: Angin segar nih. Hey, buat yang mungkin baru lulus ya, ingin mendaftar, atau mungkin yang dari tahun kemarin belum masuk nih gitu.
2: Yeah.
1: Kemana yang masih galau gitu dan ternyata menunggu gitu ya, menunggu Bu. Dan sekarang udah dibuka nih.
2: Iya. Yeah. Info dari BKN sih seperti itu. Untuk sekolah kedinasan, saya mau jelasin aja dulu ya.
1: Siap.
2: Sekolah kedinasan itu merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah lembaga pemerintahan dengan tujuan mencetak tenaga profesional untuk bekerja di kantor pemerintahan. Nah, sistemnya itu mengikat. Jadi sistemnya itu ikatan dinas, yaitu perjanjian antara individu atau instansi untuk mengikatkan diri dalam masa pendidikan, pelatihan, atau tugas dinas. Nah, lulusannya itu Kak, wajib mengabdi atau bekerja pada instansi tersebut. Seperti kita kan lulusan Kemen IMIPAS itu harus bekerja di Kementerian IMIPAS.
1: Mm-hmm. Oh, berarti nggak boleh nih di yang lain, nggak boleh?
2: Iya, betul. Oh,
1: okay. Wajib
2: tapi,
1: ya?
2: Iya. Tapi untuk kita kan kita alumni imigrasi, mungkin bahasnya cuma imigrasi aja.
1: Iya. Yeah.
2: Iya. Untuk pemasyarakatannya beda lagi.
1: Oh, beda lagi.
2: Tapi dalam satu naungan Kementerian IMIPAS.
1: Oke.
2: Nah untuk sejarahnya sendiri. Untuk nama Poltek IMIPAS ini baru kebetulan baru tahun ini.
1: Oh, baru tahun ini.
2: Iya, betul.
1: Berarti sebelumnya karena, apa namanya? Oh, karena
2: iya. Sempat berganti-ganti. Yang pertama itu pada tahun 1964.
1: Wah, udah lama banget.
2: Iya, betul. Itu AIM 1. AIM itu singkatan dari Akademi Imigrasi.
1: Oh, iya.
2: Tapi cuman berjalan 3 angkatan. Sampai kalau enggak salah 1967. Gitu ya, dan kemudian dilanjut dengan pendidikan khusus keimigrasian. Tapi yang pendidikan khusus keimigrasian itu bukan dari sekolah kedinasannya. Dia dari pegawai yang ingin menjadi pejabat imigrasi. Nah itu sempat berhenti akademi imigrasinya. Dilanjut lagi ke Akademi Imigrasi Angkatan 4 di tahun 2000.
1: 2000, iya.
2: Iya. Dan kebetulan itu sampai di Angkatan 18 lagi. Terakhir di Angkatan 18.
1: Iya.
2: Iya. Nah, terus bertransformasi ke Politeknik Imigrasi. Nah, apa sih bedanya Akademi Imigrasi dan Politeknik Imigrasi itu? Nah, bedanya itu Akademi Imigrasi lulusannya D3. Cuma
1: iya,
2: D3 doang.
1: D3, iya.
2: Nah, dia bertransformasi ke politeknik jadinya sarjana terapan D4. Iya.
1: Gitu.
2: Dan untuk yang akademi imigrasi lulusannya pangkat golongannya itu 2C. Jadi untuk yang politeknik lulusannya udah perwira 3A.
1: Iya. Oke. Okay. Gitu. Jadi mending sekarang ya.
2: Mending dari sekarang.
1: Mending sekarang.
2: Enggak juga sih.
1: Oh, juga.
2: Tapi bagusnya yang akademi imigrasi dulu itu pada saat dia sekolah kedinasan dia udah terangkat jadi CPNS. Iya, jadi tetap digaji selama sekolah.
1: Wah.
2: Nah, jadi, sekarang politeknik itu gak digaji.
1: Berarti ada plus minusnya. Iya, mungkin ada lebihnya, ada enggaknya.
2: Iya,
1: gitu,
2: betul.
1: Ya.
2: Okay, okay. Nah, sekarang untuk Poltekim itu, Politeknik Imigrasi itu dari angkatan 19, kan tadi

0: Di bawah Kementerian Hukum dan HAM, kita terpecah menjadi 4 kementerian. Nah, Kementerian Koordinator, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian IMIPAS. Jadi kita ke Kementerian IMIPAS.
1: Oke, pecah jadi 4
0: ya. Nah, makanya Poltek itu berganti lagi namanya jadi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadinya digabung.
1: Oke, itu ya, wah, caranya banyak sekali tuh. Dari tahun 1964. Wah, luar biasa. Lama ya.
0: Lama, udah lama. Cuman emang informasi dari sekolah ini agak sulit ditemuin. Kita emang harus

0: itu bukan ikatan dinas ya, bukan ikatan dinas ya, karena dia nggak disubsidi dari kementeriannya. Hmm. Kalau dari kita sendiri disubsidi dari kementerian kita sendiri, makanya gratis semua. Semua biaya perkuliahan, biaya hidup di sana kan kita asrama sistemnya. Oh,
1: iya.
0: Itu gratis, bahkan kita diberi uang jajan gitu loh.
1: Wah.
0: Iya.
1: Ini.
0: Itu istilahnya tunjangan ikatan dinas. Nah, kita dikasihnya 500.000 per bulannya.
1: Alhamdulillah banget atuh ya. Tuh, mereka udah kurang enak gimana ya?
0: Iya.
1: Udah tuh sekolahnya gratis. Ya. Terus ada bekal juga, uang jajan juga, iya, gitu betul. Ya. Tinggal bener-bener emang apa namanya? Ada keinginannya, iya, gitu ya. Ya. Berarti itu dari awal daftar dan lain sebagainya benar-benar nggak ada biaya sama sekali, Bu?
0: Nggak ada biaya sama sekali. Dari tes pun nggak ada biaya sama sekali.
1: Luar biasa. Ayo. Mereka mau denger nih gimana nih? Gitu. Kayaknya udah langsung tertarik nih.
0: Cuman emang saingannya kan sekarang udah tersebar banyak tuh informasinya. Hmm. Udah banyak banget ini ya peminatnya.
1: Peminatnya.
0: Iya, jadi harus lebih giat lagi belajarnya.
1: Itu biasanya kalau yang keterima untuk masuk gitu di Politeknik IMIPAS ini biasanya berapa, Bu?
0: Kemarin saja waktu saya kan penerimaan 2017. Nah, untuk awalnya itu ada 50 ribuan peserta calon taruna yang mendaftar. Dan pada akhirnya di posisi tes terakhir masih ada sekitaran 20 ribu kalau nggak salah. Ya 4 ribu kalau tes terakhir. Dan diterimanya pun kemarin saya seangkatan 300. 330-nya yang perempuan, yang sisanya laki-laki.
1: Wah, 30 perempuan, sisanya laki-laki. Luar biasa.
0: Nah, sekarang, tapi tiap angkatan beda-beda kuotanya. Iya. Nanti kita tanya Adik Firda aja untuk angkatan yang sekarang.
1: Yang sekarang ya. Iya, iya. Itu, luar biasa sekali. Nah, dan rekan muda, kalau misalnya gitu kan pas dengar, oh iya ternyata di sini ada sekolah yang ini sangat memperhatikan sekali untuk di saat nanti menjadi taruna gitu ya, dan lain sebagainya udah ditanggung dan sangat diperhatikan gitu. Nah, kalau misalnya untuk kan sekolah nih, dan ini ada 4 ya, atau sarjana terapan gitu ya, Bu Yana. Kalau misalnya untuk golongan di saat keluarnya juga 3A ya.
0: Iya, 3A.
1: Nah, ini jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Mayang gitu, rekan muda, dari pas awal akademi ya. Yang awal akademi kan ya.
0: Iya, akademi.
1: Iya, dan dengan yang sekarang perbedaannya ada beberapa perbedaan, ada plus minusnya juga gitu ya.
0: Iya,
1: nah, dan kalau misalnya nanti seperti Ade Fida ini gitu, setelah lulus. Nah, ini kan wajib harus di imigrasi gitu kan, dia bekerjanya gitu. Biasanya itu untuk penempatannya nih setelah lulus, Bu, gitu. Itu biasanya di mana sih, Bu, atau harus di bagian apa gitu?
0: Untuk sebenarnya untuk penempatannya kita ada berbagai macam UPT. Kan tiap di provinsi itu memiliki kota masing-masing satu kantor imigrasi. Jadi 32 kali berapa kantor imigrasi per kota gitu kan. Terus selain itu bisa ditempatkan di bandara juga. Terus kami ada pos lintas batas juga di perbatasan. Terus di perwakilan luar negeri juga ada.
1: Perwakilan luar negeri ya,
0: sebagai atase atau perbantuan atase gitu.
1: Biasanya kan kalau rekan muda pas dengar imigrasi, wah di bandara nih, wah pemeriksaan nih gitu kan. Atau enggak, bikin paspor nih, gitu kan ya. Atau misalnya ada warga negara asing nih, tiba-tiba punya BBM nih orang asing, wah ngurusin untuk izin tinggalnya, gitu ya. Gitu, berarti itu bisa di sana, Bu?
0: Iya, bisa.
1: Di bagian tersebut ya.
0: Dan di kantor imigrasi pun kita memiliki 4 bidang. Yang pertama kan itu di bagian dokumen perjalanan yang biasa kita kenal dengan paspor. Terus yang kedua ada di bagian intel dakimnya, pengawasan orang asingnya.
1: Terus, berarti kalau misalnya ada orang asing yang tinggal di satu wilayah, itu berarti itu

0: tugasnya gitu, iya, untuk, betul, memantau, Bu.
1: Iya, untuk memantau. Hmm, okay, kami okay, ada datanya.
0: Hmm, iya, iya.
1: Karena
0: iya,
1: WNA itu wajib melapor ke kantor imigrasi dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal.
0: Hmm, iya, oke.
1: Okay. Iya. Terus yang ketiga ada yang bagian izin tinggal dan status keimigrasian. Mm-hmm. Yang tadi Kak Moza bilangkan untuk izin tinggalnya warga negara asing. Terus yang ke terakhir itu yang keempat ada kehumasan teknologi informasinya. Di itu di bidang saya kebetulan.
0: Oh, gitu. Nah, itu Ibu ngapain aja, Bu?
1: Di bagian komunikasi. Ini sih menjalin hubungan antar instansi sih. Terus pengelolaan media sosial juga, pengaduan. Itu seperti itu, nah, kerja itu kita.
0: Jadi nerima yang curhat aja ya, Bu ya.
1: Iya, boleh, boleh.
0: Ya, mungkin ada, maksudnya seperti keluhan ada sesuatu masalah gitu kan ya.
1: Betul.
0: Gitu tentang
1: kita sebagai jembatannya.
0: Oke.
1: Jembatan nih antar pegawai yang lainnya.
0: Itu ya, itu rekan muda. Oke deh. Nah, dan apa namanya? Sekarang kita ke Devirda nih.
1: Iya, boleh. Banyak ini, banyak. Pokoknya Jarlatsu, pelatihan semuanya, fasilitas sekolahnya nanti adik saya yang jawab.
0: Oke. Okay. Nah, tadi udah di apa namanya pas perkenalan gitu ya. Ini tingkat 3 ya. Nah, betul, udah tingkat 3. Nah, mungkin awalnya ini pengen tahu awalnya gitu. Kenapa kok tiba-tiba masuk nih atau kenapa tiba-tiba tertarik nih untuk masuk ke politeknik IMI pas ini gitu, iya.
2: Untuk saya sendiri itu saya mendapatkan informasinya itu di sosial media Instagram, Ibu. Jadi saya mencari berbagai informasi, memfollow, kemudian mengikuti Instagramnya. Jadi di situ ada pengumuman untuk catarnya, bagaimana prosesnya dari mulai administrasi sampai pantuhir atau penilaian wawancara di akhir.
0: Oke. Okay. Berarti itu awalnya memang ada tertarik nih untuk masuk ke apa namanya nanti gabung di kantor imigrasi gitu, ataukah awalnya kenapa nih tiba-tiba tertarik gitu?
2: Izin saya awalnya itu dari SMA sudah menekuni di bidang bahasa Inggris, Ibu. Saya suka bahasa Inggris dari awal. Iya, jadi dari situlah saya mencari kedinasan yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Yeah, kebetulan di sini saya melihat imigrasi gitu kan, Bu, akan berhadapan dengan selain membuat paspor juga warga negara asing, Ibu, itu. Dan tidak menutup kemungkinan untuk lulusannya menjadi atase yang akan ditempatkan di perwakilan di KBRI atau kedubes di luar negeri, Ibu. Itu.
0: Amin, semoga. Amin. Ya. Oke, okay, nah, dan boleh ceritain juga gimana pas awal, mungkin dari segi pas pendaftaran, terus persiapannya di saat nanti pas saat tesnya gitu untuk masuk tuh gimana gitu, apa saja?
2: Waktu itu saya mengikuti Instagramnya dulu, terus ada pengumuman tuh, Bu, pengumuman seleksi administrasi. Jadi kita buat akun dulu, Bu, di dikdin.co.id untuk melamar menjadi calon taruna atau taruni di Politeknik Imigrasi waktu saya.
0: Okay.
2: Kemudian di situ saat seleksi administrasi mengupload semua dokumen yang diperlukan. Kemudian nanti hasil seleksinya ada di pengumumannya, kita lihat nama kita ada, terus lanjut ke seleksi berikutnya. Waktu itu saya ada seleksi SKD, seleksi kompetensi dasar. Setelah itu ada psikotes, Ibu, kemudian ada kesehatan luar dalam, kemudian jasmani, dan yang paling terakhir pengamatan fisik dan juga wawancara.
0: Oke. Okay. Berarti tesnya lumayan panjang gitu ya. Oke. Okay. Dan setelah akhirnya lulus tes semuanya gitu, itu ada apa lagi tuh setelah selesai semua tesnya?
2: Setelah selesai semua tesnya, di hasil pengumumannya ada nama saya. Kemudian setelah itu saya melakukan registrasi ulang ke kampus dan mengikuti pendidikan awal calon taruna, yaitu mengikuti basis, Ibu. Kebetulan saya waktu itu di Marinir.
0: Oh, di Marinir.
2: Angkatan Laut.
0: Itu kalau bisa untuk sekolah sendiri, di mana itu tempatnya ya?
2: Untuk saya waktu itu di Gandul, namun sekarang sudah dipusatkan di Tangerang, Ibu.
0: Oh, berarti ada perpindahan ya?
2: Betul.
0: Oke.
1: Ya, mungkin izin saya mau jelaskan dulu.
0: Oh, iya, siap.
1: Untuk pada saat Politeknik Imigrasi yang masih di bawah Kementerian Hukum dan HAM, kita berada di Gandul, Kak.
0: Gandul itu di mana?
1: Gandul itu Cinere Depok.
0: Oh, kalau kakak tahu. Iya, oke.
1: Di BPSDM-nya lebih tepatnya. Nah, kemudian kami kan dalam proses pembangunan sekolah, kebetulan tanah imigrasi itu kebanyakan di Tangerang. Jadi dari Kementerian membangun asrama, kelas, semuanya bangunan Poltek ini pindah ke Tangerang jadinya. Jadi pas kita masuk di Poltek IMI, di Kementerian IMI pas ini, kita pindah ke Tangerang. Udah nggak di Gandul lagi. Nah, kebetulan yang di Gandul ini sekarang ada Politeknik lagi di bawah Kementerian Hukum. Karena kan yang di Gandul ini punyanya Kementerian Hukum. Jadi mereka ada sekolah juga, Kementerian Politeknik apa? Pengayoman Indonesia. Itu di bawahnya Kementerian Hukum. Beda lagi sama kita.
0: Iya,
1: emang agak ribet sih.
0: Itu tugasnya mengayomi gitu ya.
1: Nah, itu kebanyakan di bagian hukum.
0: Oke.
1: Kan di bawah Kementerian Hukum.
0: Jadi beda ya sama IMI pas ya. Nah, itu untuk apa namanya tadi kan setelah lulus tes gitu kan ya. Terus berarti langsung masuk asrama.
2: Betul, Ibu, masuk asrama di saat registrasi ulang. Kita melakukan setelah registrasi ulang itu langsung masuk di asrama kan.
0: Nah, kalau misalnya untuk angkatan Adefirda sendiri itu berapa banyak yang akhirnya lolos?
2: Dari sekitar 16.000 Ibu awal pendaftaran itu, pada akhirnya yang diterima hanya 300.
0: Waduh. Jauh, 16.300. Wah, luar biasa. Nah, kalau angkatan Devida banyaknya cewek apa cowok nih? Karena kalau angkatan Mueng banyaknya cowok nih ya.
2: Sama seperti Kak Mayang juga angkatan saya, untuk taruninya cuma 76 saja, sisanya taruna.
0: Itu. Kenapa ya? Apa ada alasan ya, Bu? Kebanyakan yang diterimanya, maksudnya untuk jumlah perempuannya sedikit, kalau untuk laki-lakinya agak banyak gitu.
1: Mungkin karena kita unit pelaksana teknisnya banyak di perbatasan atau di bandara kan lebih memerlukan tenaga
0: laki-laki.
1: Ya, betul. Jadi mungkin dari itulah alasannya kenapa penerimaan yang laki-laki lebih banyak.
0: Lebih banyak.
1: Karena emang banyak dibutuhin ya.
0: Nah, dan pas awal gitu ternyata kan udah masuk asrama. Nah, itu apa dimulainya apa nih? Berarti itu semacam kayak bukan diklat ya, apa ya Bu ya? Pas awal masuk asrama itu berarti setelah masuk keterima.
1: Setelah terima itu istilahnya basis.
0: Basis.
1: Masa iya pra orientasi ya?
0: Iya.
1: Kamu berapa bulan? Satu basisnya satu bulan.
0: Satu bulan.
1: Saya dulu kurang lebih 3 bulan.
0: Beda artinya.
1: Jadi kita diorientasi di kampus dulu. Nanti pada akhirnya kita dibawa ke ini apa?
2: Marinir.
1: Kalau kamu marinir ya. Iya, dibawa ke marinir yang di bawah TNI itu. Jadi kami dikader sama TNI juga.
0: Wah, berarti itu latihannya cukup berat berarti.
1: Iya. Ada fisik
0: ya. Waduh. Iya. Luar biasa tuh.
1: Kalau orientasi sih emang lebih ke fisik ya.
0: Oke.
1: Biar kita tahan.
0: Benar ya. Nah, jadi ini buat yang tiba-tiba enggak jadi, aduh, fisiknya soalnya letoy aja. Jangan berkecil hati gitu ya. Bisa aja siapa tahu pas awal ternyata kuat gitu, bisa ya, Bu ya. Nah, setelah itu, nah, ada enggak sih misalnya pas awal gitu, ternyata wah ini pelatihannya atau basis ini kayak cukup berat gitu. Pernah enggak sih ngerasa kayak aduh, kayak rasanya pengen nyerah gitu. Sekarang kan udah tiga-tiga nih, udah gak mikirin lagi tuh. Pas awal gitu kan biasanya ada pemikiran yang tiba-tiba, aduh kayaknya kok capek banget gitu atau gimana gitu.
2: Untuk pengalaman pribadi saya sendiri ya Bu, mungkin awal shock mungkin ya. Karena kan kita tidak terbiasa bangun pagi, ada tata upacara seperti itu. Jadi masa peralihan mungkin membutuhkan adaptasi yang harus kita lakukan secara cepat gitu, Bu. Karena kan dari sipil menjadi seorang taruna.
0: Itu ya. Gitu. Jadi ada harus ada adaptasi dulu gitu ya. Oke.
1: Setidaknya sebelum mengikuti tes harus ada latihan dulu, Kak. Iya, minimal larilah.
0: Lari. Harus rajin ya.
1: Iya.
0: Biar nanti
1: biar enggak kaget.
0: Oke. Berarti waktu ada Pirda itu 1 bulan ya. Nah, terus setelah itu apa?
2: Setelah basisnya selesai, itu ada pembaretan, Bu. Jadi pembaretan dilaksanakan setelah basisnya selesai. Dan beberapa hari kemudian baru dilantik menjadi taruna, Bu.
0: Taruna. Itu ada gak sih, misalnya pas angkatan Davide yang ternyata sebelum selesai basis itu ternyata ada yang, apa ya, mungkin gagal kah? Atau gak sama sekali, semuanya tetap jumlahnya sama?
2: Izin kalau di saya jurusan keimigrasian, alhamdulillah semuanya sehat sih.
0: Semuanya sehat lancar ya.
1: Nah, kalau di angkatan saya ini dari 300 pokoknya ada beberapa yang ini kabur antara 2 atau 3 orang gitu ya. Terus ada yang meninggal juga. Pokoknya lulusannya itu enggak sama seperti awal
0: jumlahnya itu. Itu mungkin kalau yang kabur kayak udah nyerah gitu kayak.
1: Iya, mungkin ya.
0: Atau mungkin ada faktor lain gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, dan terus setelah itu, tadi kan pembaretan selesai. Nah, apalagi?
2: Kemudian setelah pelantikan, waktu itu saya langsung kuliah, Bu. Tidak ada libur. Karena waktu itu saya Februari 2024 dilantik menjadi taruna. Dan hari Seninnya saya langsung mengikuti perkuliahan.
0: Wah, nggak ada libur berarti dari hari Senin sampai hari?
2: Jumat, Ibu.
0: Oh, Jumat. Ada libur dong?
2: Siap.
0: Sabtu minggunya berarti Sabtu minggu ada libur. Oke. Oh, berarti nah kalau misalnya untuk perkuliahannya sendiri gitu, apa namanya, itu apakah terhitung berat ataukah enggak?
2: Izin Ibu, untuk saya jurusan keimigrasian itu dari awal kita itu memilih program studinya, Ibu. Ada 3 program studi, ada hukum keimigrasian, administrasi keimigrasian, dan

0: visi dari imigrasi itu sendiri, Ibu, ke depannya lebih luas.
1: Itu ya. Nah, dan setelah memilih jurusan kuliah lah ya, dan sekarang sudah tingkat 3, berarti tinggal 1 tahun lagi ya? Satu tahun lagi.
0: Ini 1,5.
1: Oh, 1,5. Oh ya, sekarang kan pertengahan ya. Iya. Sekarang pertengahan ya. Oke, luar biasa. Nah, dan kalau ditanya tentang suka duka, sekarang masih menjalani sekolah ya, dan sudah tingkat 3. Suka dukanya apa, Dek?
0: Untuk sukanya saya merasa beruntung sekali karena bisa masuk, lolos, mengikuti pendidikan, semuanya gratis, dari seragam, makan, tempat tinggal, semuanya. Mungkin untuk dukanya atau kekurangannya, kita jauh, Ibu, dari orang tua,
1: mungkin ya.
0: Seperti itu.
1: Nah, tapi ini demi masa depan ya. Betul, dan cita-cita yang diinginkan oleh Devida sendiri gitu. Wah, luar biasa. Itu rekam udah jadi motivasi gitu kan ya. Ya mungkin sekarang masih mencari, kan biasanya setelah lulus sekolah tuh agak-agak

0: iya iya. Oke. Okay.
1: Tapi sebelum itu kan ini untuk penerimaan ikatan di sekolah ikatan dinas ini terbuka secara umum dan keseluruhan ikatan dinas gitu loh, Kak. Jadi IPDN, terus sekolah kedinasan lainnya, STMKG kayak gitu-gitu kan, STI, STIN, STSN, semua terbuka serentak. Nah, yang adainnya itu BKN. Mungkin bisa dibuka melalui SSCASN. Nanti cari infonya lewat BKN aja. Jadi untuk pembukaannya lewat BKN dulu. Nanti setelah itu baru ke kementerian masing-masing.
0: Nah itu ya, oke. Itu rekan muda ya, langsung aja sekarang nih. Kalau misalnya belum sempat buka, coba dicatat aja dulu gitu kan. Siapa tuh nanti di saat ada waktu senggang rekan muda bisa buka dan bisa memilih yang mana ya.
1: Iya betul.
0: Itu. Oke, nah dan apa namanya? Kan ini untuk nantinya menjadi aparatur sipil negara ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana sih untuk kayak pendidikannya gitu di Poltek IMIPAS ini membentuknya gitu, membentuk kepemimpinan. Karena jelas ya, apa namanya, ya harus tegas lah ya gitu kan ya, nanti di saat kayak penempatan dan lain sebagainya gitu. Untuk nanti menjadi seorang aparatur sipil negara gitu.
2: Izin mungkin saya yang menjelaskan ya Bu. Untuk
0: boleh.
2: Program pendidikan di Politeknik IMIPAS itu sendiri dinamakan dengan Jarlatsu Bu, dimana ada pengajaran, pelatihan dan juga pengasuhan. Untuk pengajarannya bersifat keilmuan, program-programnya seperti perkuliahan kelas di kelas bersama dosen, ada kuliah umum, ada seminar dan juga kelompok diskusi. Kemudian ada yang namanya program praktik lapangan Ibu. Kalau di jurusan keimigrasian disebutnya itu dengan Latjapura atau latihan kerja bumi pura. Seperti yang sedang saya lakukan, saya lagi latja Ibu di Kanim Tasik.
0: Oh iya sekarang. Mungkin kalau ke sekolah SMK tuh lagi PKL gitu ya. Itu berapa lama itu?
2: Untuk tahun ini 50 hari.
0: 50 hari aja? Kirain lama 3 bulan gitu. 50 hari, oke. Okay.
2: Karena menyesuaikan dengan SKS.
0: Ibu. Oh iya betul. Oke.
2: Okay. Selanjutnya itu tadi ada program pelatihan Ibu. Program pelatihan ini lebih mengembangkan ke skill, kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing taruna. Nah, untuk jurusan keimigrasian ini ada pelatihan bahasa Ibu. Untuk tingkat satunya itu ada English Learning Training bekerja sama dengan pemerintah Australia. Okay. Untuk tingkat 2 sampai tingkat 4 itu ada CLT. Itu bahasa Cina, Ibu.
0: Bahasa Cina.
2: Tuh.
0: Enggak ada bahasa yang lain.
2: Sejauh ini baru
0: bahasa saja. Oh, oke. Ya.
2: Kemudian yang terakhir ada program pengasuhan. Program pengasuhan ini memberikan pembelajaran antara instruktur dengan masing-masing taruna. Jadi lebih dekat Ibu antara pengasuh itu sendiri dengan taruna. Seperti ada acara sharing session di mana pendekatan lebih dekat gitu Bu secara emosional dengan pengasuh itu sendiri.
0: Mungkin nantinya taruna pengen nanya apa gitu ke pembimbingnya gitu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, biar bisa lebih dekat. Oh, itu namanya jadi Jarlatsuh. Ya. Oke, pengajaran, pelatihan dan pengasuhan ya. Kalau sekarang Devida udah berapa lama nih ininya apa namanya?
2: Izin saya semester 5 Ibu saat ini.
0: Semester 5. Nah, tadi kan 50 hari yang apa namanya ini. Sekarang udah berapa hari?
2: Kebetulan hari terakhir saya sampai hari Jumat ini Ibu, tanggal 7.
0: Oh, minggu ini udah selesai. Luar biasa, enggak kerasa. Berarti nanti harus pulang lagi ke Tangerang ya. Berarti sekarang kan karena Devida ini aslinya orang Tasik, rekan muda, sekalian mudik ya?
2: Betul sekali.
0: Mudik. Oke. Nah, dan sekarang nah, tadi kan apa namanya dijelaskan juga kalau misalnya untuk dari mulai awal kayak apa namanya untuk pendaftaran sampai akhirnya kayak Devida sekarang udah tingkat 3. Nah, kalau misalnya untuk prospek lulusan. Nah, ini untuk dari Politeknik IMIPAS ini gimana, Bu? Untuk prospek lulusannya gitu. Kan tadi udah disiapkan.
1: Prospek gimana?
0: Apa namanya? Kalau misalnya tadi kan untuk jurusan keimigrasian, nah dipersiapkan untuk menjadi ASN gitu yang bertugas di

0: Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknis gitu. Nah, kalau misalnya setelah lulus, nah untuk kayak penempatannya.
1: Untuk penempatannya sih nggak ada patokan ya, karena kan dari program studi juga kan ada 3.
0: Yeah.
1: Tapi nyatanya pada saat kerja dari UPT sendiri pun tidak melihat itu. Jadi emang taruna dituntut untuk bisa semua.
0: Nah kalau misalnya untuk Bu Mayang sendiri nih, ini Bu Mayang kan aslinya dari Makassar,
1: dari
0: ya
1: Makassar, ya.
0: Nah itu gimana Bu untuk tadi kan David udah cerita, sekarang ibu bagiannya cerita nih. Gitu, dari pas awal akhirnya terjun ke apa namanya untuk politeknik IMI pas ini gitu. Ya itu gimana Bu?
1: Gak kaget sih, cuman gak kaget sih emang, karena di pendidikan itu kita emang belajar tentang semua apa bidang-bidang di keimigrasian. Enggak hanya berpatokan pada hukum saja atau bagian administrasi saja. Kita pokoknya belajar semuanya. Jadi enggak begitu kaget pada saat terjun ke dunia kerja. Paling untuk penyesuaian dengan pegawainya aja sih. Itu kan hubungan antar manusia. Kayak gitu aja sih.
0: Iya, berarti pas awal untuk bekerja atau penempatan Ibu di Makassar.
1: Kebetulan saya awal penempatan ditempatkan di bagian paspor. Selama 3 tahun di paspor, alhamdulillah setelah 3 tahun saya dapat promosi ke sini ke Tasik. Jadi kasupsi eselon 5 gitu.
0: Langsung celung jauh gitu ya.
1: Nah, itu dia salah satu keunggulan dari masuknya kedinasan itu. Kita karirnya itu agak cepat naiknya. Itu salah satu keunggulannya. Dibanding dari penerimaan yang umum, CPNS umum.
0: CPNS ya. Itu. Nah, dan buat rekam muda ya, apa namanya? Berarti Ibu dari tahun berapa mulai bekerja?
1: Mulai kerjanya tahun 2022.
0: 2022.
1: CPNS dulu, CPNS dulu setahun, setelah itu dilantik jadi PNS 2023.
0: Luar biasa ya. Dan tahun ini berarti Ibu ditempatkan di Tasikmalaya. Itu rekan muda ya. Dan ternyata ada yang nanya nih sama rekan muda, dari rekan muda katanya. Assalamualaikum, apa kabar Moza? Alhamdulillah sehat ya. Ini cantik-cantik depan Moza juga. Gimana kabarnya katanya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah katanya ini nanyanya ke Devirda, kalau daftar usia berapa katanya nih, lulusan apa katanya gitu. Mungkin dulu sekolahnya SMA atau SMKK, dan pas apa namanya, pas daftar usianya berapa gitu.
2: Untuk tahun saya itu kan masih Poltekkim ya Ibu. Saya mendaftar di Poltekkim itu bisa dilihat di websitenya, waktu itu minimal 17 tahun dan maksimal 23 tahun Ibu. Dan untuk SMA atau SMK-nya itu bebas Ibu. Tidak ada batasan jurusan IPS, MIPA maupun SMK.
0: Itu ya. Apa namanya? Dari Danis di Lakbok katanya nanya gitu ya. Jadi minimalnya 17 tahun, maksimalnya 23 tahun untuk pendaftarannya ya. Ya, dan untuk apa namanya, mungkin sebelumnya dari SMA jurusan IPA atau IPS itu tidak berpengaruh, ataupun SMK gitu ya. Itu rekan muda ya. Nah, boleh deh ada yang pengen nanya lagi, siapa tahu, tapi jangan nanya udah punya bebek belum gitu ya. Nah, dan kalau sekarang, nah ini gimana nih untuk Poltek IMIPA sendiri gitu, menjawab tantangan gitu ya Bu ya. Kan transformasi digital nih dalam penyelenggaraan tugas keimigrasian tuh kan, wah sekarang kan yang namanya teknologi itu udah berkembang pesat ya Bu ya gitu, dibandingkan zaman dulu gitu. Itu gimana Bu?
1: Nah, kebetulan di Poltek ini ada jurusan manajemen teknologi keimigrasian. Nah, melalui program studi itu kan mengintegrasikan teknologi informasi, analisis data, digitalisasi layanan dan informasi, semuanya dipelajari di di situ,
0: jurusan tersebut.
1: Di jurusan tersebut. Mm-hmm. Jadi enggak terlalu kaget juga tadi, yeah, seperti saya bilang. Pokoknya semua yang diajarkan pada saat kerja itu sebelumnya udah diajarkan juga, mm-hmm, sama dosen-dosen kita.
0: Jadi pas kerja tuh enggak, "Hah, kok gini?" gitu, tapi yeah, kita udah menemukan gitu, yeah, udah tahu juga gitu.
1: Dan kebetulan dosen-dosen kita kebanyakan dulunya pernah bekerja di kantor imigrasi.
0: Jadi
1: ada pengalaman lah yang di-sharing ke kita juga. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Pokoknya nanti kamu bakal menemukan yang seperti ini,
1: iya,
0: gitu.
1: Biar enggak kaget.
0: Oke, tadi berarti jurusannya ada tentang hukum,
1: administrasi dan manajemen teknologi.
0: Oke. Nah, kalau misalnya hukum itu biasanya tentang apa?
2: Untuk mata kuliah hukum sendiri, saya di semester 5 ini ada hukum pidana, Ibu.
0: Oh, ada.
2: Ada hukum pidana, kemudian penindakan dan juga intelijen di bidang keimigrasian.
0: Nah, kalau misalnya hukum pidana itu menyangkut apa?
2: Biasanya itu berkaitan dengan projusnya di bagian intel, Ibu, intel Dakim, di mana biasanya kan ada WNA yang melanggar stay permitnya itu tidak sesuai. Dia datang untuk turis, misalkan untuk wisata atau menemui keluarga, tapi nyatanya dia berjualan, berdagang atau bekerja. Nah, itu menyalahi aturan yang ada, Ibu, sehingga bagian intelijen dan pengawasan keimigrasian dapat melaksanakan tugasnya untuk bisa ditangkap, Ibu, atau
0: dideportasi.
2: Betul,
0: bisa berarti.
2: Pada akhirnya pendeportasian, Ibu. Seperti
0: okay, okay. Nah, kalau misalnya untuk di Tasik, Bu, banyak enggak sih warga negara asing gitu yang ada di Tasik?
1: Untuk warga negara asing di Tasik kayaknya agak kurang ya. Dari segi pendataan izin tinggalnya aja mungkin cuman gak sampai 500 lah. Kurang lah.
0: Oke. Ya,
1: itu meliputi meliputi beberapa kabupaten, dari Kabupaten Tasik, Kota Tasik sendiri, Kabupaten Ciamis, Banjar, sampai Pangandaran.

0: lah sih paling tentang perkawinan campuran kan antara WNI dan WNA. Itu paling yang seperti KDRT.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu sih.
1: Itu ya. Aduh, ada juga ya seperti ternyata. Oke, nah itu rekan muda ya. Jadi sudah dijelaskan rekan muda gimana nih apa namanya? Tadi kita sudah membahas tentang Poltek IMIPAS ini gitu kan ya. Mungkin tiba-tiba ada yang ketertarikan untuk nantinya bisa bergabung gitu ya Bu ya. Nah, nanti di apa namanya di kantor imigrasi juga bekerja di sana gitu rekan muda. Aduh, ini kayaknya luar biasa soalnya kayak Moza aja yang denger kayak tertarik gitu. Kenapa? Karena sebegitunya di saat dari mulai kayak pendaftaran ya sampai sekolahnya atau kuliahnya gitu rekan muda itu gratis tanpa ada biaya apapun. Asramanya udah ada, betah.
2: Betah.
1: Dikasih uang jajan juga.
0: Betul. Soalnya untuk fasilitas sekarang asramanya udah ada ini ya. Kamar mandi di dalam.
1: Iya, masing-masing.
0: AC ada enggak?
1: Mantap.
0: AC belum ada.
1: Belum ada. Tenang, kipas angin masih ada gitu.
2: Tapi untuk di gedung perkuliahannya sudah full AC semua.
1: Luar biasa ya. Itu rekan muda tuh siapa tahu yang mungkin sekarang masih mencari gitu atau masih bingung untuk melanjutkan setelah sekolah mau kemana ya gitu kan ya seperti tadi Devirda gitu ada ketertarikan gitu. Ya. Coba aja rekan muda siapa tahu ya Bu ya. Ini untuk apa namanya prospek kedepannya juga tentang karirnya juga ya Bu ya. Tuh meskipun ya seperti Bu Maya meskipun dari Makassar ke Tasikmalaya tetap itu
0: tetap harus dijalani.
1: Itu sih ujungnya ya. Oke. Nah, dan itu tentang sekolahnya gitu ya. Nah, sekarang kita ngebahas sedikit tentang kantor imigrasinya, Bu.
0: Ini mungkin kantor imigrasi kan identik dengan paspor ya.
1: Nah, iya. Biasanya mungkin, bikin paspor nih gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah, itu sekarang kita kan zaman digitalisasi udah enggak ada tuh antrian pakai sendal, pakai helm kan zaman dulu tuh antriannya kayak gitu kan nguler gitu.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kita udah serba digitalisasi jadi kita lewat aplikasi. Aplikasinya itu namanya M-Paspor. Jadi untuk calon pemohon paspor baik itu pembuatan yang baru atau pembuatan yang penggantian itu bisa melalui M-Paspor. Jadi nanti diarahkan untuk foto dokumennya, mungkin nanti juga disuruh untuk pilih jenis permohonannya baru atau pergantian, terus pokoknya di dalam M-Paspor itu ada informasi terkait dengan biayanya juga. Jadi setelah itu, setelah mengupload semua dokumennya, pada yang terakhirnya disuruh untuk membayar. Jadi langsung keluar kode billingnya.
1: Oh gitu.
0: Tapi jangan sampai salah milih permohonan. Kalau misalnya emang belum pernah sama sekali buat paspor, pilihnya yang baru. Tapi kalau udah pernah, kalau ragu-ragu udah pernah, pokoknya pernah aja ke imigrasi. Jangan sekali-sekali milih yang baru. Karena kalau milih yang baru pasti kedeteksi mukanya sama sidik jarinya pada saat melakukan pengambilan biometrik. Itu bisa hangus permohonannya. Ditolak otomatis. Jadi kita harus benar memilih jenis permohonannya. Gitu aja sih.
1: Nah, tapi biasanya gini, ada kan kalau misalnya mungkin kalau kayak anak-anak muda atau Gen Z gitu ya, itu kan mungkin paham gitu ya tentang menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak ibu-ibu gitu yang aduh kayaknya bingung nih kalau pakai aplikasi gitu. Tapi kalau misalnya kesana langsung pun bisa gitu, Bu.
0: Boleh, bisa. Nah, kita juga ada nomor HP pengaduan ataupun Instagram kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik rekan-rekan ini jauh dari kantor imigrasi bisa melalui WhatsApp. Nomornya itu 081-1233-850. Nah, adapun Instagramnya juga bisa lewat DM imigrasi_ Tasikmalaya ataupun TikToknya sama semua.
1: Iya. Imigrasi_Tasikmalaya. Itu kalau DM mah gampang lah ya, langsung chat aja
0: langsung
1: misalnya.
0: Chat aja.
1: Iya gitu. Apalagi sekarang kan lagi banyak juga nih umroh gitu ya.
0: Iya. Oh iya, kita juga ada fasilitas fasilitas seperti yang di

0: yang lansia dan juga bayi itu bisa nggak melalui aplikasi, bisa langsung datang. Tapi di waktu yang misalkan di hari itu ada kuotanya.
1: Oh, per harinya.
0: Iya, per harinya. Oh, jadi gitu. Jadi siapa cepat dia dapat.
1: Biasanya kalau untuk per hari kuotanya berapa, Bu?
0: Kuotanya kita bukanya di 150.
1: 150. Oh, berarti lumayan banyak juga
0: lumayan
1: ya.
0: Lumayan banyak. Iya. Itu pun belum termasuk yang layanan percepatan. Mm-hmm. Layanan percepatan juga itu tidak melalui online. Jadi langsung datang ke kantor. Itu tidak termasuk layanan percepatan, layanan ramaham yang tadi saya sebutkan, disabilitas, lansia dan bayi juga itu belum termasuk.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Itu ya. Nah, selain untuk paspor. Nah, itu kan kalau identiknya kantor imigrasi paspor ya, Bu ya. Selain itu apa lagi, Bu?
0: Mungkin untuk warga di sekitar wilayah kerja Tasikmalaya yang saya sebutkan tadi seperti Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangandaran, sampai Pangandaran, itu kalau misalnya ada melihat warga negara asing yang melakukan pelanggaran, boleh banget silahkan untuk dilaporkan, baik itu via WhatsApp, Instagram, ataupun via email ke direktorat kantor pusat juga boleh banget. Mungkin jenis pelanggarannya apa aja, seperti asusila, mungkin terus pelanggaran yang biasa, yang pokoknya samalah kayak pelanggaran kita, pokoknya aneh-aneh aja lah warga negara asing itu, laporkan aja ke kita.
1: Laporkan aja ya, siap.
0: Nanti bakal ada tim yang langsung ke TKP.
1: Oh, oke. Okay.
0: Untuk memeriksa izin tinggalnya dan lain-lain.
1: Iya. Gitu. Ya, nah, kayak contohnya kalau misalnya kita ngelihat kayak di Bali gitu ya, banyak yang bule-bule yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu, meresahkan lah, Ibu ya.
0: Iya,
1: nah, itu berarti rekan muda juga bisa melaporkan kalau melihat ya. Tapi benar, jangan cuma hoax doang ya.
0: Iya.
1: Itu.
0: Dan kalau di Bali kan mayoritas lebih banyak ini emang WNA di sana. Nah, di sana itu khusus Bali itu kita ada patroli WNA gitu, jadi petugas disuruh patroli di sekitaran Bali. Jadi bukan hanya masyarakat, kita juga yang turun langsung.
1: Tapi kalau misalnya untuk Pangandaran itu kan sama ya, tempat wisata ya, gitu ya.
0: Iya, tempat wisata.
1: Ada nggak, Bu, yang khusus gitu untuk memantau warga negara asing atau nggak ada?
0: Biasanya per bulan ada sih, dari tim Intel Dakimnya turun langsung ke Pangandaran. Untuk mengecek izin tinggalnya, sekedar untuk mengecek aja ada atau tidaknya warga negara asing itu. Terus dia melakukan apa, kan kalau misalnya dia pakai izin tinggal atau visa kunjungan wisata gitu, terus nyatanya dia bekerja atau jualan, itu kan termasuk pelanggaran ini administrasi. Jadi itu termasuk pelanggaran juga. Jadi mohon dilaporkan aja ke kami.
1: Nah, kalau misalnya untuk kayak kan mereka datang untuk berwisata itu biasanya berapa lama?
0: Biasanya 30 hari.
1: Oh, 30 hari aja. Oke. Nah, itu jadi memang harus sesuai dengan ya, kalau mau wisata aja, Ibu ya, gitu.
0: Sesuai dengan tujuannya.
1: Kalau misalnya tiba-tiba cinlok sama warlock gitu ya. Nah, itu harus diurus lagi, Ibu.
0: Harus diurus lagi.
1: Itu. Aduh, tiba-tiba rekam udah jatuh cinta sama bule gitu. Aduh. Ya, tolong diurus yang oke, okay. Aduh, tuh nggak kerasa, Bu, mau nambah lagi 1 jam nggak?
0: Gimana, Fir?
1: Dari Fir siapa tahu mau nambah lagi. Oke, okay. Nah, dan rekan muda nggak kerasa nih 1 jam kita berbincang nih, aduh luar biasa ya. Dan ini kesempatan bagus juga buat rekan muda yang ingin melanjutkan seperti Devida tadi gitu kan ya. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan buat rekan muda, entah itu tentang kayak pembuatan paspor ataukah sekolahnya sendiri untuk Poltek IMI pas ini gitu, Bu, ada yang ingin disampaikan buat rekan muda?
0: Mungkin yang muda-muda ya, adik-adik yang baru lulus SMA, kebetulan dari tahun berapa, Fir, kamu cuman sendiri aja dari Tasik, Fir?
2: 2024.
0: Berarti 2 tahun Firda sendiri. Aduh, dari Tasik. Iya. Ya makanya kami mengajak adik-adik untuk ya siap tempur berkompetensi ke sekolah kita ya, Fir ya. supaya Firda ada juniornya. Ada adik-adik dari Tasiknya.
1: Iya tuh. Mm-hmm. Dari Ciamis siapa tahu.
0: Dari Ciamis,
1: Banjar, iya. Pangandaran ya.
0: Betul.
1: Tuh. Tasik mm-hmm. baru satu nih rekam muda katanya.
0: Iya. Oke, okay. Ya, itu aja sih. Mm-hmm. Semangat aja sih iya. dari kita.
1: Oke. Okay. Ya, dan jangan lupa juga kalau misalnya memang ingin mendaftar persiapan
0: sebelumnya
1: ya, Bu ya. Mungkin dari Devida ingin ada yang ingin disampaikan buat adik-adik yang sekarang masih sekolah atau kayak yang baru lulus gitu untuk bisa mengikuti jejak dari Devida untuk menjadi seorang taruna gitu.
2: Jadi saya mungkin untuk adik-adik yang betul baru lulus SMA, ingin melanjutkan kuliah, mana kuliahnya juga gratis, bisa menjadi calon taruna di Poltek IMIPAS tahun ini yang pasti buka. Juga jangan pernah putus untuk semangat, belajar terus, karena pasti kita bakal dapet apa yang kita mau kalau kita berusaha terus.
1: Nah itu, ih keren. Quotes of the day. Ya, rekan muda, terima kasih buat yang udah gabung sama Moza, sama Bu Mayang, sama Devida juga. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya.
0: Boleh, boleh banget.
1: Buat rekan muda, terima kasih sekali ya udah nongkrong di Bis Radio ya. Dan ya pastinya selamat beraktivitas di hari Rabunya. Moza pamit, Bu Mayang pamit, Devida juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan muda semuanya. Thank you.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net. Lembaga Produksi Siar. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: rentetan musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area eks TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di pemukiman padat Kota Banjar. Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area eks TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4:15, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
5: Pirunya 3.
6: Bapak Iing, Ibu Yani,
5: sama Pak Nila.
6: Awalnya dari mana, Pak?
5: Dari kompor katanya.
6: Dari kompor
5: dekat ke tabung gas.
6: Dekat tabung gas.
5: Ada kebocoran mungkin lah. Pokoknya nggak ada korban. Alhamdulillah.
6: Jadi maksudnya RT berapa?
5: RT 4, RW 3.
6: Kelurahan Mekarsari.
2: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa. Mengingat cuaca kering yang tengah melanda, masyarakat diimbau untuk lebih waspada, tidak membakar sampah sembarangan, serta memastikan kompor maupun instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Camat Indi Hiang Kota Tasikmalaya Hendro Haryoko akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan menandatangani surat pernyataan menolak operasional King's Family Karaoke. Langkah ini diambil usai kantor kecamatan diserbu aksi unjuk rasa puluhan warga RW 011 Sindangwangi, Senin 3 Agustus. Suasana tegang sempat terjadi di kantor kecamatan Indi Hiang, akhirnya mencair setelah Camat Indi Hiang Hendro Haryoko menemui langsung para peserta aksi. Di hadapan massa, tokoh masyarakat masyarakat serta Ketua MUI setempat, Hendro menyampaikan permohonan maaf atas sikap maupun ucapannya yang sempat menimbulkan kesalahpahaman. Membantah tuduhan berpihak kepada pengelola hiburan malam, Hendro menegaskan kewenangan penutupan izin usaha berada di tangan pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun, demi meredakan polemik, ia menandatangani dokumen aspirasi penolakan warga untuk diteruskan ke tingkatan Pemkot. Sebelumnya, puluhan warga RW 011 Sindangwangi, Kelurahan Sukamaju Kidul menggelar aksi damai mendesak penutupan King's Family Karaoke yang dinilai meresahkan dan bertentangan dengan norma lingkungan permukiman. Ketua RW 11 Sindangwangi, Yazid, menegaskan alasan mendasar di balik aksi penolakan warga.
4: Nanti kita ngobrol lagi sama warga. Insya Allah selanjutnya kita akan beraudien ke tingkat DPR. Sebelumnya karaoke di wilayah saya itu ada satu tempat karaoke dan satu tempat miras. Alhamdulillah untuk tempat miras udah kemarin waktu malam Sabtu udah sama warga, sama APH, udah Satpol PP sama Polsek. Selanjutnya yaitu terkait karaoke satu lagi.
2: Aksi yang berlangsung aman dan tertib itu akhirnya membubarkan diri setelah dokumen aspirasi ditandatangani oleh camat. Warga kini menunggu langkah konkret dan tindakan tegas dari pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai aturan hukum yang berlaku. Proses evakuasi bangkai kapal tongkang Nautika 22 dan tumpahan batubara di pesisir pantai Sukaresik hingga Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran terpaksa dihentikan sementara Senin 3 Agustus. Keputusan ini diambil setelah puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat terdampak menggelar aksi unjuk rasa di lokasi kejadian. Massa yang datang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 menuntut keterbukaan dari perusahaan pemilik kapal terkait mekanisme evakuasi. Warga mendesak agar tumpahan material batubara di dasar laut dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengangkatan bangkai kapal dilakukan. Koordinator aksi, Abah Rangga, menyebut dampak tumpahan batubara telah melumpuhkan sektor perikanan, nelayan tangkap, hingga pariwisata lokal. Warga juga meminta hasil uji laboratorium lingkungan dibuka secara transparan kepada publik.
7: Diberhentikan terlebih dahulu sebelum ada sosialisasi terkait pengambilan tongkang secara menyeluruh. Karena kami timu pertanyaan yang sangat luar biasa, kegiatannya kegiatan apa, teknik yang dilakukannya semacam apa, tentu kami sebagai masyarakat tidak tahu. Untuk itu kami memohon kepada perusahaan terkait untuk melakukan sosialisasi deh terlebih dahulu, biar ada ketertiban.
2: Menanggapi tuntutan warga, pihak tim evakuasi sepakat menghentikan sementara operasional persiapan. Namun koordinator evakuasi dan penarikan tongkang, Teguh Bobby Alamsyah, mengingatkan penundaan berisiko membuat posisi kapal semakin terendam di dasar perairan.
8: Secara dampak di sini itu akan tertunda. Bagaimana kita lihat kondisi kapal, makin lama kan semakin terpendam. Kami dari salvage atau SAFOR yang bergerak untuk penarikan kapal pasti akan menjadi hambatan bagi kami. Di sisi lain kami juga harus menerima aspirasi dari warga. Sampaikan adalah bahwa diberhentikan dulu.
2: Proses penarikan kapal sendiri diperkirakan membutuhkan waktu 5 hingga 6 bulan. Tergantung pada faktor cuaca dan tinggi gelombang laut selatan. Aksi unjuk rasa warga akhirnya berakhir dengan tertib usai mendapat pengawalan dari aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Pangandaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar anggota PRSSNI Jabar RJM FM Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat Jalu Priambodo mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan nyawa warga dari ancaman bahaya.
3: RJM sendiri juga menceritakan bagaimana peran mereka dalam menghadapi situasi bencana khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dan dengan informasi itu sebetulnya banyaknya

0: ya, yang memang di situ kaitannya erat dengan pelestarian lingkungan. Jadi memang upaya-upaya radio khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran ini dalam melakukan edukasi sebelum terjadinya bencana, termasuk dalam melestarikan alam agar kita terhindar dari bencana, itu sangat penting. Dan itu juga kami sampaikan, mudah-mudahan bisa sampai kepada publik, dan publik pun juga saya rasa perlu ya menjadikan radio ini sebagai referensi ketika dalam kondisi-kondisi bencana ya.
1: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti Kabuyutan dan Pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
3: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah, menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: lebur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Teteh Rohmah.
4: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
5: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
4: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
5: 58.
4: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
4: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
4: Iya, panyawa atau sabarhalami, Bu?
5: 2020 ngawitan teh.
4: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
5: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, terus capek.
4: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
5: Alpha Propolis.
4: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
4: Alhamdulillah.
5: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena selesai oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
4: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
5: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
4: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
5: Nambe saboto, sarang aina nambe dua.
4: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
5: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tos saminggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
4: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
5: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
4: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kana kita kedah isti

0: Siapnya, alhamdulillah, Abi Oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu karena kesaksiannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami dek.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
4: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaru si coca transmeser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

Pujujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangi Saka Ingat Saka Cumplang Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah. Wilujeng ngadangukeun.

Paramitra sadaya, kaayaan di rumah sakit harita keur loba pasien anu geringa dadak. Aya anu nyeri beuteung, nyeri sirah, malaria jeung sajabana. Malah aya oge anu kasurupan sagala. Dokter jeung suster harita teh kacida sibukna ngurus pasien anu sakitu lobana. Nepikeun kamindeng patukeur antara pasien jeung anu besuk. Caturkeun harita aki ganteng keur dirawat di ruang VIP. Tepira ari panyakitna mah ukur kabuhulan. Ngan sigana manehna saumur-umur can kungsi ngambe rumah sakit. Da biasana mah mun gering teh cukup dibawa ka dukun, malah sakali mangsa mah pernah ditambaan ku nini paraji, basa harita teh keur katarajang jeung girihun. Harita geus aya saminggu manehna nempatan ruang VIP di eta rumah sakit. Najan cek dokter geus waras oge, keukeuh manehna mugen embung balik. Ari nu jadi sabab pangna manehna embung balik teh, pedah saking ku betah, dumeh saban poe dipariksa ku suster anu geulis. Mun kabeneran aya suster anu asup ka ruangan, manehna sok ujug-ujug humarurung siga anu panas tiris. Maksudna mah sangkan dipariksa ku suster. Siga harita kirawanci jam 8 isuk.

0: Geus waktuna suster mariksa pasien. Aki ganteng harita teh keur gogoleran dina ranjang pasien, bari SMS-an teuing jeung saha, da katempona teh suraseuri bae. Keur kitu kadenge aya anu ngetrokan panto. Ku taksiran manehna nu kaketrok kana panto teh pasti suster. Atuh aki ganteng anu keur SMS-an teh, buru-buru munikeun HP kana handapeun bantal. Tuluy disimbut bunyi. Malah sirahna oge ditutupan simbut bari kadenge marurung siga anu panas tiris. Teu jauh tina panyangka aki ganteng. Yen anu keketrok teh suster. Nyawe, harita teh saurang suster jaga asup ka ruangan. Ari suster anu mariksa manehna teh unggal poe tara anger sok gonta-ganti bae. Lolobana mah nu mariksa teh suster ngarora keneh, rupana gareulis pangawakana jarangkung lenjang. Atuh aki ganteng dina dipariksana oge, kacida pisan betahna. Numatak manehna geus waras oge, keukeuh embung balik. Sup harita teh saurang suster asup. Atuh aki ganteng teh geus siap-siap. Manehna rek nuduhkeun bagian awak anu karasa nyeri. Da ku suster teh sok tuluy dirampahan. Ari suster nu kagiliran mariksa aki ganteng harita teh tayalian suster senior anu geus meunang umur. Kadenge harita suster teh nyebutkeun punten bari ditungtungan ku bersin.
1: Punten. Wasi.
0: Para mitra sadaya. Ngadenge sora suster nyebut punten teh aki ganteng ngahuleng. Sabab sora suster anu ayeuna mah kadengena teh sora awewe geus kolot. Atuh aki ganteng harita teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Aeh, gening sora suster teh beda tinu enggeus. Biasana mah sorana teh sok halimpu siga sora ABG.
0: Tuluy harita aki ganteng teh nanya ka eta suster bari anger dikurubun ku simbut.
1: Punten, ieu teh suster atanapi tukang ransom.
0: Bari anger harita teh nutupan sirahna ku simbut, aki ganteng teh nanya. Hayang ngayakinkeun yen anu asup ka ruangan manehna teh suster atawa lain. Kadenge ku aki ganteng anu ditanya teh nembalan.
1: Leres pisan, Ujang. Abi teh suster senior. Kaleresan ayeuna teh kabagian jadwal marios pasien.
0: Kadenge suster anu rek mariksa manehna saurang awewe kolot, aki ganteng teh ruas para mitra. Tuluy manehna murungkut bari kadenge nyarita kieu.
1: Duh, punten suster, abdi mah tos teu kedah di parios deui, da tos jag-jag waringkas. Saur dokter oge, abdi mah tos tiasa uwi.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, suster senior teh ngomong semunyentak.
1: Telumrah teuing ah, pan tadi si Ujang teh kadenge kuma mahu marurung. Siga anu panas tiris. Ayo, sok buka kadinya simutna. Rek dipariksa sakujur awak sina imut.
0: Aki ganteng jadi sasah para mitra. Komo suster nyebutkeun majar erek dipariksa sakujur awak nama. Manehna teh murengkeun, simut nu dipake ngurubungan awakna teh kalah dibulenkeun pageuh pisan. Nempo kitu para mitra suster senior teh jadi nafsu. Cek manehna teh kana botol infusan. Sirinting harita teh nyampeurkeun aki ganteng anu keur ngarengkol ngabuntel maneh ku simbut. Teu tatapa sini deui. Habok, habok. Harita teh bujur aki ganteng dibabukan para mitra ku botol infusan.
1: Ayo, hudang sia, hudang.
0: Aki ganteng kalah beki morongkol para mitra. Beki magehan simbutna dibuntelkeun kana awak. Atuh suster senior teh beki nafsu.
1: Ae, kalah beki morongkol sia. Ngahareuyana aing sia teh.
0: Suster senior teh harita para mitra manehna teh eleh geleng. Sanggeus ngababukan bujur aki ganteng ku botol infusan temempan, cag manehna teh nyokot jarum suntik. Kalayan teu tatapa sini deui para mitra, cos! Eta jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur aki ganteng anu harita nongengan suster senior. Atuh kuak harita para mitra aki ganteng teh ngagoak bakat ku nyerti. Waduh, ampun. Ulah disuntik, ulah disuntik. Suster senior teh teu malire para mitra ka aki ganteng anu harita keur kokowowongan. Tuluy ceung harita teh kana pispot anu dijieun tina bahan plastik. Trok harita teh ditakolkeun kana sirah aki ganteng. Bari harita teh ngomong nitah muka simbut.
1: Hayo, buka sia simbutna. Hayangnya ho emak mah si aku mah dodongesna. Hayo, buka, buka.
0: Para mitra sadaya, kaayaan di ruangan harita teh jadi ribut ku jalma dua. Atuh anu aya di luar ruangan ngarasa curiga yen di jero ruangan pasien teh keur aya insiden. Kabeneran harita teh aya saurang dokter ngaliwat ka hareupeun panto eta ruangan. Ngadenge aya anu ribut, kontan dokter teh harita asup ka eta ruangan. Breh katempo ku dokter harita teh suster keur nakolan sirah pasien ku pispot. Atuh para mitra, kebak dokter teh reueus. Tuluy nyamperkeun suster bari kadenge nyarita. Suster, nanaonan ieu teh? Kunaon pasien diroga hala kitu? Mireungeuh aya dokter di dinya, suster senior teh Malik manehna dodongkoan tuluy meresan pakakas paranti mariksa anu patulayah. Malah di dinya teh aya jarum suntik anu bengkok sagala. Kadenge deui harita teh dokter nyarita. Aya naon ieu teh, Sus? Ari suster ngadenge dokter nanya kitu teh, tuluy manehna ngajawab.
1: Tuh mantu da pa dokter, pasien siga kitu mah kudu diwarah. Tuni hintisan jelema teh. Abdi teh rek marios. Nada eta mah ujug-ujugnya wel gado. Teras ngajembel imbit. Ih, emang na abdi teh awewe gampangan.
0: Para mitra sadaya, ngadenge suster ngomong kitu, kebeg teh aki ganteng ngaranyug, para mitra. Kebeg teh aki ganteng ngarenyag. Sabab manehna teu rumasa milampah anu bieu disebutkeun ku eta suster. Atuh korejat manehna hudang, breh katempo suster senior teh keur melongka manehna, bari nyerengeh seuri. Tuluy suster teh ngiceupan ka aki ganteng. Ari aki ganteng para mitra diajak seuri ku suster teh, beungeutna katempo sepa. Tuluy neuteup ka dokter anu harita nangtung sisiran jang pasien. Pok aki ganteng nyarita ditujukeun ka eta dokter.
1: Aduh, punten pa dokter. Anu tadi dicarioskeun ku ibu suster teh bohong. Abdi mah teu rumaos kitu. Eta mah ibu susterna bae anu GR.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, dokter teh mesem tuluy kadenge nyarita. Oh, percanten lah perkawis eta mah. Mung si ibu ieu teh saleresna mah sanes suster, tapi ieu teh nini paraji. Tah anjeunna di dieu teh tos lami sok bunta-bantu dina proses persalinan. Barang ngadenge yen eta awewe kolot teh nini paraji, aki ganteng teh ngabiri gidig. Tuluy dokter teh nyarita deui. Tos ayeuna mah da aki ganteng teh tos sehat, saeuna mah mending mulih bae. Ngadenge dokter nyarita kitu, aki ganteng teh gancang nembalan.
1: Alim ah pa dokter, abdi mah betah keneh di dieu. Nya saupamina ngarepotkeun pihak rumah sakit mah, kumaha upami abdi nyanak ranjang sareng kasur ti lembur? Sakan tenan sareng parabot dapur?
0: Dokter katempo ngahuleng teu lilapok nyarita deui. Nya teu langkung aki ganteng bae eta mah. Ngan meureun unggal dinten aki ganteng ku abdi rek disuntik baal. Koloyong harita dokter teh init ninggalkeun aki ganteng. Sedang nini paraji, anu majar suster senior tea, harita teh siganu embung ninggalkeun aki ganteng. Atuh nempo nini paraji ngajengjen bae nangtung teh, aki ganteng molotot. Bari kadenge harita teh nyentak.
1: Eh, Nah, cicing bayi dia. Ini tinggal itu. Hus, hus, hus. Ayo, ingat siap, ayo.
0: Cek aki ganteng harita teh para mitra. Bari tuluy nyokot botol infus anu tadi dipake ngagebugan bujur manehna. Keluar harita botol infusan teh dipangpengkeun ka nini paraji. Anu harita keur nangtung bari nyerengeh ngajak seuri ka manehna. Hiuk, tuk. Botol teh nengel pisan para mitra kana tarang nini paraji. Atuh nini paraji teh ngagoan. Waduh! Cek nini paraji teh para mitra bari harita teh nyekelan tarangna. Para mitra sadaya, satuluyna nini paraji teh init ninggalkeun aki ganteng anu harita keur ceuleumeut. Bari kadenge harita nini paraji teh susumbar.
1: Awas ya, engke peuting mun keur sare ku aing rek dipindahkeun ka kamar jenazah.
0: Para mitra sadaya, beja ngeunaan aki ganteng dirawat di rumah sakit, harita nyebar ka mana-mana. Maklum aki ganteng teh ka asup selebritis anu geus kakoncara. Atuh beja teh harita kadenge kuwakuwu sabatur-batur anu harita keur ngariung badami ngarencanakeun pikeun besuk ka rumah sakit. Kadenge pok wakuwu ngamimitian nyarita. Lain ari beja ngeunaan aki ganteng dirawat teh bener henteu? Da sakanya hao dewek mah tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Pan ku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh akhirnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamar mana? Nya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nusanesna lah tekan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
2: 6 BCF sabaraha botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat terus robih pisan kitu.
2: Kuning ati manten pak alfa propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: lebur ya?
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
0: Dah sakanya hau dewek mah, tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala, panku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh Aki Rayut. Nya ngitu nyewek nge asa teu yakin, lamun Aki ganteng naik dibawa ka rumah sakit teh. Jeung nya deui da si eta mah jarang gering. Sakalina boga kanyari paling oge kali gata atawa sisi dueun. Jiga ti heula basa loba teh ngadahar beuleum iwung. Cing cek maneh kumaha ireng? Nu disebut ireng ku Aki Rayut harita teh keur heuay. Tayalian manehna teh anu lah Arjuna ireng teh. Pangna dilandih Arjuna ireng teh pedah kasepna teh sabaraha tapi hideungna mani nemen. Pok harita si ireng teh ngajawab. Ari ceuk dewek mah mungkin oge Aki ganteng dibawa ka rumah sakit teh. Da ayeuna mah manehna geus manjing ka kolot. Loba anu karasa teu kaop ka hujanan saeutik oge sok tuluy bayi ogo ka rubiahna. Hayang dipencetan, hayang itu, hayang iya. Ngan sigana basa hujan gede kamari mah, manehna teh kapuak guludug. Da cenah sirahna oge nepikeun kabutak sabeulah. Cek si Arjuna ireng teu eulem-eulem, lamun ngomong teh sok asal bitu. Ngadenge majar Aki ganteng kapuak guludug. Wakuwu jeung Aki Rayut siga anu reuwas. Tuluy kadenge harita teh Wakuwu nyarita. Wah, gawat atuh kapuak guludug mah euy. Tu bisa dianggap enteng tah. Datang boro kapuak guludug, cacakan dewek oge kungsi kapuak bujur munding, nepikeun ka pingsan atuh. Geus ayeuna mah tong loba micin waktu. Hayu urang ka rumah sakit. Karunya bisi anu gering teh keur mamayu eueuh nu ngogo. Sanggeus waktu ngomong kitu mah, atuh bering harita tilu jalma teh arindit muru ka rumah sakit. Teka catur di jalana, tilu jalma teh geus anjog kanu dituju. Wakuwu salaku kekentongna, leumpang dangah, mapayan koridor rumah sakit, dituturkeun ku Aki Rayut jeung Ki Arjuna ireng. Malum urang kampung para mitra, maranehna saumur-umur karek harita nincak rumah sakit. Atuh tilu jalma teh harita tulag tolog teu puguh laku. Kadenge harita Wakuwu nyarita ditujukeun kanu duaan. Keheula, urang teh panrek besuk lain. Jadi kudu daftar heula. Ngan kudu kasaha daftarna nya? Cek Wakuwu siga nu bingung. Tuluy kadenge harita Aki Rayut mere saran. Ing Wakuwu, urang nyobaan ka ruangan anu itu tuh. Aki Rayut harita teh nunjuk ka ruang poli gigi. Atuh bring tiluanana muru eta ruangan, anu kabeneran sepi keur eueuh pasien, ukur aya saurang suster anu keur jaga. Nempo aya tilu jalma datang teh, suster buru-buru nanya. Bade daftar, Pak? Ditanya kitu teh gancang harita Wakuwu anu ngajawab. Muhun. Tuluy suster teh nyokot buku, gutrut nulis ngaran-ngaran tilu jalma. Teu sabaraha halila kurunyung dokter gigi datang. Bus manehna asup karohangan, satuluyna kadenge suster manggil ngaran Wakuwu. Mana anu namina Wakuwu? Mangga diantos di ruang pamariosan. Atuh teu kaleke dua kuwu gancang asup ka ruang pamariksaan. Leumpangna teh popoyong kodan. Sanggeus aya di ruang pamariksaan, kadengek dokter gigi teh nyarita. Bade dicabut, Pak. Ditanya kitu wakuwu teh ngahuleng. Manehna teu ngarti kana pananya dokter. Sabab datang ka rumah sakit oge, niatna teh rek besuk. Atuh wakuwu harita teh jadi malik nanya ka dokter. Dicabut naon apa dokter? Ngadenge wakuwu ngajawab kitu, dokter teh asa diheureuyan. Tuluy kadenge nyarita. Yeh, ari si bapak, kumaha ieu teh? Cobi buka bahamna. Dititah kitu ku dokter teh para mitra, najan ragu-ragu, akhirna wakuwu teh calangap. Bari hatena mah ngocomang. Wah, tetela, prosedurna rumit pisan. Pira oge rek besuk, make kudu dipariksa sungut sagala. Sanggeus wakuwu calangap, dokter teh tuluy nempuan sakurilingna gugusi wakuwu. Dokter teh harita ngahuleng tuluy nanya. Ke, ari si bapa sadidinten sok nuang naon? Ieu waos teh kaserang panyawat keuseun. Kumaha upami urang cabut bae sadaya? Ngadenge dokter nyarita, majar manehna rek dicabut huntu, wakuwu teh rewas para mitra. Tuluy harita teh manehna ngagurinjal, bari kadenge ngomong tarik. Pak dokter, abdi sabatur-batur dongkap ka rumah sakit teh, saukur bade besuk. Nah, abet make kedah dicabut huntu sagala. Abdi mah huyos diburuhan oge mal daek. Kalayan teu permisi heula, koloyong wakuwu teh init ninggalkeun dokter. Bari harita teh ngajak dua urang baturna pikeun kaluar ti eta rohangan. Atuh bring tilu jalma teh harita arindit, lalempang mapai-mapai koridor, bari tatanya ka unggal jalma, di mana kamar pasien tempat aki ganteng dirawat. Tapi saurang oge eueuh anu nyahoeun. Kabeh anu ditanya ngajawabna teh teangan bae olangan kitu cenah. Para mitra sadaya, keur jongjon laleumpang harita tilu jalma teh pasaranok jeung suster senior anu kungsi ngarogahala aki ganteng. Tuluy kadenge harita teh wakuwu miheulaanana. Unten ibu, bade tumaros, manawi ibu terang di mana pasien anu namina aki ganteng dirawat? Nya maksad teh, ruangan anu mana? Nu ditanya teh harita teh gancang-gancang nembal, kalah nempoan katilu jalma dipelong saurang-saurang. Barang melong kaki Arjuna ireng, serengeh suster senior teh ngajak siri, bari ngocomang jero hate.
1: Wah, si AA anu ieu mah katempona teh ngorake nih. Sigana lamun diajak kencan teh bakal agresif.
0: Sanggeus rada lila kadenge suster senior teh ngajawab.
1: Oh, naroskeun kamar aki ganteng anu gering kabuhulan teh sanes. Hayu atuh tuturkeun abdi.
0: Bring harita tilu jalma teh nuturkeun suster senior. Nu dituju nyaeta kamar tempat aki ganteng dirawat. Saja jalan suster senior teh, liuk deui kaki Arjuna ireng. Bari harita teh dibarengan ku surunga serenge. Ari ki Arjuna ireng siga nu saruana para mitra. Nempo suster senior ngajak bae seuri teh, manehna katempong hiceupan, bari sakapeung wiwirna teh munyang monyong. Delila maranehna geus anyog kanu dituju. Tuluy harita suster senior teh nuduhkeun kamar tempat aki ganteng dirawat.
1: Tah, ieu kamarna. Jig bisi rek arasup mah. Engke deweke nyampeur ka dieu, rek nyokot heula seupaheun.
0: Atuh geus dititah asup mah, tilu jalma teh teu talangke, tuluy maranehna teh arasup ka ruangan aki ganteng. Kasampak harita aki ganteng teh keur SMS-an, bari ngagahiem koaci. Nempo aya tilu jalma arasup ka rohangan, aki ganteng teh kacida kagetna. Tuluy bus HP-na teh diabuskeun kana handapeun bantal. Goledag ngagoler nangkarak bengkang bari kadenge humarurung.
8: Aduh. Aduh tiris aduh. Buah-buah aing teh kaserang panyakit abjad. Pedah loba teuing SMS-an.
0: Ngadengi aki ganteng humarurung, waku wu gancang muru sisi ranjang, nu dipake ngagoler ku aki ganteng. Baripok harita teh nanya, kunaon maneh teh ki ganteng? Tong marurung bae atuh, ngagarewahkeun bae batur. Ceg harita teh waku wu kana pigelang leungeun aki ganteng, barigap harita teh tarang aki ganteng dicabak. Waku wu ngahuleng sakedeung siga aya nu dipikiran. Tuluy kadenge nyarita. Kering naon atuh si Laing teh ki ganteng? Pan awak mah teu panas teu sing? Satuluyna Aki Rayud jeung Ki Arjuna Ireng, harita teh pipilueun ngarampaan awak Aki Ganteng, pikeun mastikeun yen Aki Ganteng teh keur gering. Ujug-ujug cos harita Aki Rayud nojoskeun curuk kana bujal Aki Ganteng. Tuluy harita curukna teh diutek-utek. Atuh kurubug Aki Ganteng teh ngagurubug.
1: Hehehe, aduh, ketek atuh, aduh, nanaonan ari Aki Rayud?
0: Aki Rayud harita ngajawab, newek mah hayangnya ho, mihi munyal Aki Ganteng, ngering hingga munyal newek. Nah, munyal newek mah, mun ngering teh, cok ujuk-ujuk manjangan. Tetinggalin harita teh, Ki Arjuna Ireng oge pipiluen rumpu rampa, kana bagian awak Aki Ganteng. Ujug-ujug harita Ki Arjuna Ireng teh ceg kana eusi kolor Aki Ganteng. Atuh para mitra Aki Ganteng teh ngagurinya.
1: Eh, nanaonan maneh teh? Suster ge eueuh nu wanian cubuk cabak.
0: Cek Aki Ganteng bari murengkeud. Ari Ki Arjuna Ireng sanggeus nyabak eusi calana Aki Ganteng teh, tuluy ceg kana eusi calana manehna siga anu ngabanding-banding. Para mitra sadaya, Aki Ganteng harita kaayaanana memang geus sehat, eueuh tanda-tanda gering atawa aya panyakit nu karasa. Atuh waku wu sabatur-batur hatena teh ngarasa bungangang. Kadenge waku wu pok nyarita. Tah, ayeuna mah pan Aki Ganteng teh geus cageur. Nah, atuh mung buru-buru balik. Ditanya kitu Aki Ganteng teh nyerengeh seuri, bari tuluy ngomong semunga harewos.
9: Sabeneran lama. Dewek teh, tegering ieu. Tiheu lagi ukur kabuhulan wungkul. Tah, pangna dewek betah di dieu teh. Pedah unggal poe dipariksa ku suster garelis.
0: Ngadenge Aki Ganteng nyarita kitu, wakuwu teh ungut-ungutan. Teulira ti harita, kadenge di luar aya nu keketrok kana panto, bari tuluy aya saurang suster asup, bari mawa termometer. Nempo aya suster asup teh, buru-buru Aki Ganteng ngagoledag kana kasur. Bari kadenge harita teh manehna marurung.
9: Aduh.
0: Tuluy suster teh nyampeurkeun Aki Ganteng, bari terus nanya.
10: Kumaha Aki Ganteng? Naon deui anu karaos teh?
0: Ditanya kitu ku suster, saperti biasa dijadikeun kasempetan pikeun Aki Ganteng. Tuluy manehna kadenge ngajawab kieu.
9: Ieu suster, dada asa eungap.
0: Suster teh teu asa-asa, tuluy ngusapan dada Aki Ganteng. Atuh para mitra, Aki Ganteng teh mani peureum beunta. Tuluy matana teh meletet ka wakuwu. Anu katempo harita wakuwu teh mani hookeun, pedah Aki Ganteng diusapan dadana ku suster geulis. Beres diusapan dada, tuluy Aki Ganteng nuduhkeun beuteungna, bari anger humarurung.
9: Aduh, sareng ieu suster, padaharaan asa nyeri.
0: Kadenge kitu, tuluy suster teh ngusapan beuteung Aki Ganteng. Waku jeung dua baturna maniku mejot kabitaeun. Beres ngusapan beuteung, terus suster teh ngukur suhu awak Aki Ganteng. Teulila pok nyarita.
10: Ari suhu mah tos normal Aki Ganteng teh. Cirina tos sehat.
0: Tapi pami aya keneh anu karaos mah, mangga bae bilih bade teras nginep deui mah. Geus kitu mah para mitra, suster teh tuluy amitan. Sajungna suster ninggalkeun ruangan. Kadenge wakuwu jeung dua baturna harita teh galecok.
9: Oh, paingan Aki Ganteng betah di rumah sakit.
0: Si horeng unggal poe sok diusapan ku suster anu garulis. Cek wakuwu bari ungut-ungutan. Tuluy kadenge Aki Rayud mairan.
9: Nya euy, netela dirawat di rumah sakit mah pingga betaheun. Keah, deweknya mun gering rek ngajakan dirawat.
11: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini in

0: Tah kamari kan ngeleutlan dong alfa propolis saeb sabar botol tah.
1: Karasa botol kadua arek
0: ayeuna. Ya
1: kadua anu ayeuna.
0: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleueut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
1: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
0: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
1: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
0: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh 3 nya.
1: Nya nyana da eungap teh apan nganga.
0: Laras.
1: Aya nama alhamdulillah.
0: Sareng senang leutan nong propolis.
1: Nya alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
0: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
1: 3 kali.
0: Sabra tetes sakali ngaleut?
1: Genep-genep.
0: Genep-genep berarti anjing ya?
1: Nya, anjing lohor jeung sonten bade bobok.
0: Laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
1: Polip
0: nya.
1: Nya menurut dokter mah polip cen.
0: Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
1: Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
0: alhamdulillah
1: kawangkong eno bentes
0: deuing
1: nya eno mah
0: da kapade mah kuat malegpeg nya
1: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
0: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
1: nya pilih anu sami
0: mohon
1: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh nya alfa propolis ceng teh.
0: Rasul hatur nuhun teh nya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya.
6: Ya
5: itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an
5: lah. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma ini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Ari Arjuna Ireng, Lutita tadi tecacarita, harita manehna teh keur anteng nyoo pispot. Eta pispot teh para mitra ditempoan ku manehna teh dibulak dibalik, siga anu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna. Satuluyna manehna nempo botol infus anu masih keneh weuteuh can dipake. Manehna ngomong jero hate. Wah, kabeneran yeuh dewek keur haus? Tiisuk can manggih cai. Iyo murunnya anu disebut air mineral teh. Areknya aing mah da sapopoe nginum teh. Sok cai gentong wae di lembur mah. Cingrek biasaan ah. Cang harita Ki Arjuna Ireng teh nyokot eta botol, tuluy tungtung botol teh digegel. Sanggeus tungtung botol copong, gelegek bae manehna teh nginum. Aya beureun kana opat leguk mah manehna nginum eta cai, tuluy botol infusan teh dibikeun ka wakuwu bari pok nyarita. Ya wakuwu nginum heula ameh seger. Wakuwu harita botol teh langsung ditampanan da manehna ge sarua ngarasa haus. Tuluy botol teh ditempoan telila pok nanya. Cai naon ieu teh Ireng? Arjuna Ireng gancang ngajawab. Tah wakuwu anu kieu teh ngaranna air mineral. Kan di kampung urang mah mun nginum teh sok cai gentong bae. Sok tah meungpeung aya. Bari anak kirayud. Atuh wakuwu nu sarua keur haus teh harita gelegek nginum eta cai. Tapi karek oge salaguk manehna ngahuleng bari tuluy nanya ka Arjuna Ireng. Ireng, cai naon si ieu teh? Geuning karasana semua asin? Ki Arjuna Ireng anu sok nyanyahoanan harita ngajawab. Ngomongna kadenge rada ngagulayem. Air mineral teh ya eta teh wa. Memang rasana beda jeung cai gentong. Arjuna Ireng harita teh ngomong bari matana semu meletet. Sok atuh inum deui wa. Darian atilayud. Siga nu mabok we kumaha para mitra. Wakuwu sanggeus nginum sababaraha leguk, song mikeun eta botol infusan anu geus rada kempes ka aki rayud. Atuh leguk-leguk harita aki rayud teh nginum eta cai nepi ka beak. Sanggeus tilu jalma nginum cai tina botol infusan sacara pilih genti, katempo mata maranehna teh siga anu tarunuh sarta harita ngaromongna teh jadi ngaco. Ari aki ganteng para mitra nempo polah tilu baturna kitu teh reuwas oge. Sabab cai anu diarinum ku maranehna teh lain cai inumeun, tapi eta teh obat. Ngandalah dikumaha da geus diarinum atuh. Para mitra sadaya, ras harita aki ganteng inget yen sakeudeung deui jadwal suster senior mariksa manehna. Atuh harita manehna teh ngarasa bingung kumaha carana nyingkahan eta suster. Tapi ujug-ujug serengeh manehna seuri siga anu manggih akal. Ret harita teh aki ganteng kanu tiluan anu keur upleuk ngobrol. Teu lila kadenge aki ganteng ngomong bari nadana teh siga anu kacida bungahna.
1: Asik, sakeudeung deui bakal dipariksa ku suster. Pokona mah sakujur awak bakal dicabakan ku suster.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, nu tiluan teh caruringhak, tuluy kadenge wakuwu ngomong.
1: Ah, nu bener ki ganteng. Giliran dewek atuh nu dipariksana. Dewek rek pura-pura gering.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Ki Arjuna Ireng nempas.
1: Teu bisa kitu euy. Dewek heula anu pangorana. Wakuwu mah geus kolot kudu ngelehan.
0: Tuluy harita aki rayud oge sarua milu nyarita.
1: Dewek heula tuh, cing karunya euy, dan dewek mah geus lila ngaduda. Jadi itung-itung bernostalgia mengenang belayan lembut tangan seorang wanita. Bari sakalian hayang dipariksa ya, bujal dewek mah sok ujug-ujug manjangan.
0: Ngadenge nu tiluan ribut soal suster. Aki ganteng teh nyerengeh seuri, bari tuluy ngomong jero hate.
1: Lah kadalah, kabeneran ya. Salah saurang ku aing erek diparabkeun tah ka suster senior.
0: Tuluy aki ganteng harita teh nyarita ditujukeun ka nu tiluan.
1: Geus tong laribut. Supaya adil mending hompimpah. Saha nu meunang eta nu bakal dipariksa ku suster.
0: Ngadenge saran aki ganteng kitu sarereanya tujuan. Tuluy nu tiluan teh harita hompimpah.
1: Hompimpah alaihum gambreng.
0: Para mitra sadaya, tetela tina hasil hompimpah teh wakuwu anu menang. Atuh kacida bungah napikeun wakuwu.
1: Maneh na ajrag-ajragan bakat ku ngarasa sugema. Tuluy kadengen nyarita. Dasar milik, ay. Aduh, dewek bakal ngasaan di rampaan khusus tergelis. Halik, dewek rek naik kana ranjang.
0: Kalacat harita teh waku naik kana ranjang pasien. Atuh aki ganteng kacida bungahna, kolesed manehna turun, bari pok ngomong ditujukeun ka waku.
1: Nyaseg kadinya, da eta mah waku anu hade milik. Sok pake simbutna, bulenkeun kana sirah sing buninya. Tahengke mun suster asup, waku kudu humarurung.
0: Nyakumaha we jalma nu gering. Waku harita teh nurutkeun sakumaha papatah aki ganteng. Manehna disimbut mani buni. Sirahna oge dibulen ku simbut, tuluy ngarengkol.
1: Delila harita teh kadenge deui aki ganteng nyarita. Tah supaya jongjon, dewek jeung batur-batur reka luarnya. Sakeudeung deui oge suster bakal datang.
0: Tuluy aki ganteng kaluar ti ruangan dituturkeun ku Aki Rayud jeung Ki Arjuna Ireng. Sanggeus aya di luar aki ganteng jeung dua baturna indit ka warung Cikopi.
1: Para mitra sadaya, sajungna aki ganteng sabatur-batur ka warung, teu lila jol datang suster senior tea, nusok padahal eta teh Nini Paraji.
0: Harita suster senior teh leumpangna semurusuh bari ngajingjing tampolong.
1: Sanggeus aya hareupeun panto ruang pasien nu ditempatan ku wakuwu, suster senior teh keketrok kana panto. Bari teu punten-punten acan, bus manehna asup.
0: Ari wakuwu ngadenge aya nu asup teh, gancang manehna marurung siga keur panas tiris.
1: Ngadenge pasien humarurung, suster senior teh nyamperkeun. Tuluy ngarampaan tonggong pasien.
0: Barang karasa tonggongna aya nu ngarampaan, wakuwu teh peureum beunta, tuluy manehna nyarita.
1: Aduh, suster. Nya anak sasegera aritos dirampaan ku suster mah.
0: Suster senior harita teh ngarasa bungah dipuji ku pasien teh.
1: Panjang kamanehna mah nuker dipariksa teh nyaeta aki ganteng.
0: Tuluy suster senior teh nyarita, sorana mani ngengkreng mata katorekan.
1: Aduh, nuhun atuh ari kanggo mah. Cobi naon deui nu karaos nyarite. Urang rampaan.
0: Wakuwu para mitra kaget lain dikieuna, barang ngadenge anu ngomong teh sora awewe geus kolot.
1: Manehna mimiti samarasa. Komo barang leungeun suster senior mimiti cubuk cabak kana sakujur awakna.
0: Tapi harita wakuwu teh nyoba neger-neger maneh.
1: Tuluy nanya ka suster, hayang ngayakinkeun yen anu mariksa manehna teh suster atawa lain.
0: Ke, ieu nu marios abdi teh leres suster?
1: Sane suster gadungan?
0: Ditanya kitu suster senior teh ngajawab, dibarung kungeh keh seuri.
1: Ari si Ujang, piraku emak disebut suster gadungan.
0: Kepa gua kuwu teh ngarenyag, barang eta suster teh nyebut emak.
1: Pira aku suster nyebut emak?
0: Wah, boha-boha ya.
1: Gerentes waku.
0: Pikeun micen kapanasaran. Mata wakuwu harita teh meletet saeutik, hayang nyaho dedegan suster anu keur mariksa manehna.
1: Mimiti anu katempo, eta suster teh rok warna bodas lebah beuteungna.
0: Tuluy kaluhur saeutik kana lebah dadana.
1: Kebeg, wakuwu teh ngarenyag, barang nempo sabrehan, eta suster teh keur nyekel tampolong.
0: Tuluy matana teh meletet kaluhur, maksudna hayang nempo beungeutna.
1: Ana breh teh katempo ku wakuwu, eta awewe teh sungutna monyong sambutut ku sisig.
0: Kalayan teu sadar para mitra, guak harita wakuwu teh ngagoak. Bari korejat hudang, jerut turun tina ranjang, tuluy manehna murupan tok kaluar, becir harita teh lumpat.
1: Para mitra sadaya, suster senior teu cicingeun.
0: Nempo wakuwu anu disangka pasien ku manehna lumpat, gancang suster senior teh ngudag, bari dina leungeuna rembeuy ku babawaan.
1: Kaya ning pispot, botol infusan, malah tampolong oge teu katinggaleun.
0: Wakuwu harita lumpat mapai koridor. Dituturkeun ku suster senior anu harita ngudag manehna.
1: Kadenge harita teh suster senior ceceuleuweungan.
2: Hei, reka mana? Kehula rek diperiksa.
3: Siga na saking ku kehul eta suster teh para mitra. Pelawar harita suster senior teh mangpengkeun pispot kalebah wakuwu. Ngan edas para mitra, harita teh salah sasaran. Ujug-ujug trok. Harita pispot teh kena nengel pisan kana sirah dokter anu keur leumpang. Atuh kuak harita dokter teh ngagoak. Suster senior harita teh lumpatna beuki tarik. Geus meh bisa nyusul wakuwu anu lumpatna boyot.
2: Kurang ajar tah pasien teh. Ngaheureuyan aing, rasakeun si ayeuh.
3: Pelawar harita suster senior teh mangpengkeun botol infusan. Ngarah kana sirah wakuwu. Tapi plos harita teh ngeplos. Siut. Plus, eta botol infus teh para mitra asup kana buleng tukang bajigur. Atuh buriak harita jalma nu keur jarajan bajigur teh bubar katawuran. Para mitra sadaya, suster senior beki nafsu.
2: Weh, urun sia kurang ajar. Urun, awas rasakeun yeuh senjata pamungkas.
3: Pelawar harita para mitra, suster senior teh mang pengken tampolong sata kertanaga. Atuh para mitra siut, eta tampolong teh siga nu hiber. Sarta satuluyna plus, eta tampolong teh abus ka warung Cikopi. Kadenge harita teh aya sora trung para mitra. Si horeng tampolong teh kena pisan nenggal kana sirah aki rayud anu keur jajan di eta warung. Atuh para mitra, goak aki rayud teh ngagoak. Waduh, tobat. Aki ganteng jeung Ki Arjuna ireng kaget lain dikieuna. Barang ngadenge aki rayud ngagoak teh. Tuluy harita aki ganteng teh nempuan barang anu bieu ngabentur sirah aki rayud. Kebeg, manehna ngarenjag. Sabab apal eta tampolong teh boga suster senior alias Nini Paraji nukungsi ngaroga halamanehna.
1: Wah, gawat euy. Suster senior keur sakarat. Buru lompat euy, lompat.
3: Ngadenge kitu para mitra, aki rayud jeung Ki Arjuna ireng lompat nuturkeun aki ganteng. Sedang wakuwu numutkeun beja mah cenah manehna teh nyumput buni di kamar jenazah. Suster senior mah alias Nini Paraji teuing terus ka mana danu ngarangna oge hoream nyaturkeunana. Sieun bisi disakompet daunkeun jeung wakuwu sabatur-batur.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kalerasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wena tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini iya.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada
7: iya,
6: gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
7: amin.
6: Sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi
4: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mulai terungkaplah beberapa kasus tamat lain juga. Rata-rata diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
2: Bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area ex-TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
3: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area ex-TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
4: Birunya, Bapak Iing, Ibu Yani,
5: sama Pak Nila.
4: Awalnya dari mana, Pak?
5: Dari kompor katanya.
4: Kompor dekat tabung gas.
5: Bocoran mungkin lah.
3: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
0: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
6: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
7: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan. Cuman, ternyata pada tanggal 16 Juli, diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tetapi, ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli, saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
6: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
8: Jadi begini, ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya, itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan?
0: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
9: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat 2 ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, 1 ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan 1 ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
2: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban dan terdapat luka-luka ringan.
9: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PRSSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
10: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
0: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku ujikir dan administrasi kendaraan.
11: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku ujikir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan peremajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Nah, kalau yang Kampung Rambutan, AKAP ya, tapi untuk Depok mungkin akan DP nanti.
11: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Miniarta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran kartu tanda pencari kerja AK1 atau kartu kuning palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
13: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi. Disnaker Trans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
14: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
13: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnaker Trans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
16: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
17: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
18: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
17: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: trugen turkang tinu trugen trakang sinait ngawiyosaken kawontenan nagara Astina dikandang karsian takana. Kasepuhan Resi Bisma kalasan dina waktu sieu Raden Gatot Kaca Sumping bari rerencepan tungkul hamari keludah cuman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma itu kayaanan. Resi Bisma dudu wong samane mangusah ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Allah iya.
0: Kunira kang andika kawet aling lisan mekaten pangandikanipun. Urang sajajarkeun jeung Incu. Yap, kadieu kahareup Gatot Kaca Incu iya. Unyuk sumanga waya dalem Gatot Kaca ngaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan para saya ditampi nuhun ku Eyang Cu kalih perkawis tina pihak kapatan muga agung sucukup lumur jembar hapun tenanu katerdan urang saling maklum jeung Eyang jeung saha teh wayah dalem wae pangersa kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu anu mawi purwa dumungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun manawi pangersa Eyang kagungan wewengan sareng sawangan kuayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina
2: naon teh
0: mustika mustika layang jamu sekalimus dalam bang kagungan negara Amarta leungit tanpa dihilang tanpa karana duka kusaha sareng di mana ayana ayana kitu pangsa saja bina tinjangakeun sabda panglayan keu ditinguningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng mustika layang jamu sekalimus sada teu aya
2: jar meneng meneng Gusti peteng.

0: Yakin tadi sore yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan.
1: Cek eyang oge moal.
2: Aya curiga ka dinya nyana.
0: Komo eyang teh kolot ngaran-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur liat tali.
3: Rintih sepuh
0: mah blang. Titih rintih jeung sajabana.
1: Moal.
4: Moal. Anungan aya aisan teh.
0: Nuhun pisan eyang. Jadi atuh sawangan sareng wewengan pangrasa eyang teh kana kumaha. Ieu pikeun milarian. Ai cik pangrasa eyang mah heula anan deuteu kurang-kurang di amarta teh. Hiji kolot anu beunang dipercaya.
3: Gering.
0: Ulah ngaculkeun ka kolot-kolot.
2: Nah, eta
0: anu geus eusian awakna.
3: Tenang.
0: Olahraga diantawisna. Diantawisna. Ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna, kolot elmuna, kolot sagala rupana.
3: Kolot dibawana.
0: Cing. Hidep geus apa saha hayang nyaho di amarta kolot.
2: Cing emut-emut.
0: Anu eta omonganana bisa dipercaya. Boh pagaweanana. Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya.
3: Boh carekeunana.
0: Daw. Di amarta maksana eyang teh di amarta cing saha. Ulah di jauhan eta jelema
2: kadek-kadek.
3: Kalebet wilayah.
0: Tempatna karek ka mana sapon ku amarta. Heuh, urang amarta cik eyang unggul.
3: Sanes nulian.
4: Cing
0: saha yangnya
3: emut-emut aden gerinya
0: Pak Haji Aron di Cimencak kitu isna sanes eta mah atuh kurang ngalahan batu ginjal
2: kalau teh kan Pak Haji Aron
0: mah aduh
4: cing saha
0: cing
2: mah Abah Momod mah teh jengkol siga
0: kitu bisa jadi
4: jauh jauh di Jawa sih.
0: Aya oge bah minta di Cibulu aya.
2: Boga kolot teh kau pohokeun teh kulang.
0: Sok sa. Aduh, eyang poek pisan teu geuning.
2: Ah butek tamal budak teh.
0: Eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling. Kudu urang teh apa?
2: Katara goreng gawena teh.
0: Satu eyang nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidep memual apa lamun dicaritakeun ayeuna panjang
3: tenang
0: kewe geus rineh di mana salse di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya. Aduh.
4: Aya si Camal lalampahanna. Si Camal lalampahanna.
0: Kitu. Aya di gua ayeuna mah bisi si Camal lalampahan.
4: Geuning.
0: Daw. Aya sayana mah ayeuna isna teu budak. Bapu ari geus nyemes teh ka kolot.
2: Tong maksa den
0: kewe kasih pula waka di gym ayeuna ke lain waktu
3: sanes wantangan
0: kuma pangrasa eyang cinet oh kieu cinet namacu penta kasangupanana eta kolot anu dimaksud ku eyang tewa Semar tah penta kasangupanana sedek pentes sanajan manehna mungeun olok terus sabab iya anu aya patula patali na jeung lambang kagungan negara dong sakitu jik gera indit bra gera lumampah manyaki itu besi kapangiku para kurawa hidup cing bisa dan cepat anak daun amit atau pengesa mudah-mudahan sanes waktu eyang tiasa sumping ka amarta
1: mau amak kejeng naon
0: mau pohokeun keluaran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya tos sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Dong tur kali sama

terus lampahipun Raden Gatotkaca. Samulih nati nagara Astina, lajeng dedeheus ka Sang Nalendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyata pikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di kampung Tumariti. Tunalampa eta kacarios ti Karang Tumaritis. Desa Kenagoro wong hiji lemur singkur sisi gunung. Desa anu anggang ka kota. Nanging papadaning kitu

na sawah anu ngeplak di papaes kurajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplak na sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowo. Tanah red kakencak katuhun.

0: karena salah suling budak angon. Estu matak betah jeng tumanina. Pon kitu deui rayatna. Salamina samiuk sabilirungan gotong royong babarengan. Salami matul si tulung jeng papada batur. Silipikannya jeng sasama beh dituna. Kaansikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mulasara lingkunganna
1: di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung nyaeta Semar Kudrapawana.
1: Allah.
0: Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna wani ngajak bari jeung ngalubuanana. Estu lain ukur bentik curuk balas nunyuk capetang balas biwara.
1: Pokpek prak telah dia.
0: Kaya nana pokpek prak. Pok. Pok ngomong. Pek migawe. Prak migawe pek mikiran. Itu kaya nana. Semar Sapala Putra.
2: Yang? Ulan.

0: Akang.
1: Akang
0: eta jeung mangulu pacul ribut sakala
1: kamana. Lain dek teh weun meungeuhan ieu pacul deukeun masuk.
0: Masuk pacul Kang.
1: Aduh. Ah, ieu pacul deuk di pelakan jagong gede we.
0: Nya.
1: Heupan masuk teh naon melakan jagong din?
0: Ngasuk kitu atuh jagong melakan.
1: Oh, dewek teh eta mah ngasuk pacul.
0: Nya ngasuk pacul di pelakan ku.
1: Jagong.
0: Jagong.
1: Jadi dek teh dina palintangan nu cengoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah di pelakan rape gede.
2: Pare meureunan
1: ah. Hidih, empun jeung.
0: Bener, kada urang melaka gorengan Kang
1: Am. Oh. Eta oge urang teh si meuleuwija teh mode urang napakuran pan di sawah nya.
0: Nya, mata.
1: Ayeuna urang melak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Ih, si belegung.
3: Tanpa dipelak.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh, di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak?
0: Ta.
1: Jukut pinggaranana. Lamun urang cedek ngored karena eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan pare teh bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku manehna
1: ngaganggu kana pepelakan anu dipelak dihajar nya
0: mohon
1: apana eta oge hiji ayat anu teu tertulis
0: nah eta teh
1: kudu dibaca ku urang
3: melang jukut mata aya parean
1: bener bener ceuh. Ayeuna urang balikeun kana diri sorangan. Urang dilahirkeun ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa mah kana batin urang teh pan hade. Cing soleh, cing bener, cing bageur, cing jujur, cing pinter. Tapi kunaon dina batin urang bet aya nu jadi nya eta syirik, pidi, jahil, kaniaya, ireng, panasten, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, jenye.
0: Sing perlentung kita tetap.
1: Sing perlentung jadi dina batin manusia eta.
3: Maka cukup nak mau disawah.
1: Jadi urang teh kudu daek ngoreh. Ye, ngarame. Ye. Kitu
3: masah parabotna nya
1: kan masah parabotna
3: aldea
1: akal tea kumaha carana
4: urang teh atuh urang beujeung naon geus jeung urang teh
0: eta teh ngomong sing mahal atuh
4: uleuh manucun jadi hirup urang teh kudu bergaul
1: carana naik maca naik katanya leletikan nanya
3: mampu menganalisa nya kan
1: kau mau lamun mampu menganalisa mah
3: naon
1: kan hari analisa teh teh panina hulu
0: analisa
1: pan bisa menganalisa jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional jadi kalau rasional itu gampang dialalisa
3: gampang dicerna
1: gampang dicermin ya cerna
3: dapat dimengerti
1: jadi lah kumawa itu orang ulama manoten jadi jelema mah kudu ngukur baju
0: ulah kurim
1: jadi kudu ngukur baju
3: ngukur ka kujur di dalam dongeng hirup teh nya kan
1: ulah lumampah di dalam dongeng urang teh naon gitu teh jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu jadi urang teh ulah lobang dongeng wae acuh kudu aya peningkatan hirup jeung
0: geuning lobang dongeng uleh
1: aya ampun jeung teu pan aya geus sararea ulah somseu jeung hirup teh
0: naon somseu teh Kang
1: heuh semong sakilo
0: eda
1: aduh jadi hirup teh ulah kiper
0: ai kiper teh naon Kang
1: kiper teh nya teh kirang pergaulan
0: waduh adeh
1: jadi ortodok
0: aduh
1: jadi pan naon ayeuna pangaya kelompen japir
0: naon kelompen japir
1: pan teh teh kelom teh hiji kelom teh paragi dempa syukulin
0: kelompok
4: Ini resep di kampung ini, resep kita ini. Duh, mojang-mojang ini datang ngelatih ngajaran nama bapak-bapak ini.
0: Aduh, beri ngajeng-jengnya ini kan.
4: Dengan tiran ke pemuda-pemuda desa, aduh kergiat, tidak waktu enak, murah racu ini. Murah racu ini.
0: Nyolai kerjain kalau kena tiangnya.
4: Ngena pisan diuk di nagalang, kenapa di anjaran ke kampung ini. Roy. Kepoko ngajaran ni dengan anak tajik jengkot tu, jengkot tak cakap dengan nanti muning.
0: Tampili anak keras jangan mah.
2: Papu kerja konsep.
4: Ini jengkot tadi cakap kena timuning terus bawakan kena biri siwon. Bunjing air hirup, aduh.
0: Lagu. Nah, resep kang kena lagu gitu.
4: Nyepuguh itu.
0: Lagu naon kan resep tekang cing cing cing akang ning.
4: Lagu naon jadinya
0: eh. Lain tina kaset sok ada tina kaset si akang
3: berita. Buat dibuat kejadian.
5: Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu.
4: Aduh, aku letak sunah wajah.
0: Entah nyanyi lu burung.
5: Oh burung,
0: oh burung, oh burung.
5: Oh nu burung.
2: Nu burung mah ku warga urang.
4: Heeh. Alah, aku pun jeung aing.

0: Tidak takut cacing.
1: Gitu.
0: Aduh, uji. Nubio, Berdin.
1: Mana lagu udah hadir gitu.
0: Elah, hidup di dunia mah tidak euy.
1: Nubah lagi ka lagu teh lah.
0: Kumaha we carana urang celin? Duh,
1: euy. Jengokok.
0: Alah. Ngaganggu pisan ye bacok aing duh. Won, sileun teu turut muning ge won.
1: Sidik batuk abdi ge Kang teu tadinya. Suka ubar da Kang.
0: Ubarnya?
1: Nya suka ubar batuk Kang aya.
0: Na sileun teh nyaho kicu.
1: Entah henteu Kang kunaon teu mati Kang.
0: Ku bombat.
1: Non bombat teh Kang.
0: Nya si belegung kiper teh eta deuleu. Kirang pergaulan. Alah. Bombat geus tersebar di mana-mana.
1: Nu bener Kang.
0: Ari bombat teh nya eta obat batuk. Mangrupa tablet kuning segi enam.
1: Eta teh Kang?
0: Heeh.
2: Dimeng rupana teh nya Kang?
0: Kuning rupana teh segi enam.
2: Tebuleun nya ieu mah.
0: Tebuleun segi enam.
2: Ciri teh. Geus
0: atuh. Heeh. Eta teh make permula anu gawe rangkep.
1: Duh. Obat bombat teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering, ya, batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa, batuk akibat tina loba tinga rokok, bombat ubarna. Bombat produksi KB Farma Indonesia. Bombat.
1: Tersedia di warung-warung deket warung ayah Kang.
0: Tersedia di warung-warung Anda yang terdekat.
1: Aduh.
0: Tanpa resep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Bombat.
2: Sok ari tuh meuli abor atuh.
1: Meuli kembali Kang. Bombat.
0: Ampun cing Gusti, nanggung. Dawa yeuh. Naon? Ini siling.
1: Ka mana si Akang teh wakabul?
0: Oh. Si Akang ke mana si Akang? Buku bagi sini malahan.
1: Si Akang Damala.
0: Dawa yuk. Naon burung? Di sekedung.
1: En buru-buru nya jaga gerak-gerak cek teh.
0: Kadi yuk yuk anu kasep nyalukan. Ii malu dong. Muka jelek ngaku ganteng. Itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh, ampun cing. Lampah bentur.
2: Ya, lagu naon ya, Bo?
0: Tingkat. Kurang ulah ditiru. Odoh barang hakan.
1: Odoh naon kan?
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk.
1: Oh.
0: Teu nyahoan di jero. Aya useup pahalan.
1: Jero aya usupan.
0: Aduh, teu nyahoan di jero aya jang dase.
1: Aduh, di jero aya paaci.
0: Lagu naon bece euy? Heh, lampah benter. Ku urang ulah ditiru.
2: Ka ditiru benter mah.
0: Odoh barang hakan. Sugan teh odoh ngaburusut.
2: Jorok barang dahar.
0: Jorok barang dahar. Aya cacing ngarengkol dicapluk, teu nyahoan di jero, aya useupan. Duh, kitu we nyanyina teh. Is ngastarikeun seni budaya urang, Kang.
1: Sarakan
0: kitu.
2: Urang oge ulah sokot.
0: Ulah eta.
1: Mana Kang?
0: Jadi eta teh aya hartina, eta teh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang.
2: Hartina teh Kang.
0: Naon teh eusina saur Asep Ana oge Asep Ane?
1: Asep sana.
0: Kumaha teteh nyong? Kieu gek. Sia mah mentang nyebut pege ka aing da kalanceuk. Dewek mah wajar ka adi. Eta ras we atuh da keur mah pege. Seuri gugusi katemong kabeh.
2: Lamun bareuma gugusi teh da hideung.
0: Heeh. Aduh. Ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Heeh, aing make beno persis bancet.
1: Omolanjang Kang mah.
0: Aduh. Ampun. Lalajong ngaduku da oge make dasi make bedahan aing kahanapna cenah capit sigela.
1: Yeuh teu hirupna teh
0: tah. Yeuh teu.
2: Aing profesi nya Kang.
0: Eleh nah, si teh kumaha teh ngomong teh? Nyebut kiper ka batur manehna kuper. Ha, kurang pergaulan. Pek pikir, kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing nek nanyakeun tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur? Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur garapek. Nu kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
3: Duh, dina dalang yeuh misilna.
0: Dalang yeuh, misilna dalang. Misil. Tapi ulah nyindiran Pak Asep sih, awas ya. Awas ya, eta teh anu musik malikeun aing.
1: Eta teh nu ngaresakeun.
0: Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
3: Eta dalang teh lah
0: tempo mayar panayagan dina hirasan. Padahal duitna dileg-leg ku manehna teh nyaho di jero aya useupan da ngait engke kana ti corona. Loba teuing teu mayar panayagan.
1: Kenda
0: patongan dipegatkeun ti corona. Huh, ampun teuing.
2: Aing kiper teh naon teh, Kang?
0: Heh,
2: kiper teh naon teh?
0: Acik si monyong mah kirang pergaulan acik teh kalaina. Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seuri tapi kasih ngajius gitu.
1: Wah kasahe kai seuri teh eta mah.
0: Iya. Ampun cing euy.
1: Eh, gilanya Kang.
0: Heeh. Gila teh. Lain itu bebeh cari kenaon cenah nya lukan dewek apan itu keneangan cotong. Lain eta teh ngomong ni kitu-kitu nurutan mana deuing euy sampai ka kadupandak aing jadi kieu ngomong teh.
2: Heeh. Dialek. Dialek kadupanak
0: teh. Dialek kadupanak. Hiji mangsa pan aya rek lembur rek melempang.
2: Terus
0: heuh sepatu teh dilaan hor geuning dek nyeker.
2: Dah.
0: Aduh najis neka. Aduh ampun hor ira ati Bandung. Jalukan hayam. Jalukan hayam.
2: Maha.
0: Ayah ayam kuring ke mana tadi? Kur. Aduh, ampun. Semah kepihatan sih kau nyuk bapak. Itu.
2: Kakak repok.
0: Ayah syai. Kita tadi oge dewek tengah jenturi dia nanti anggap naon ku syai.
2: Kita dilewet.
0: Sugan deh. Ayah sugan abdi muning abdi depak. Coba.
2: Kakolot wanita.
0: Nepi kaki itu eta kakolot. Kakolot sorangan. Ya kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi.
2: Mun kata tangan.
1: Tong kakolot kalapa bageur.
0: Teu cara kakolot kalapa sia mun una lene. Anya teh teh paahna teh teh ahna teh teh ahna teh teh.
2: Tinggal geuna.
0: Aduh ampun. Cium mohon abdi teh ngahaturkeun si bapa ngabaktos kunyuk bapa. Heeh ditarima budak we. Jalamun buru-buru diterima buru-buru pulang deui atuh ka uih. Nah, anak-anak.
2: Rupa-rupanya, wah.
0: Kabina-bina teuing. Eh, naon coba baca sih kapan abdi cirik digawe cirik nganturan ke ditu.
3: Itu dong.
0: Nganturan nu digawe kapan sawah anu dilebak teh ayeuna teh dijualin.
3: Geus meus pedah sia
0: teh. Oh,
2: dijual di anturan.
0: Sedah ini dijual. Apa nu geus dipacul kitu maksud teh.
2: Ora karep.
0: Lain ka mana karepe ngomongna teh. Jadi ya anu nyok anu digawe di sewa anu digarep ku dewek teh anu digawe ini. Kapan Mang Uned?
2: Mang Ede keur mideur.
0: Mang Ede
3: Jang Sarip teh keur digawe
0: na. Nya. Terus Mang Naum
3: ada.
0: Saha deui?
2: Mama
0: Net. Mama Haji Ruhian teu. Teu tama. Nuju ngaos ka Majalaya tama. Eta si Keke
2: mot Kang Adong
0: mot ngan mot mah lain digawe naon ngangon muning bikang mah eh ah sendiri deh
3: enggak ada teman ayo
0: aduh ampun minta air bening. Air bening nu diputer-puter teh geuning. lain air bening cik kopi nu diputarkeun. Oh. Jadi nu digawe di sawah teh Mang Uned meureun nya. Haeuh Mang Uned, Mang Kimin, Mang Naum opatan. Sawah 3 meter sia mun diborongkeun ku jelema 10. 10.
1: Bae teh angeus. Heeh.
0: Ari aing dek dicungkeun kitu. Amuing itu bapak sorangan dek di singareupan. Ancep teh metrepae urang ngalila keneh umurna. Ah teu bisa kitu. Cing naon bedana kuring ieu tatarucingan sok. Naon? Naon bedana pribados jeung sim kuring? Cing teguh. Pribados sim sim kuring. Nya eta-eta keneh beleguk. Ah teu bisa. Acu si laing. Kataluk. Kaluk. Hai pribados mah tiluhurna tungtung buuk hanapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi. Hai sim kuring. Naon? Sim kuring monyet ta mah. Siti ngono teh. Ka aing sia macam mah. Heeh. Aduh. Naon bedana kami jeung saya?
1: Ah, entong dijawab Kang lah. Nyirieun deui lah.
0: Sia mah pipa siaeun.
1: Entong Kang lah.
0: Jawab. Ya, mung Pak nyangakeun cuma pangabaktos. Jawab heula kami jeung kuring naon? Eh kami jeung saya.
1: Lah, jawab.
0: Naon ieu mun sarerea ka aing nanya kitu? Ampung. Oh, ngarempung. Geus nyae.
1: Dipana saran deui nya Kang, yang apa?
0: Acik hileung naon da wala? Ha teu kapanggih? Teu. Ai kami mah bapak, akak jeung kuring jadi sarerea disebutna kami. Aisyah telangkung aka tama dek monyet dek lutung dek surili
3: dek babuk ya ku
0: si gelo
1: tadi nyade ningang di suwe wae si akang teh
0: aya ningang di suwe kowe
1: bapak deui nanyakeun hiji deui bapak deui atawa
0: ja dewek dek didengekeun dek ngobrol.
3: Punya kan kalau saya ngobrol teh.
1: Tegalonyeng beureun
0: buku. Sok kenya bisi kajadian mode perang teluk ulah loba omong. Naon sia perang teluk? Perang teluk di mana ya perang?
1: Ya di teluk aya perang
0: kan. Oh, perang di teluk, oh krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yeung pamajikanana si Kayep. Oh. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
1: Dina koran dina
0: ngambil. Dina koran, dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
1: Dina TV.
0: Aing kamari ti teluk, jurit eueuh tapak-tapakna acan urut perang, anu perang. Teluk mana? Di Teluk Jame. Ampun deui aing.
3: Jame ti kareweng
0: deureun. Oh, kuring ge. Kuring ya kamari di tukang teluh. Juri kawada yang karep
1: teluh betul.
0: Ngaturkeun sembah. Coba. Dihitung-hitung nyembah tita tadi geus aya 4 kali na. Aing ngomong cantok ka aing. Kitu dawala teh dek mah. Coba kalah ka sidawala deui.
1: Mengparkeun wae sih
0: eta. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos atuh ka hoyok sepuh. Heeh ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Nuju biasa we kapan ieu di hulu wotan teh pan saat panginten kana dikocorkeun heula ti girangna.
3: Namak.
0: Nya nuju namak tilas rempag teh ada nya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menet datang banjir teh. Heeh. Engkoh ieu jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka borodak teh. Ukur gotong royong. Oh ai geus praka karena gotong royong ti memehna. Urang teh dipayung memeh hujan. Tiba heula aing mah dipayung memeh dahar. Aduh, apa cilah ieu ya?
1: Itu ka duit keur meuli payungna kitu
0: ha. Ai teu boga duit keur meuli payungna naon.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah raos ku bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lamun, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
6: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
5: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
5: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
6: Hayi kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Hayi ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
5: Alhamdulillah.
6: Yatulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
5: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat
6: amin, amin, mohon.
5: Polis bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh 1 botol. Karaosna pastos nganggo 1 botol kumaha Bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
8: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena geus acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta na teh cara rekas jelas.
8: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
9: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
8: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kadieu silingjam. Ulah lo bateng sempah kapi gue yori siling teh. Ay. Cumu. Naon atau bapak teh ay emak ke mana? Hinya ta inung siling teh ke pasar.
13: Cumu. Rupina. Masyar peda belah teh apa?
1: Oh, merenjak.
13: Pangresep teh cari peda belah teh di bulum. Aduh. Cing pikareng he teh tutung. Harus tutung teh oi.
1: Oh pada teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi dibubukeun terus make minyak kalapa terus dipake halis si monyong nya sendiri deh timun
14: babu kadinya
1: ai
14: hare-hare wae kasebutan
1: hare-hare wae siap teh kumaha teh aya.
13: Cuma naon
1: pakieu deuleuh ujang. Sakumaha deuleuh? Silaing apa? Yen nagara urang teh keur meujeuhna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan.
13: Regepkeun.
1: Asana kasida euy alusna lamun seung silaing milu aub ici kibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah.
13: Ayo kitu.
1: Haeuh milu anil dina pangwangunan.
14: Partisipasi teh.
1: Ye, ari bapa masina abdi teh jelema mampu atuh, Pak. Masina abdi teh jelema pinter nu sakulana luhur. Bila kadar ge urang kampung sisi gunung, ripakeun pusat bandi ku urang teu aya. Teu kumaha urang? Ari silaing.
13: Naon?
1: Lebah dia mah.
14: Ajan dia kuragak toyo.
1: Nyeta urang teh. Ulah salah harti. Jelar jikumah. Ha urang cing ningali. Sabab kecapang wangunan teh. Lain jobrehna kana pating jalgirna gedong wungkul. Atawa jeung remetna jalan kuayana rupa-rupa alat musing sarwa modern lain.
14: Itu.
1: Gua rigus kumah cuh. Ih, kieu dengekeun jang. Ya, ari kecap pangwangunan teh lain ngungkul anu cikeneh ditataan ku silaing bieu. Tapi deuleuh. Maksudna pangwangunan nagara urang teh ceuk basa nu palinter teh mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan sewang-sewang deuleuh.
13: Cing artis lah ini.
14: Kena seprit.
13: Ya kumah contohnya sudah mengecungur. Cungur. Cungur. Cungur.
0: Ah nah ngomong deh.
3: Dengar tan, dengar tan.
13: Ku centohan. Ku bapak. Hayang si lain. Ya. Si lain bisa dina widang kesenian. Tuh. Terus eta oge pula sara ronjatkeun garapan si lain teh sing nepi ka karya si lain teh diaku deuleuh.
2: Pemerintah.
13: Diaku ku balarea. Petik hasil. Diaku ku pamarentah kapetik hasilna cing ka labuahna. Oh, aing kumaha sudah loba nu ngiritik luar tina tradisi, luar tina tetekot. Montong didenge. Montong didenge deuleuh nu beakeun idangan anu kitu mah deuleuh.
2: Ngiritik mah seni utara manggung teh.
13: Heeh, eta lamun dikiritik urang teh cing dijieun pupuk. Tuh,
2: tingkatkeun tidinya.
13: Tingkatkeun tidinya ku si lain. Cieun pupuk. Kumaha kayanana? Dina widang seni oge teh naon? Ngan kade poho dina seni oge omat ulah dek rerebut
14: itu target
13: ulah dek papacok karena karya batur tuh karena alas batur heuh anu tadi teh cik si monyong teh lampah beunteur nu kitu teh heeh tah ayeuna samodel adi si laing si dawala ngumpulkeun barudak rumaja model nganyam sama nyin ayakan boboko bili tolomong teruskeun teruskeun ronjatkeun
2: nyin dudukuy
13: heeh nyin dudukuy boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bete koalisi is lain kualitas asugan dewe kuait kualitas jeung kuantitasna tah geuning heeh eta deuleuh. Eta oge sarua ngawangun.
2: Eueuh bedana.
13: Eueuh bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun. Bari sokomo ayeuna si laing bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara. Ulun pan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang.
14: Bangsa ekspor teh
13: mangan. Anu disebut naon cenah ek kitu geuning? Es krim.
2: Ekspor
13: non migas. Oh jadi ekspor non politik non migas. Bener. Aduh ampun tangning heueuh kitu cinekna deuleuh mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si laing nya lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuh. Cenah teu mampu kene ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga
2: leutik kanana
13: teu mampu kene cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si lain teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh
3: tah ieu tah
13: nya heuh teu sangka bapa dewek paingan jadi lurah atuh. Paingan bapa dewek jadi lurah atuh. Siapa aya program koran masuk desa, listrik masuk desa. Eta nini-nini masuk got. Ngadengkeun radio jadi ngadengkeun bapa dalang Asep Teruna. Aduh.
2: Bangga
13: teh. Kurumanga dina teh jang. Aduh aya anak aja kuyang-kuyang aduh. Cucung siap.
2: Bawa
13: ini bawa
2: ngomong
13: ke sekolah tes
2: ya
13: kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya
14: kan ya kan
13: ya mirpeng barang sawat menuju sempal tapi kuyon ya semar badranaya astra jika dawal sapratan pun raten gatot kaca ingkang sumedi atau minat indah tengarsa kaula gatuh kaca wah amuy itu saha deuleuh ujang ngagaya bang ti luhur uluh ya Allah geuning itu teh juragan onom juragan anom anom
2: aduh
13: itu geuning amuy juragan anom gatot kaca deuleuh ujang ampar kedeleta sababna
15: sama gimana?
16: Eh, tadi harus
15: sama.

0: Sumar Padranaya Pingah Nutaya Papadana Kasumpingan Raden Gatgasa. Kunira tangan tiga. Lilujeng Jepang agan ngahaturkeun semah aturan rawuh kan ngahaturkeun semah aturan rawuh ka unyuk panjenengan.
1: Diterima pun.
0: Aduh aya anak kan.

tu pino da manga hatur kan shima hatur andra wo shana wo shua o genu kalena perkawis hapunten ieu kaayaan anu sakieu putra patre.

0: getek ku bapa sumping dunungan teh meningah leus teh. Sesauran teh ditebuhkeun.
1: Duh, dipiring ya kan?
0: Heeh, meun diberi duit teh aing nya.
2: Hai sanalah.
0: Ih, ari ilai. Ciri khas dercuk.
2: Duh. Ciri khas.
0: Iya, duh, rompun ting bapana tukang seni.
2: Dina ogel tadina.
0: Iya, tadina dina reom nut.
3: Wah, wis mar badanaya astaling ada wala nah teu katinggal si Gareng di mana?
0: Anu mah wis si Gareng teu nuju itu si Dilaneuh. Biasa we maklum parantos curcuran ti hujan seum.
2: Seur kagiatan anjeunna mah.
0: Kagiatan macul panginten mah. Eta ngocorkeun eta cai kana cenah hulu wetan cenah pinuh heula kakarepan bisa dianglir lamun-lamun aya cai mah nya, Pak. Heh. Duh, ampun cing agan meni reuwas abdi teh aya pikir saeun naon iji. Aya pikir saeun naon agan eta meni reuwas.
3: Iye, Pak. Saperkara kaulah yang panggil. Kedua perkara. Nah, wa geus meunang beja kaayaan di Pasir Dayeuh.
0: Loh. Nah, aya kajadian naon, Nun? Aya kajadian naon, Agan? Da nguping-nguping mah abdi dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di Pasir Dayeuh.
2: Teu aya.
4: Bangunanna kumaha?
0: Pangwangunannya puguh maju aja dina PR oge. Nah aya kajantenan naon agan?
2: Aya kajadian naon nun?
3: Kieu kuat. Ua meureun apa? Yen palsapah nagara di nagara urang teh layang jamu sekali musada.
0: Sumuhun sumuhun sumuhun.
4: Sumuhun ye.
3: Cepot mana oge nya ro?
0: Kenenan eh malihan ku abdi teh nuju disebarkeun teh ge HBP teh sih.
1: Naon tah ge HBP teh?
0: Gerakan hidup berpancasila.
1: Palakan nya na mah.
0: Aduh, rupi-rupi kulan abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning. Simulasi ka masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun.
1: Simulasi.
0: Nah, ima budak
4: capek
0: pang. Heeh, yang acuh ceubeuy kana jaman kiwari.
2: Ai kitu kumaha nun?
3: Layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara Amarta teh wae teu aya.
2: Ulah teu geuni.
0: Ical?
3: Disebut ical da teu dicacanda. Nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lomari mah.
0: Loh. Kaning cuma duh
1: nontakan
0: oh leungit cuma kumaha atuh kalangitan palsapah meureun ahna da aya palsapahna mah geus aya dina otak kari ngajalankeun
1: salereana
0: nya salerea oge geus arapaleun
4: cak lomari di anu harti teh lain lomari salomari
0: nya lain lomari lomarina da aya hartina lomari teh teh teh
1: naon teh hartina
0: ailo naon ailo teh si alo
1: ah
0: aima si ema ariri meri jadi alo jeung si mate keur ngangon meri hey ah
3: ulah heureuy maneh ieu nyaan kaula nyarita bot
2: dinas ya dinas
4: nah ge jeung bulan bahem kitu
0: jeung
4: jadi
0: ngegelan tungtung
4: baju
0: kan naonan teh itu baju narada amis
1: asin asin amis
0: itu yang disebut asin tuh
4: paut baju gitu amis
1: bener herang gitu tungtung baju nana
2: hari kitu kumaha cunun
3: kaula percaya kaula Semar Badranaya percaya kaula sabab ua teh jama anu geus legok tapak genting kadek.
0: Bapak mah tukang dikeun wungkul.
3: Cucung siap. Tapi
4: gini kan landung kandungan lahir sampai
0: ka. Landung kandungan lahir taun.
1: Oh, sori.
0: Geus ganeng asri teu meuni manja kitu.
1: Dituntut sori teh eh.
2: Beuleuh.
4: Enak nunggal sori teh.
2: Hay maksana?
3: Cing. Impleng kuat kaula tegas nyebarkan juru talung tik tegas nyebarkan telik jadi
0: naon ah ai telik jadi
1: si bodoh
0: ai juru talungtik mah intel
4: itu laten
0: heeh ari telik jadi telik jadi teh naonnya patugas loba rupa-rupa we lah
4: rupa-rupa patugas
0: juga teh non chef
4: rupa-rupa patugas
0: girang penerang
4: girang sinerat
0: girang sinerat teh wartawan ya cek oh deuk kekerenya ho ai ini dewek di girang ti bebeut naon
4: heeh
0: benyo cemonya jadi juru talungtik juru dakwah juru ieu rupa-rupi teu anu di juru panon mecileuh
4: nya tapi Kang Wani
0: padon ciciri hilang
3: kalah di bawah banyol ye kalau jadi tebrengat jar
4: siap was
1: coba eta pagawean
4: keur dinas teh nyarita teh
0: munmunan diteke mah geuning munmunan aing mah hibuk keneh
1: gilanya
3: kitu wa cingarti menta supaya bantuan ti wa pangneanganken wa

0: balelo teh aya kanyaho?
1: Percaya.
2: Ya ini percaya ku batur buru-buru mangpaatkeun.
3: Biar teu kuguna rasaan.
2: Teu buru-buru acan ngadon ditanya ku batur pancen tanggung jawab ngadon lompat kana tiwu. Geureuh jauh tiwu ka congo-congona kawih nya mah amis ya congona mah.
3: Percaya.
2: Ngomong dipercaya ku batur mangpaatkeun. Batur mah aya nu gawe teh. Ayeuna boga itu ieu mikeun proposal.
3: Saya teh
2: yang buat tender teh
3: yang datang sorangan,
2: yang datang sorangan dipercaya mangpaatkeun itu.
4: Aduh.
2: Mangpaatkeun tuh bapak. Saya teh ngomong tebet dikitu-kitu. Saya naon sia teh?
3: Alah mana?
1: Monoton.
2: Abah itu monoton di dunia wae teh jadah teh jadah.
4: Kata ngomong ana ngomong. Gilanya kan ngomong gitu teh.
1: Bantuan ceput teangan kumana?
2: Gua beli di atos.
1: Apaan mana tadi terjauh cara pusaka ini?
2: Mun, gua beli di atos ditaruhkan ke Pak RT cincin Pak RT menakan meri. Gua beli cerita.
1: Sintik kurang ajar kami nabi gak? Kena naun.
2: Aduh, aduh.
4: Teke lah ya teke. Tapi jadi teke nanggera.
3: Bapak demi unit itu ngelurnya.
2: Ya, itu awak nate sieta memiyuni kohkoh. Paingan bararanyu trituti dieu da balas ditekean batur.
3: Miyuni borok.
4: Mana miyuni borok kata?
2: Ampun jeung miyuni borok mah nya gemrong laleur ye unggal poe urang. Teterang wasih
1: percaya kawan. Percaya kawan. Lamun uah teu bisa mantuan kana ieu pasoalan anu harti mana wa gawe rancage.
4: Aduh.
1: Mana gawe rancage? Mana ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara lamun uah nolak kana ieu kajadian. Lamun uah nolak kana pamerdih kaula. Oke, cepot maneh. Minta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung, bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung.
2: Tapi cu euy ayeuna mah siapkeun isis kamling.
4: Aduh,
2: lamun aya tamu silintar salonton atawa rek ngenong leuwih ti 24 jam teh kudu lapor. Laporan heula jadi leuwih ti 24 teh lamun manehna ngamuk langsung aya keun tindakan.
4: Ketat.
2: Kudu ketat ayeuna mah dulu.
3: Karena adil salah ditindak.
2: Adil ngaranana ulah molotot ai ditindak teh puguh kakawasaan dibagi-bagi.
3: Hukum.
2: Iya urang kudu turut kana hukum anu geus berlaku pan kitu nya da weuleu. Sendiri deh eta mah deh.
4: Tidak ada temen.
2: Aduh ampun tidak ada temen. Nya atuh kitu masin sae sae tah kitu pa ciri manunggal tetemongkeun di dieu manunggal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban kawajiban satria kawajiban rakyat apan kitu lin
3: bisa kitu
2: teh hebat hebat atuh kitu teh mah hebat
4: hebat meureun
2: hebat sih teh ngomong salah wae tuh hebring kitu
3: batur salah digede-gedean.
2: Aduh, batur salah mun kagedean
3: digede-gedekeun
2: ya. Digede-gedekeun ulahnya teh. Digede-gedekeun. Heuh, batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage. Tuh.
4: Yang kagede bage.
1: Sakitu.
4: Siapah kagede bage.
1: Kaula mercayakeun ka Semar Badrana, tapi kaula lain anu hartina cicing. Kaula oge tetep pekneana.
2: Saya atuh mah ngawe antos saya dipusir dayeuh 3-4 dinten mah sih.
4: Nah, eta.
2: Panginten jisi mah abdi bade laporan ka itu. Upami tos aya kasinekan mah pernah eta pusaka.
1: Iya, menta laporan buru-buru gua.
3: Tarekahan.
1: Tarekahan gua percaya kaula gua.
2: Oh, sakalian atuh pa di urang teh mangpaatkeun.
4: Naon
2: mah kalau teh butak pisan ieu
3: income dana.
2: Income dana na pa. Ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan. Make sesajen. Tuh kuning oge 7 kitu sesajenna.
3: Ah,
2: tuh benda ah cocong sia. Nah, kabina-bina teuing
3: sina akal.
2: Dana naon sia teh dana naon? Dana eye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
5: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
5: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, Tesma Aini, iya betul.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
8: Iya.
9: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Ya.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Tah gitu, delecu.
14: Ayah, disingkir kan?
13: Juragan Anom Gatot Kaca akhirnya parantos angkat. Urang teh diperipati, dipentes gawe. Wayahna urang singkirkeun baju leungeun kenca jeung ka tuku, tapi sepiing pamrih rame inggawe.
14: Oh iya, sepiing pamrih rame inggawe. Di basa.
15: Diparupa pisan.
14: Parupa pisan, padahal mun tadi pentah mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan beleguk. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula.
16: Canggih.
14: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kabeuli kulkas, aya nu kabeuli lemari, aya nu kabeuli TV.
16: Ladang SPJ,
14: teteh bari jeung tara mayar iuran TV-na.
15: Ulah teu mayar eta lah berarti ah.
14: Perhatikeun ge. Kudu teteh iuran TV teh aya resep keneh lalajong.
16: Iya. Heeh. Kudu diperhatikeun.
14: Tah teteh cina sagala rupa oge bisa ngabantu kana pangangunan pan.
16: Kana opsian kana SPJ bapa
14: menyekap. Oh. Tanyahun SPJ.
15: Yang mana kena es blok wae.
14: Kena es eta wae da es krim. Oh, jang.
13: Ayeuna urang usaha, Cuk.
16: Ikhtiar.
13: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi.
14: Na, ai abdi geuduh dulur ki, Cuk.
16: Can apal mo?
14: Can apal sih? Can Syah teh apa Haji Aron teh gitu cici mencek Samarang Garut purah mencet eta teh geuning
15: nya
14: eta batu teh geuning batu batu dina jelog ginjal diseretkeun biji uing oge dirajengan aya sugan teh nyeri apa henteu
16: harus dirajengan geus
13: Mang Silai
14: di mana?
13: Di sawarga.
16: Tuh, kira kutu apa?
14: Oh, nya.
16: Kedulur kuat pohonnya.
14: Syaha. Anu di sawarga teh Mbak Modlin. Siling. Eta mah ti areng itu.
15: Nya, urang Jekno.
13: Mang Silai teh Batara Guru Raja Tinloka.
14: Tapi omat cileung ulah dibeja-beja besi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke
16: dipake agung
14: ulah dipake agung
16: agul ku payung butut ya, ya.
14: Tapi pe parendene kitu
16: parendene
14: kaya parendene ente sugan teh parebear
16: ente kitu parancahan itu kan
14: jadi kumaha itu pe pacuan silaing di mana ini ka sawarga omat ulah saomong-omong na. Lamun lain omong keunana na
16: ulah lantip dewasa
14: ulah lahir biwir ulah lahir biwir pacu si jebra kana lahir biwir mah kacawa asep ana
16: ana nu jebleng
17: mah lahir biwir asep ana mah jeding
13: kade di sawarga mah jang omat omat cu
16: ucaplah kulampah
13: tekadna ucapna lampah nate kade
14: anjong boleh sawarga di dunia oge tu kade we gitu
16: sawur kudu diukur sabda diunggang
14: ya sawur teh kudu diukur sabda kudu diunggang-unggang mameh ngomong kudu leuwih tiprak ti heula urang teh
16: jadi dihadapna
14: kitu menehna tuh geus nya poe nah nanyakeun ka aing sia teh
17: aing ngomong hayang sia mah.
14: Aduh, punten pada nyuhunkeun karung orea.
16: Wey! Daya.
14: Teu aya karung orea. Dus! Dus! Teu aya karung orea mah dus.
16: Kamu naon di kalpi
14: kakau. Ampun jeng. Kamu naon
16: di PJ lagi cerai di
14: kakau. Ampun jeng. Ayuh, nah. Jang.
13: Ayuh, nah. Urang ka Karaton Himawacu.
14: Jadi ka Karaton Himawacu dik naon, Pak. Urang nepungan Mang Silaing Sang Hyang Watipati Batara Guru teteh Mang Silaing. Atu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan cicing nya, Pak. Heeh. Urang mah karinyang eta cicing dieu.
17: Yang naon karinyang?
14: Di ditu ge aya wadah-wadah komo di ditu mah geus canggih. Moal ku daun waru ku plastik ayeuna mah.
17: Komo di ditu ge.
14: Nya. Hayu atuh Pak ayeuna hayu jang tuturkeun ku Silaing geuleuh hayu.
13: Sampurasun, Otipati ieu kulah.

Carios I Semar rencepan lebet kasawarga meniloka ka Keraton Himawat langsung kasondong hiang Otipati Jagatnata sareng Resi Narada dina waktu setangan ukur wujudna wungkul aya dina kursi karajaan bari jengte aya nyawaan nyaeta ngantunkeun raga badag raga lemutna duka di mana sareng kumaha nasibna hayu tuturkeun deuleu ujang sampurasun yeuh.

pae teteh deuleuk. Kunaon aya nu ngaracun? Hish. Alah, nyawe, Pak. Sabaraha aya salawat dewa? Hish. Diuk diuk diuk diuk diuk.

0: Badrana ya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Narada. Ngulira kangen dikadol gitu ujang. Giri lusilan paingan deuleuh ujang. Dupi giri cenah bapa. Artosna giri.
1: Artosna.
0: Ari giri teh gunung cuk.
1: Terus terus terus terus.
0: Luci,
1: Luci,
0: ay Uci teh,
2: hey, kada ya Pak Uci di dalam hati.
0: Pada median, Luci teh caci, paingan, atuh paingan cacing barijil, dagening halodo, menikan halodo ketinggang bom. Giri lusilan paingan giri hartina gunung, lusi cacing paingan nyata teu sangka sarbuk samerang nyamuk deuleuh ujang.
2: Kitu tah teh.
0: Hebat boga kolot teh geus wawar obat nyamuk.
2: Hey, tobat.
3: Promosi.
0: Nah, kabina-bina teuing.
1: Botol madagang bombat di obat nyamuk. Heeh.
0: Hayu. Ye irung ngucur euy. Kunaon? Lu
1: tah
0: pan aya obatna lin naon sapu tangan
2: lain panyakuan tadi ini
0: tadi nyakuan ini oh eta prokol memang euy prokol teh obat flu prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Ada prokol obat flu demam sakit kepala tok cer prokol
1: tanyakeun kan ka obat
2: bisa si eta mah
0: geuning di sawarga dagang prokol saha nu meulina di sawarga ih ka panjama di pati
2: ngomong nyawa di pati nyeri beuteung kang tah. Ya mari pati geus sok kadar bonteng ya kan.
0: Aduh ampun kencing doang.
2: Ya mari pati jadi beuteung Kang barna. Aduh
0: aya mah di pati mah resep meuli prokol da sok flu heeh aya Batara Indra eta mah neangan cangkang jeruk bali di kumaha dijieun kekeretekan dulu digusur.
3: Jadi
0: masa kecilnya kurang bahagia.
2: Kurang.
0: Iya dong.
2: Jangan mati moga ini bapaknya.
0: Oh iya. Kapan Matra Indra anak jelma teboga?

0: Manya pan bapana di Batara Guru pan beunghar.
1: Ih, beda deui teu boga naon atuh tanyakeun.
2: Tanyakeun.
1: Teu boga naon, teu boga tarasi. Hei, ah ampun, ah nya moga-moga totogkeun ka tukang kawas sandar di muka. Entong nyeri, entong nyeri, entong nyeri.
3: Ya deh.
0: Lain loba carita deuleu eta layon Mang Silai.
1: Ieu naon pangnamaot, Pak?
0: Yeuh, dengek ku Silai. Pangna dunungan urang leungit layang jamur sekali musada teh. Bisa jadi deuleu eta Mang Silai nu maokna.
2: Teu geuning.
1: Teu logika, teu logika.
0: Duh. Naha make teu logika?
1: Mah nya nu paeh bisa maok layang jamur.
4: Adi akal.
1: Teu masuk Adi Wijaya, teu teu masuk Adi akal. Nah, anak-anakan.
0: Iya, ieu teh raga badan.
4: Siloka raga ieu.
0: Raga badan. Tah, raga lemutna mah keur anya selang di dunya nyeta anu maok layang jamur sekali musada teh ieu.
2: Tuh.
0: Kaciri ku aing sabab si ieu tiba heula oge anu hayang-hayangan teh.
2: Nah, ieu mah. Nu deulitna teh ngan eta.
1: Atuh, naon eta kasang tukang na make jeung hayang leungit jamur sekali musada jadi kurang kumaha pun ieu di dieu teh beungeur. Mangga imut ku bapa, pan mangga tipati teh beungeur.
5: Beungeur.
1: Beunghar kitu.
2: Beunghar, aing ngomong juga dara sia
1: teh. Kari-kari ini yang dibutuhkan kita tidak mengimut ke bapak jadi kata-kata kalau lebih haa kukitu nak dulu tak meren mana kita oge gas bosanan jadi raja bosanan jadi rajanya pak bosanan aing aing adek turun kadunya adek neangan jurigna dibeberi ku aing tihandap lamun lupat ka dieu sampakeun ku siling panengeut ti dieu urang bubura jadi lamun datang ka dieu rungkup heuh aduh ceuk aing oge nya kecirik ti dibawa
5: ah ku samping ku samping
1: yang naon atuh kecirik ih sieun mah mun ditanya bareng ngadudut huntu ti gugusi ti kunaon di dudutna ti cing
5: cing kenaon tah
1: da ku situm
2: ayeuh
1: cing atuh montong ai geus teu payu montong ngomong
2: ai geus eueuh nu meuli mah
1: ai teh macang teungeun mun eueuh nu nyirikeun ka ieu
2: da seuri teh kudu aya cukang lantaran
5: yo seuri we
4: jahat sia teh teh geleg-geleg
1: tuh ti baheula ge cukang irung geus nyampak tuh nya jadi we ngajelegur pan lumayan da eh si lain nuruskeun kerajaan di dia
4: kujingan
0: nyangga ulang dalam pikir
4: punya
0: tidak tahu. Pikir siapa kalah kalamun?
1: Apa nuju mijar meneng? Ya oke.
4: Nah gile-gile rokok ini kan
1: ya. Oh.
4: Parang buat kali serut-serut.
2: Mun wayang satria mager mijar meneng.
1: Mun wayang satria mager mijar meneng. Urang teh. Lamun wayang rada gagah mesen. Lang-lang resmi.
4: Tuh.
1: Jika dia oke kicu. Lain ngomong nate ka mana karepe. Da sia mah ngaganggu wae ka aing da sia mah ngomong sakali oge sugan aing nu seuri deung. Aya di akang
4: dilakukan teh Elin.
1: Heeh.
4: Anu gelo lah lakuin deui.
1: Aduh. Tuh, mulai emot, Pak.
4: Tapi, Mas. Kami kali.
1: Nya. Daeng teh. Jadi raja di dieu. Heeh.
0: Malah hasilnya teh bakal jadi raja nu ngarajaan raja, ratu nu ngaratuan ratu di Triloka.
5: Oh iya tah.
4: Nyaudin dieu
1: imah. Nyapa teu abdi jadi raja jeung Marudin ke sakola geun teu pan kudu bisa nanetangan meureun
2: kudu bisa marap.
1: Jaman saya kudu bisa marap. Atuna pirang marap. Kucap jempol we. Teureumkeun heula ta peureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot.
5: Nah,
1: heuh, ku aing diburakeun geura beungeus sia ku aing.
5: Diomongkeun teh diulikna teh si bau.
1: Heuh.
2: Manya raja ngejempol.
1: Daek kitu sia teh. Nya eta mah kumaha bapa we tuh? Kumaha bapa we tuh? Ku dewek jurig nadek dibuburak dihanap tah kusilaing di dieu pertahankeun da kaula kitu raja mah tah gelutan kusiling jago kusiling tengkete nya tah lamun lompat deui udah kusiling sok ditungguan ku dewek di amarta jadi itulah cenah naon abdi batara guru silaing narada tah pake tuh deuk uingna pilih kasih bapa ceuk monya abdi jadi narada heulan ceuk kudu kalanceuk adi kudu ka adi
2: saluyu
1: jadi saluyu
5: sok nya
1: oh monya abdi ai batara guru jeung narada pangkatna luhur mana
5: cik
1: eta ceuk silaing ceuk abdi mah da luhur barakatak guru ceuk heueuh mending kuring batara guru ai kuring mah leuleuy teu bisa heureuy ai narada mah maka ayeuna lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri tah heuh kitu pikiran awet oge
2: mah bisa bisnis
1: pokona mah sok abus
2: bisa ieu saluyu
1: kumaha abusna sok kudu awet urang lalapkeun sia kareu
5: sakinya wae
1: urang tetokeun
2: karena lintah
1: hiji abdi kana radanya heuh rugi euy narada mah euy heuh alus pake rompi dulu
2: rompi hejol
1: sok siling heula ka dia dawala sok abdi heula heuh hiji dua tilu hiji hiji hiji hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan tuh jadi we tilu hiji keluarna blues ya ning si dawala mah geus abus kana wujudna barakatak guru pa. Nyoy geureum euy. Pa, abdi geus jadi. Heeh, syukur ya. Sok siling cepot. Heuh, tukuran jeung deket ya. Teu bisa. Sok siling hiji hiji hiji. Anger jeung si dawala disaruakeun. Atuh abdi mah dua dua dua kitu. Aduh. Heuh, sok atuh ka dieu 2 2 2. Blus. Jadi abdi geus make baju kieu kudu kumaha pa? Geus make baju narada kieu. Aya abdi kumaha? Tah, sora siling kudu digenti.
5: Sora ieu mah geus urang ieu.
1: Sok ciduhkeun. Abdi heula heuh sok. Sok ngomong. Bapak Bapak Semar ngahaturkeun semah pangabaskom. Hai. Bapak Gimana? Lain bapak tuh tuluykeun bapak tanyi kitu cu.
5: Nya, embak tos
1: bas. Kumaha parantos ieu putra Batara Dawala? Batara guru kitu sia. Aku we kusilin batara guru.
5: Oh, oh kenapa
1: poli nodama? Sok siling cepot. Sok. Ciduhkeun. Nah, tadi kaluarkeun.
5: Luar euy, luar asin.
1: Gelek. Kaluar ke sia.
4: Diceung ngambil ah. Keluarkeun bukurna ya.
1: Nah, tadi kaluar ke sia. Enggeus itu geuning naplok. Heeh. Rukana mun anu naplok teh madu.
5: Eta naon teh? Ruha ke ruha.
1: Geuning anger keneh. Dikaluar ke sadan teu? Diteureuy deui.
2: Aing geus anger keneh.
1: Beuh, kabina-bina teh anak-anakan.
2: Ari bieu diciduhkeun naon teh?
1: Sok nyarita kayaknya kakang Panji Tangkorak. Bina-bina teuingnya ini jadi anger kene. Nah cepot mepat teh jadi-jadi wae poho teteh meureun. Sok talag atuh.

0: Indramayu mah.
1: Priben kabare. Baik.
2: Ontong di bawah heureuy sia kunyuk.
3: Dewa Tarling.
0: Sang sada Dewa Tarling. Iya, duh, ampun teuing. Ya tahu balik deui. Nah, kuring balik deui sorana. Iya.
1: Aingan.
4: Aingan lesot
1: ka. Da eta geuning dina cucungi ka dinu mangpet.
0: Suara segening ieu aya korong. Apuntene bapak ieu korong meden. Temui
1: kumaha hayang sakti kaula.
0: Tah cabut
1: buk dewek ku sileuy.
0: Kedah dicabut bapak. Salamar atana pisadayana.
1: Hiji sahunyuk.
4: Hiji salamar buta.
1: Kabeh didudut mah tu aing beureun buta.
4: Boleh nah.
5: Ya parekumaha.
0: Iya pa.
4: Ada
0: teras di kumaha gayem. Batur maka anak teh mere roti.
1: Tapi geuning ieu mah pa. Mere buuk.
5: Dimelageun
0: teu pait, teu haseum, teu amis, teu naon atuh moal jadi kulit, moal jadi daging. Moal jadi sungsum balung jadi baga pangawasara.
3: Bekading tara dianggir.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
7: Bapak Solih.
6: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
7: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
7: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
6: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
7: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
7: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
6: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
7: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
6: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
7: Berobat mah ka medis sering cuman teu aya reaksina kitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
6: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
7: Radio PIS.
6: Radio PIS unggul Pak.
7: Mohon.
6: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
7: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
6: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura itu?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. sakit lah
10: gitu. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
11: kali
10: ya.
11: Iya.
10: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
11: iya,
10: ya Pak ya.
11: Iya.
10: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Kak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh, usia
11: 68.
10: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
11: Iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
11: Enggak. Asli
10: gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Tak itu geningan Kakang Panci, ai Kakang Panyi.
14: Anu balik ngomong teh di gere. Tak geningan di jage nyebut adi rege. Ulah loba teh ngeureuy ceuk dewek oge.
15: Beda aja ya nama.
14: Beda aja nama dulu. Atu iya buuk, eh rambut buuk. Ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun. Hah gayem. Hasiatna naon tah? Sakumaha anu dipentakku si laing sapertina aya Batara Guru. Sina Batara Guru engke datang ka dieu gebug ku siling. Ilmu Batara Guru mah mampu ka siling.
15: Dengar kabar
14: itu kan.

0: geningan ngajeos bari jeung di sana ucing ulah loba teh ngareus sok-sok gayem. Tobat batur mah ka anak teh mere hamburger. Mere pisa ieu mah buuk. Mangga sok gayem. Nah geuning kieu deuh. Kumaha karaosna aya haseum mah. Rupina eta mah pacampur sareng kelek. Panginten kitu oge Kakang Panci bisa jadi.
1: Geus rawati sare. Dewek dek init. Dek init dek ngudag-ngudag manukna deuleuh. Lamun dek asup deui kana kurunganna wayahna sering kurung di dieu cing tanggung jawab.
2: Pertahankeun
1: ku sih.
0: Timbalan kaula nun pangersa Bapak Budayut cucung sia.
1: Hayu ka teu init mah kieu we anger meureun. Kade sing paling sia kalakuan kade ulah kaleuwihi deuleuh. Sabab pangeran oge teu resepkeun ka jelema anu sok leuwihi.
2: Besi katulah.
1: Sakitu we deuleuh.
2: Tacere deui atuh teh mah.
1: Atuh naha ngadon calik deui di dieu. Heuh aing mah rek amanat. Rek amanat. Kade taliti jeung ati-ati deuleuh dawala.
2: Ulah rasa maneh
1: si laing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja Triloka. Dupi ieu teh parantos di istrenan ku salira. Geus kita tadi ge.
2: Gitu.
1: Apa ieu teh si laing teh sasat istrenan ku dewek?
2: Geus sah.
1: Geus dianggap sah.
0: Say atuh pami kitu mah wilujeng we.
1: Ai.
0: Geura ini atuh bapak.
1: Ngadon nyentor sia. Tuh lain dek ini cuana maka dewe cing hati-hati dulu.
0: Pak,
1: naon
0: bilih teu kagungan ongkos.
1: Nah boga sering
0: hanya tak Allah mau ke mau kunyuk sia. Nyau nah dahil nama gustu monyong dah kasep.
1: Ayo
0: sebenarnya kulat

Semar lurah Kudrapawana sareng semek ngistrenan dawala sareng Astra Jingga jadi narada sareng Batara Guru nyata ngesian kurungan anak ihyang Watipati. Kebat lu mampas Semar

jug-jug hiji leuweung anu luang liwung kacarios di eta leuweung aya dua sakemaran buta bajo sakemaran detia dewa cipta lan cipta dewa.

anu jarangkung gede si Mardada. Beos si Merostaya papadana buuk gima detia dewa cipta lan cipta dewa gunirakangan diga. Gini si Ayi geus datang. Kepina damel ngahaturkeun simah bakcis kuhunyuh panjenengan Kakang Mas. Ditarima. Ku akang dititah maling layang jamu sekali musyada kamar tate geus hasil. Ih, berantos. Syukur hasil. Aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil ka. Cikan. Mana ieu? Aduh.

0: dasar milik diri bagjawab ieu pusaka kudu kapibana ku kaula. Berat nyuhun berat nanggung berat dari makanana kaki adi anu geus sepak terjang banting tulang melaan kahayang kaula. Si Akang kikicuan kawas batur.
1: Ya.
0: Bagja nu taya papadana.
1: Dibeten-beten si Akang.
0: Berat nyuhun, berat

0: sawang suna akang upami parantos hasil sia kumaha hayuna geus hasil mah urang balik ka sawarga
1: hasil geus
0: keun antep hayang nyaho kelainan ai maksud si akang ieu teh naon pang nyokot eta pusaka
2: aduh
0: kieu ai berbeda ari sabenerna mah akang teh pangnyokot teh akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui bisa laksana ieu mustika layang jamus kali musada kadua nama kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana ka waspadaanana kasaktianana urang-urang panawa naha bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha
3: kang
0: ye
3: ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika
0: diantarana
3: oh eta aki-aki teh geuning anu buci teureuk hideung
0: oh eta anu dipika paur teh anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina oh
3: lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki kumaha lamun aki-aki na nyusul ka itu ka dieu meureun teu pangih kumaha lamun neken ka urang
0: nya kumangke we
3: ieu meningke kumaha ayeuna rencanakeun heula
1: halus
3: rencanakeun heula ti kiwari
0: lir pentre barang menjelmakan sapratan pun ye Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun nyata ieu dua denawa
4: norcak ya sesek

saka ayak ilang kumilang.

0: nginang dereng abang ludah ugi dereng dengdeng dereng tiba dereng jam.
1: Ay, gening ayah aki-aki di hareupeun cahaya meninga burisat. Tapi gening iya barang nama bet buncelik hideung beungeut na bodas itu jelema ti mana ye.
0: Ari ieu teh makhluk naon urang kakarapangi jeung model kieu eta.
1: Sahalin
0: montong sok api-api sia. Nah dikira aing molotot tamu dulu. Nah aing teh mata pedak.
2: Marukan sama rumah ya.
0: Ngadon susu lumputan. Kurang ajar sia. Nya oge aing petet. Tapi aing paningali nama deule dek lompat ka mana sia? Saluhur-luhurna jama nu giruk wa burung amruk kulakuna. Sagagah-gagahna anu jelema anu murka moa burung cilaka deuleuk kulampahna. Sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moa burung kacing cirihi kudengkina.
1: Ya nyaho kitu ka kaula.
0: Iya naon kulu aing lenang teh naon buk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir dele lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor sia coba ieu teh aing teh sajabana ti tukang tapakur teh aing pangarang lagu deuleu. Pencipta tante Ana. Pencipta lagu nulis mah ngarang mah panunggal poe. Ya, tapi pok deui mah bang barang udah ngiruan deuleu aing. Naon sababna? Kacamata deuleu.
2: Profesi dina seni.
0: Eueuh.
3: Ari ku cowet
2: profesi dina seni ari.
0: Geus sabar aing. Dina seni teh.
1: Monya ai profesi seni itu ai piala balap karung. Piala balap karung bari jeung sa RT.
2: Nyeuh kacamatan paling
1: sap. Kadieu deui sia teh pusaka.
2: Wara.
1: Montong sok nyane wara, montong sok ngabanyolan aing. Mungpung can kaleuwihan deuleuh.
2: Nya roslim ka kolot.
1: Si lain ayeuna ngabanyolan kieu ka dewek. Bales aing rasakeun sia.
3: Nah, awas tahan taman tak kada tanah.
1: Sok.
2: Ieu heureuy ngaheureuyan cenah teh.
1: Sok. Ieu teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh. Ah, kawas nuhuh we nyaho ka kaula. Ayo sia urang uji jeung aing pangarti. Ha?
2: Ka mana?
1: Tuh. Lamun kieu mah hayang urang rug-rug kuduaan ieu. Hayang nyaho bener jeung teu

0: pemirsa, menta pertanggungan jawab ini. Naon kasang tukangna ngalampahkeun kieu?
1: Maksud naon teh?
0: Nah, boga maksud atawa tujuan goreng?
1: Pikir.
0: Alatan tina dengki pikir. Nah, kumaha?
2: Sadaya-daya. Kaula teh kudu kumaha
0: nyangakeun ieu ka si Akang acama anu kagungan moka?
1: Nah. Tujuannya
2: yang akhirnya ia kemaulah yang jamu sekali musyada
0: terken
2: nah kabina-bina teing setadina makaulah teh yang muka eta mustika mangkaning ratus-ratus tahun nahanaon di jerona kau lagi kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh hoyong terang usi nak naon
0: ululululu
1: kalaksanakeun.
0: Lalawara teuing dek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teuing. Iya, kegeus waktuna bakal aya nu buka. Ulah dipaksakeun dina sagerupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya deui.
1: Santang tuku kumaha kajadianana?
0: Santang tuku kumaha kajadianana engke oge deuleu. Engke oge bakal aya jalma anu bakal bisa muka ieu tur bisa ngalaksanakeunana.
1: Ah, mari geus waktu namanya.
0: Geus waktu nama. Huh?
2: Sadaya-daya. Atuh kaula bade permiose kalaya nyangakeun mustika. I ayu urang lumampah.
0: Mangga Kang hapunten Kakang Semar.
2: Hapunten.
0: Nepi ka cudog-dog tinggal igas ya.
1: Kewajiban.
0: Cul kewajiban cul naon?
2: Eta we ras kusalira nepi ka sasatna
1: dina sara diri nya.
2: Aya dina kakuatan nyang sara diri di dunya. Hirup dihina-hina batur. Kaula teh maca ieu naon pangna Kakang Semar dicaci, dimaki, dihina, dipitnah, ukur dibales ku kasobaran jeung katawakalan. Si horeng geuning kasang tukangna mah Kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada. Jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika. Tadina marek dibuk, yeuh dengekeun Gusti.
0: Ieu eusi na teh geus aya dina awak si lain. Ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Ngan syaratna honta heula hese cape susah payah pahit getir lara barangsak. Da kitu Kang mun ceuk dina sakola mah eta teh di mapram. Da ai Kakang Semar mah baheulana di mapram heula diuji mentalna geus kuat. Nya
1: kuat lah
0: ya. Oh urang beuheung kuat nu matak ulah diganggu gugat hayu urang balik deui.
2: Atuh teu pina damel mangga kaula bade wangsul. Los.
0: Kabina-bina teuing sia. Jang. Tanpa nandeul eta manukna hibar deui kae jarek abus kana kurungna. Wayahna ku silain burak barik. Nah, asa kabina-bina teuing. Ku dewek deuleu di dagoan. Nya eta
1: reujang heula we teh lah.
0: Di nagara Amarta deuleu jang. Sakitu aing dek balik langsung ka Amarta.

Berayapis, waktu senang pimpinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos saberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu?
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos kadokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya salah aya probihan robih we lah gitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah ya ta. Sehat ya mam raosin. Terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Doa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Dalam agenda spesial ini, hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa, Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: 102,4 Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tada sampai ting jalpret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berkali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah, gitu kok ngaleut Alpha Propolis.

0: Itu nya tuh saya VG terus arawas lah gitu hara rampang gitu sampean eta mah teu baal pisan puyeng terak arawas we puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu tah katon sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengin ka arawas kitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes apa propolis di manten, Pak?
0: Di Radio Pis FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep panya sakali ngalihatnya.
0: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ieu teh sakaraos pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiul dienten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawungkinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Atur Rewon Merayapis atas ngupingkan acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
4: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga
0: yang
2: Anda.
0: Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik, misalnya ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu giat betul, habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, Pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya nggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
4: Pernah. Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuah, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa? apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira?
4: Ya.
0: Semuanya bakal mati kan?
4: Ya.
0: Berani?
4: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
4: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
4: Suka.
0: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
4: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
5: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
4: Tidak.
0: Ada jaminan?
4: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah. Yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi. Dia datang mengambil yang anak-anak. Dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot-dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan, Qul innal mautal

0: Apa yang menyebabkan orang takut mati?
1: Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut.
0: Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji.
1: Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus yang ampun. Mati su'ul khatimah.

0: Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kan ada itu?
1: Ada
0: enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat. Yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Fat. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir. Diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang enak.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Jauh deh. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya, Neng. Sebentar betul, katanya, malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam nggak di sini? Nah, itu yang nyau tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, enggak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, Orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
2: Enak.
1: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah? Itu macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelaknya dan pemerintah model mana yang dibelaknya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
2: Banyak.
1: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
2: Nggak.
1: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan.
0: Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tu hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tampilan ceramanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh. Enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ay kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Ay ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kan cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh, abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalanong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan robihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabra botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngalatan dong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu dah sampai tinggal pret, gening fitunya, tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu, lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Pis FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaranna.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana link kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tahu seberapa ujian kah dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri aya nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: 2012
2: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Mohon. Seer
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya tos te ayah cangke tos hilang gitunya.
2: Ayah nama.
3: Seer we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
2: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panggitu nya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya
2: nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin amin amin haturun teh nya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Desa Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol. Nah, ayo, kolesterol.

0: asap man nyeri nyeri kumah asap finish pengen kita kita dada yeah, dada yeah. Punggung kita kita pas gitu gitu terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap gitu
1: terus kayak engap omingnya nah, terus bapak ayana tos sabrahalami pak ya panjawat teh
0: hampir 5 tahun lah
1: nah begitu nah bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak
0: kadok sekarang ke herbal
1: berarti bapak pengobatan terus ke herbal ya, terus ke mana-mana terus ke medis gitu banyak Pak Oming ayeuna bapak nuju di lekenan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
0: alpha propolis drop
1: ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop nah Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop
0: alhamdulillah alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya nuhun cinta apa-apa ya kak bener-bener cocok gitu dah ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
1: ayana kumaha masih kena karaos teh sesek na
0: ayana mah masih kena tapi ente ya teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
1: ibadah lancar
0: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
1: oh gitu
0: oh
1: ayana mah saat atas konsumsi alpa propolis
0: alpa propolis alhamdulillah
1: ibadahnya lancar
0: lancar alhamdulillah lancar obat jadi mah lamun hulang sar teriut pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentah kabli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
1: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alpa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Tosep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
1: Ayo nanti badi ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badi ngagali tilu botol tilu, dinya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiatna.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol kasabaraha.
0: Kaiji, saya kaiji ta. Langsung, ayah-ayah proba. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
1: Mohon ya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
0: Perubahan,
1: alhamdulillah begitu nah Pak Oming ya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
0: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya Kak Propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu baden. Kos Abli bade Kak Propolis. Semangat sama cocok abri mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Cadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-26. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: Geus kitu mah Kang Deng Raja amitan terus lungsur mapaita raje tina eta rangon teh turun ka handap jut Kang Deng Raja kena lemah dijajabkeun ku paneuteup Dayang Sumbi anu keur meujehna bunga hate harita teh lantaran sagala rupa anu dipika ingis ayeuna geus sirna. Kangjeng Raja memang jembar manah suci ati kersa nampi kana naon-naon anu tumiba sabab banget kayakinan kana ayana kakawasaan anu maha kawasa. Kangjeng Raja sungging perbangkara ngabujeng kana kuda dipapag ku dua pangawal cedok duanana nyembah nunggu dawuh nganti parentah ti raja.
1: Punggawa kaula nun kula
0: hayu mulang ka nagara urang nyamper ponggawa-ponggawa anu tasmoro
1: timalan ngiringan sapangrasa gusti
0: cek ponggawa cenah Kangjeng Raja kana tonggong kuda terus ngenyedkeun lesna hayu kuda urang-urang init
1: hus hus hus hus hus hus hus hus
0: kuda malik terus lempang kalayan tenang dituturkeun kudua pangawal anu satia kotoplak kotoplak sora sabatu kuda dijajabkeun ku hiliwirna angin leutik dipilih ku sora manuk anu recet taya reudeuhna Dayang Sumbi kawaskeun ti saung dipelong tepi ka ngilesna kahalangan ku kakayon sanggeusna teu katemong deui renghap Dayang Sumbi narik napas panjang gek anjeuna cari kelayan tenang kelayan teu sadar deungeunna ngusapan beuteung nu beuki meneyang wae pok ngomong sorangan
2: Masuci Pangeran Maha Kawasa bagja tinemenan geuning Kangjeng Raja teh jembar manahna bersih atina jujur pikajriheun pantes atuh disembah ku sanagara jadi bahan pamujian bararea muga-muga we atuh jawang bayi siutun inyi lahir ka dunya kalayan salamet
0: kitu cek

0: Tato te baralager teu beda kawas kasasama wae. Taya tanda-tanda eta sato dipileuweungan teh ngamusuhan boga rasa sarua makhluk pangeran anu maha murbeng alam anu maha sagala-galana anu agung anu maha jumhur harita teh kacaturkeun dina hiji poe keur mangsana haneut moyan. Langit lenglang taya tedeng aling-aling hawa seger matak betah leuweung tutupan kacida tenangna ayem tengtrem matak lugina kana hate anu nyicinganana asa rehe combrek tiis batan birit leuwi combrek batan hate kole ceuk paribasa tema tiis dingin paripurna tiis bawana ngajadi tiis tipeuting ngeunah tibeurang tiis bawana ngeunah rasana nyaharita di jalan satapak aya anu kukurubutan leumpang sorangan kalawan eta jelema teh mawa buntelan digemol dina tonggongna leumpang bari ati-ati lumampah bari waspada bisi aya pancabaya anu tumiba kamanehanna beuki lila beuki ka jero alas banawasa eta jelema teh anu akhirna jog anjog kahiji palataran anu kerep ku kakayona tanggal kai ting belegedeg gede jangkung luhur pucuk nah deka tenjo cina abahing ku jangkung-jangkungna cahaya panon poe ukur sumorot letik maloncor tina selas-selas dang daunan eta jalma teleumpangna alon-alon asal kalakon alon pisan napasna ngahegak kesangna ngucur kawantu tos leumpang jauh ti nagara ka tengah alas eta jalma teh tayalian iwal ti bi umi geningan nu diutus ku Kangjeng Raja sungging perbangkara pikeun nepungan ka Dayang Sumbi kalawan maturan salalawasna ngajaga nu baris babar kitu eta bi umi teh bi umi bungah jeung reug-reug basa kumanehna katenyo lapat-lapat yen di luhur saung aya anu keur ninun sora barera ngeus mimiti kadenge mepeuskeun kaayaan leuweung anu sepi jempling
1: aduh capek gini ieu teh nya aduh ta alhamdulillah ngeus tepi oge ye ka tempat si Nyai tah geuning si Nyai keur ninun teu sangka teuing bet geningan si Nyai teh ka kandungan ieu teh
0: kitu cek bi Umi payohna bae geus dibere nyaho bi Umi teh ku Kangjeng Raja yen Dayang Sumbi keur ka kandungan tapi matak heran kusaha jeung saha atuh eta Dayang Sumbi ka kandungan teh memang eta pertanyaan anu jadi ngagenok keneh dina hate bi Umi waktu harita matak panasaran keur bi Umi mah bi Umi terus leumpang akhirna jauh henteu burung cunuk anggang henteu burung datang gok ka deukeut saung barang ret ka kolong bi Umi ngacenghok lantaran di kolong teh geus nyampak aya anjing hideung meles gede jangkung eta anjing teh meni lintuh sehat jag-jag cangker eta anjing teh kumaha we anjing calu hideung atuh gede jangkung eta anjing teh bi Umi ras inget kana kejadian sawatara ka tukang basa manehna dipegat orae teh apan anu nulungan teh anjing eta pisan
1: geuning sih aya di dieu ya teh tumang keur naon
0: guk guk guk guk cenah anjing disada nemalan ceuk urang mah
1: tumang maneh teh tumang
0: anjing biasa bari ngaharengan oge cumpagug jeung terus ngagogog anjing curinghak cengkat bari malotot ka bi Umi geus ngagogog teh tapi teu wanieun ngaganggu anjing teh kawas nu ngarti yen bi Umi teh jelema hade hate jelema bersih nu tansah mikanya kadayang Sumbi atuh ukur malotot we bari ngagogog saeutik nemalan ceuk urang mah bari buntutna kupat kepot nanakeun teu niat guhira moal ngaganggu ka bi Umi eta anjing teh
1: sampurasun
0: bi Umi uluk salam rada bedas
1: rampes rampes neneng aya ieu teh nyai teh aya bi rasoe ka dia tuh bi

0: Geuning bibi sumping. Bagia teuing, hiya bibi ka dieu. Buru-buru atuh bi.
1: Cek Dayang Sumbi bari marah mai atoh ningali Bi Umi geus aya di handap teh. Teu tarang ke Bi Umi naik kana taraje kalacat mancat jog anjog ka payuneun Dayang Sumbi. Ari Bi Umi olohok kaget nanyo beuteung Dayang Sumbi anu maneyang gede pisan. Dayang Sumbi surti pok meuhlan nyarita.
0: Bi Umi, kumaha neneng? Ulah kaget bi, hilap deui hiap-hiap ka dieu sing deket. Kuring rek carita bi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
3: Bapak Adim Cibungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, asli asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lah pamitna tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Satahun langgung.
2: Oh, tos laminya. Mohon. Takut kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpa propolis.
2: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah gitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nyata sehat ya mam raosun terus mapah teu aya kana luka raosna lancar pokoknya tiasa aktivitas mah lancar
2: panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya Bahnya. Mohon ku kita saranti abdi Bah Abah kedah cing rutin konsumsina nya mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat urang sami ihtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah pidoa ti abdi Abah tambah sehat rezekina tambah lancar Bahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
6: Hajah Ana Hasana.
5: Ibu alamat lengkapnya di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
6: Kaosun sebelah namung gitu. Sebelah di rada ayak keneh gitu aja.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Belum. Sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
5: Aya katarak lah ibu teh ibu?
6: Aya sebelah dokter mah katarak sauna di dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu, heeh. Supados sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmeser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio PIS Ciamis.
9: Radio PIS Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga.

0: sayang sumir surti pok meureun nyarita.
1: Bi Umi, kumaha neneng? Ulah kaget bi. Hilap deui hiap-hiap ka dieu sing deukeut. Kuring rek carita bi. Aduh. Aya naon? Aduh ieu patuangan. Patuangan meni ageung kieu meni meneyang geuningan. Lalas ieu teh nu geulis teh ka kandungan ieu teh nu geulis teh ka kandungan ieu teh. Aduh. Dedeh teuing nya ieu mah yeuh. Nya puguh geus lila ngarep-ngarep ieu teh bi Umi. Sono jeung hayang gerapok ngomong ieu teh.
0: Dayang Sumbi ngagupayan.
1: Nyai gelis, bibi teh geus nguping wartos di Kangjeng Raja. Yen hidep keur kakandungan. Nah, kakandungan ku naon? Kakandungan ti mana? Nah, jadi kieu tuh caritana teh. Apa neneng teh acan kagungan ka caroge? Angkat ti karaton ka dieu teh. Alas Banawasa. Bet bare kumaha atuh? Bare kumaha bibi teh helokna atuh ari nenen? Geningan sakit emang puluh-puluh raja buta mahkota anu ngalamar ditolak wae ku nenen. Nah, Neng ayeuna angkat nyepi ka pileuweungan ieu, bet jadi kakandungan. Kusaha, kusaha ieu teh. Bet araneh teuing, bibi mah ieu teh araneh teuing, aneh, aneh, ajaib, bibi ajaib, ajaib, ajaib, ajaib ieu teh.
0: Bi Umi teh asa-asa nembrakeun eusi hatena. Sabab ceuk pikirna meuning keneh wakta balaka jeung tibatan susurumputan maharita teh.
1: Calikeula bi, oh mangga nyai mangga.
0: Gek Bi Umi diuk emok cabok bari olohok hayang buru-buru nyaho kana lalakonna Dayang Sumbi sajroning aya di leuweung nepi ka ayeuna ka kandungan.
1: Kumaha dawuhan ratu sareng timaran Kanjeng Raja bibi? Oh sumuhun. Kateu geus capek teh duh jong aleut teh teh. Aduh. Sareng ieu aduh. Aya cai herang neng di dieu. Oh, kamu naon bi? Nya kok ngaleut atuh cai mah kamu naon atuh kamu ibak kitu. Nya ieu aya eta kerasan. Ieu mah cai herangna ge keng naheur bibi. Dide makan seueur cai nyusu, cai bersih ieu mah langsung kaluar tina kokocoranana. Nu sebatun serah cai teh geuningan. Bersih ieu mah bi ieu teh. Tapi ditahir heula ku abdi teh ditahir heula biasa. Ngarah naon teh ngarah ieu bakterina. Kerasan. Hawa tos ting nen ieu teh. Iya bade ngaleut obat heula ieu biasa lanong heula ieu lanong. Oh muhun. Lanong ti mana bi? Apan ti si Eman we jadi teh ya ieu teh ibi teh di watosan ku nenen di payun nyanyanak ibi teh ieu teh. Kitu ka dieu sakeneunan kanggo nen oge ieu teh sami di dieu penginten. Eta saya emang kaya tinggal iberdaya kan negara gitu kan itu. Nyungkeun ka mantea. Oh. Eta teha jamu tetes alfa propolis teha bi. Sumuhun. Eta sekedapnya ah. Iya teh. Mohon genep tetes nanya. Mohon bi. Soke ah. Ah kesekedap. Aduh. Sok capek gitu capek wae teh duh mohon teh kau mapasa kedik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nenek enggak duh. Nyatraskeun bi atuh bi. Mohon. kumaha bi? Naonana atuh nenen? Nya nu tadi teh ya. Oh sumuhun. Bibi teh kedah nyarengan nyai ieu teh. Saur Kanjeng Raja teh duwi ka ilaha bae oge. Bibi moal wangsul ka nagara. Upami nyai Dayang Sumbi tetep di dieu kajen teuing ah. Mun ceuk paribasa teh mah dugi ka peuput umur pegat nyawa oge di dieu we bibi mah. Sejabela satia nyarengan hidep.
0: Ceuk Bi Umi tatang nyarita nemongkeun tekad anu hade.
1: Aduh bibi nuhun bibi katampi katedah pisan eta anu katedah siang kelayan wengi bi saknya nama kuring teh butuh pisan ku bibi teh butuh kelepaku kumaha bi tak ayo nangas dibidian ku Kangjeng Raja. Alhamdulillah nyabinya kuring muji syukur kayang gopur bibi yang geningan sakumah-kumah oge geningan ari urang percanten makana ka kawasan anjeuna anu maha uninga maha kawasa segala-galana bi teu weleh doa urang teh dikabulkeun ku anjeuna asal urang bersih kalian ikhlas bi ya nampi cocobi nampi hikmah nampi nandupi wae urang kedah ikhlas nyambinya gitu.
0: Dayang Sumbi atuhun pisan
1: Nyasumuhun atuh neneng. Sapertos bibi ayeuna deui ka ayeuna teh bibi mah geus puluhan taun bibi teh ieu teh. Kieu we ngabacre we ngabacre ngeuyeume bibi teh. Meni asa eueuh noel acan. Naon bibi? Nya bibi kieu ge wae ieu teh. Heeh. Da disebutkeun parawan lain bibi teh. Sebutkeun rana heunya heueuh. Da pernah boga salaki kitu bae teh kitu. Nya kieu we ngabacre ngeuyeume geuning bibi teh aduh. Heeh. Karaka umur we geus leuwih 50 taun ieu teh. Heeh. Ah. Keun bae cek Neng ah. Heeh. Meureun dikerasakeun wae kumaha kabasa kitu. Kek salajengna kumaha ieu teh atuh bibi mah banget tengartos ieu teh Neng duit ka kieu teh ieu teh tengartos bibi mah tengartos sumpah bibi mah tengartos ieu teh nah Kangjeng Raja tenerangkeun lalakon kuring anu saujratna satarabasna pan meureun Kangjeng Raja teh ngabejaan ka bibi henteu nyai henteu Kangjeng Raja mah ukur nyaurkeun teh yen nyai ka kandungan wungkul kitu cenah. Bari tenerangkeun duka kumaha sababna saha anu naon bi ke saha anu berbuat kitu maksudna teh bibi ke kumaha ari bieu di kolong aya saha bi di kolong sungguh di kolong
0: Dayang Sumbi kalah nanya ke nulain lain ari bi Umi kaget ke bina-bina tapi teu burung dijawab
1: oh nya kakaraka emut nen aya nama ye. Naon nu kaemut teh? Nya, bieu teh bibi teh kan nabet ka dieu. Pas di kolong teh aya nu cumpagu bae gede hidung. Wah, meni eta mah lamun jelema mah aduh, kasep eta anjing teh. Kasep kasebut anjing tapi meni ka gede jangkung, kasep tegep keker. Aduh, da lamun bibi sasara anjing mah anjing dikang kitu da bogoh teh ka anjing. Ari bibi sebenarnya naon teh ieu mah? Nya, kala kumaha ge da satu atuh bieu eta mah nanti. Nya ieu mah beda, beda harismana. Resep eta anjing teh, sigana mah anjing pamoroan tamanya. Waduh, meni hideung, lesteng, meni hayam mun jeung hayam camani eta teh. Kitu tanen ieu teh. Ieu mah anjing mun hideung nguras gede jangkung, nenen. Tas kumaha bi? Tak ieu yeuh. Bibi teh heran eta kana anjing teh. Nah, mi make heran. Nya heran we, pare eta mah anjing sanes anjing leuweung. Anjing dong ngapan? Hajag tah serigala eta juga anjing teh. Ieu mah beda anjing kampung tapi gede jangkung kitu. Bobog keker. Aduh, anjing teh. Sigana mah lamun teh mah pake narik tah bibi mun teh mah teu kuat tumpang tanya bibi teh nya ti dieu teh ti alas ieu teh. Kalemur. Adik tubak anjing nu eta we ieu mah bibi mah. Nah, ai bibi anu naon teh sok lalawara. Enget teu naon atuh. Lain mah gede jangkung anjingna kitu. Kieu nen ieu teh. Kumaha bi? Kapungkur. Kantos dipegat orai di perjalanan. Waktos bibi wangsul ti dieu teh geuning harita basa awal teh ka dieu. Tah, wangsul teh pantos sonten eta mah bibi dipegat ku orai sami seeng. Naonana bi sami seeng teh? Cek nu bohong sami seeng ngaporengkal hidung warnana teh wah eta mah dek nyambuk ka bibi eta hari teh megat di jajaranun terus kumaha bi aduh bibi teh sieun atuh eta mah bakat bibi dek disantok ku orai mah surundung langsung ngacurelat eta kitu curelat cenah kitu cek tukang dongeng mah teh datang nunulungan aipek teh neneng nunulungan teh anjing eta nu dikolong anjing eta anjing hideung melilintuk ari ayeuna cekeng teh eta anjing teh aya di kolong rangon jeung ka bibi teh jiga anu wabuheun pisan buntutna kupat kepot kasun atoh tepung bibi teh ting atoh ting bogoh eta teh kitu ka bibi teh teh geuna geuna atuh bibi teh lumayan mah aya taksireun kitu atuh bibi teh baheula mah yeuh ngora aduh lewat anu garis teh ku bibi teh kitu lewat neng ngan alika neng mah teu mampu bibi teh kitu ku kagelisan neng mah kitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos aya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya, Cuk. Cobian gerak. Insya Allah, karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya, tes, Cuk.
6: Tetes mata, tes ma, ini, Cuk. Insya Allah, tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Cuk.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Cuk. Kumaha cara pemakaianna, Cuk?
6: Gampil pisan, Cuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cuk.
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: lah gitu atuh bibite teh. Lumayan lah aya taksireun kitu atuh bibite. Baheula mah yeuh keur ngora aduh. Lewat anu garis teh ku bibite kitu. Lewat Neng. Ngan alika Neng mah teu mampu bibite kitu.
1: Ari Dayang Sumbi ukur imut ngadangu kitu teh da geus ngarti kana pamola si Tumang anu memangna geus lain anjing samanea ayeuna mah puguh atuh si Tumang anu boga perbuatan pangna Dayang Sumbi nepi ka kakandungan tapi lila-lila mah memang Dayang Sumbi teh nganggap eta teh da memang bapana calon bayi. Sasahatna si Tumang teh jadi batur hirup anu satuhu, jadi sobat nu satia, pangawal anut istuning belapati si Tumang teh sanajan ukuragana anjing alias sato.
0: Bibi, kumaha Nen? Tadi teh nyebatkeun si Tumang nulungan bibi. Muhun Neneng, eta anjing teh anjing kasep pokona ieu mah kitu. Tas kumaha ieu? Kumaha Nyai? Aya di kolom. Nya aya atuh ngaringku kue ngaringkel gitu celi utek-utekan panonnya bolotot bolotot ke bibit teh bolotot asal menjengen nunggalak tada ngarengan tapi ente ya mah nonton nyogot pada teh anjing teh gitu duh eta anjing eta menya nya syukur ari aya emas itu mangbi ke ya gerabi ite dangukenya sing saregep sing ices sing naon teh sing regep kita gitu, maksudnya ada sing serius nggak bandungan anak kuring rek medala lakon medala lakonnya ada lakon kuring biaknya nyabinya oh mangga mangga mangga mangga nyai mangga mangga
1: bi umi ngarekep kendiukna terus mando rek nggak bandungan riwayat anu kealaman ku Dayang Sumbi harita kalawan teu asa-asa barabat Dayang Sumbi nerang kena lakon hirupna riwayat ngenaan diri na pangna tepi ka miraga dua kakandungan rek boga anak di pedara bejar beaskeun ti awal tepi ka akhir tepi ka bubuk leutikna nyapuguh bi umi mani olohok bengong asa tina pangimpian cacak-cacak mun lain pijil tina baham Dayang Sumbi bi umi can puguh percaya sajong-jongan mah bi umi ngahuleng nimang-nimang rasa ngukur keimanan diri ukur keimanan diri na kanu maha kawasa ras inget kena riwayat Dayang Sumbi pribadi anu memang tepuguh inung bapana te ayanu terang saha-saha na sabab Dayang Sumbi kapangih ku Kangjeng Raja tinarungku di tengah alas bandawasa bi umi di dia sadar yen keajaiban kamustahilan keahengan ayeuna geus nemongan deui kakawasaan pangeran bijil deui kasaksi deui kadenge deui sarta lain beja tinurian lain bewara ti jalma rea tapi bukti ti jinisna anu yakin
0: tak itu riwayat kuring teh bibi ieu kabeh lumangsung kersaning nu maha kawasa pangeran anu maha gaib maha kawasa wena ngagelarkeun manusia tina sabab anu teu wajar bibi
1: Dayang Sumbi nutup carita anana ku kayakinan ka anu maha kawasa anu nyiptakeun makhluk jeung alam oge eusina
0: oh ku tang kitu jadi anjing di kolong teh si
1: bi umi teu kebat caritana asa tewasa nyaritakeunana sok sieun matak nyigeng perasaan Dayang Sumbi padahal jenis nama geus pasrah geus ikhlas malah pok ngomong kalayan tatag
0: bener bi ta eta anjing nu jadi bapakna teh duka da urang mah ngudag syariat bi boah hakikatna boah maneh teh jelmaan saha boah jelmaan satria mun teh mah teuing teu apal walhu alam anu karasa karampak ku kuring eta teh wujud anjing anu ngaran si Tumang teh ya eta bapana ieu budak teh nu keur dikandung ku abdi teh
1: lenyap hate bi umi ngalenyap terido saliwat matu ngadenge pangakuan Dayang Sumbi serupa kitu bi umi manglebarkeun ku kagelisanana Dayang Sumbi manglebarkeun ku lenyangna manglebarkeun ku lemot geboyna manglebarkeun ku rancunitna putri sakitu herang mencerangna tekurang-kurang para raja nu kaedanan, tekurang-kurang para narapati harita teh anu kekeuh hayang ngalamar ka Dayang Sumbi tapi kabeh ditolak. Tapi ayeuna bet geningan Dayang Sumbi teh menangkeun ngarupakeun anjing, bet kudu nanangan nasib anu sakitu pikasedihkeunana. Eta ceuk syariatna, Dayang Sumbi Sureti bisa maca kana perasaan Bi Umi.
0: Bibi, Bibi, kumaha neneng? Duh, jadi sedih kieu Bibi mah atuh, Neng. Teu kedah sedih, Bi. Ieu panginten dihin pinasti kersaning yang dumampara. Nasib hiji-hijina manusia teu beunang dipika hayang, teu beunang dipika embung, Bi. Kabeh geus diatur ti Rohmah Pudna. Geus diatur aya anu ngarasakeunana nyaeta Allah Taala, Bi. Meureun kajadian nu tumiba ka diri kuring oge memang mahiwa teu wajar ceuk ukuran manusia mah, Bi. Tapi emut ceuk katerangan memang leuheung abdi mah aya nu cukang lantaran nyaeta ngarupakeun sato bisa ngagelarkeun ieu budak ka alam dunya teh. Tapi pan aya tos natrat aya riwayatna saperos dina Al-Qur'an tos nguningakeun Siti Maryam anu parawan keneh teu karena gaduh salaki, teu karena papenak sareng jalmi atau misalnya pameget, tapi geningan gaduh turunan, gaduh putra. Nya eta nu sebatkeun Nabi Isa teh ya. Eta langkung ajaib, Bi. Langkung aneh mahiwal ceuk urang mah. Abdi mah leuheung masih aya cukak lantaran. Sanajan ukur ti sato. Tah eta, Bi. Abdi ngemut ka dinya, Bi. Geuning aya nu langkung heran, langkung aheng. Eta nanakeun. Nanakeun eta nalamina rahasia Allah, kaajaiban Allah, kakawasan Allah. Tak itu, Bi. Oke pikeun diri kuring mah jadi bukti jeung jadi ciri yen anu maha kawasa teh memang aya, Bi. Aya. Buktina aya. Urang salaku manusia teu daya teu upaya. La haula wala quwata illa billah ya alul adim, Bi. Ceuk katerangan para ulama. Urang teu bisa nolak kana pangrasana Allah Subhanahu wa taala, Bi. Dalamun manusia kawasa mah urang kawasa ukur narima pangersa jeung kawasa anu maha kawasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engal ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Acan ka mana? Sok aye ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
3: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55. Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
7: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya
7: babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Oh, gitu.
7: Iya.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen iya mah anu iya.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: ketiga.
6: Tiga botol ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya
6: bu ya, ibu merasakan
7: iya.
6: sendiri gitu kan ya,
7: nggak iya.
6: Penanya perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: bu ya,
7: iya.
6: nggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini ya.
6: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM

0: orang tuh bisa nolak karena pengerasaan Allah Subhanahu wa taala bi. Dalamun manusia kawasa mah orang kawasa teu ukur narima pangrasa jeung kawasa anu maha kawasa. Nya kumaha neneng, kumaha neneng, ieu teh kumaha neneng? Sumuhun bi, lamun manusia kawasa oge ukur sanes narima kakawasaan pangrasa anu maha kawasa, meureun sararea oge nasibna teh hayang alus bi. Sararea moal aya anu kuciwa dan nasib teh bakal milih anu harabe unggul bi. Tapi kulantaran ulang mah teu kawasa teh ya bi. Nya akhirna kudu pasrah karena nasib anu tumiba anu datangna ti anu makawasa anu tos nyiptakeun bumi langit sareng eusina kaasup manusia jeung makhlukna. Ukur narima urang mah takitu bi. Tong bujeung-bujeung ayeuna ukur anu masalah ageung kieu nu alit wae tina waktos bi contohna. Bibi kersa sumping ka dieu eta ditakdirkeun ku maha kawasa syariatna dipiwarang ku Kangjeng Raja. Abdi tiasa tepang jeung bibi, sami anu ngaresakeunana abdi kedah tiasa tepang jeung bibi. Jadi urang teu tiasa kumaha bi teu tiasa mumpang, teu tiasa dipikahayang, teu tiasa dipikapembung. Eta panginten marupikeun takdir ti Gusti Yang Widi. Numawi abdi tetep pasrah lillahi taala bi. Tak kitu bi.
1: Bi Umi cari nakdak muji kana katabahan hate Dayang Sumbi anu pasrah sumerah kana nasib ngingetna kana takdir ti Gusti kadara tinu maha kawasa.
0: Teuh teuing geulis bagja temen hate hidup sakitu kuatna sakitu sabarna geulis. Bibir eus boga asuhan geus bisa maca kana diri wawuh jeung badan sakujur nuhun nyai Dayang Sumbi nuhun ya Allah ya Robi nu geulis parantos ikhlas nampi kadar ti Gusti geulis.
1: Bi Umi bungah bari jeung miris hatena sedih kabina-bina. Manehna jadi boga angkeuhan yen Dayang Sumbi lain manusia samarangan. Dayang Sumbi lain manusia biasa. Dayang Sumbi lain manusia samanea, tapi manusia anu geus bisa neuleuman rusiah ka kawasan pangeran.
0: Bibi, kumaha neneng? Atos bi. Teu kedah dianggo sedih. Teu kedah dianggo ceurik bi. Ayeuna mah geus lain rusiah deui ayeuna mah yen geuningan derajat manusia teritangtukeun ku pangkat nabi oke ku kagelisanana memang karep jalmi mah abdi temi abdi teh rupina mah kedah ngenyingkeun raja beunghar putra mahkota atawa napi anu kasep satia satuhu bari jeung beunghar kasep tanggung jawab satia tapi geringan irasiah dan diharatina sarajan abdi gelis cek umum berpangkat mun téh mah abdi tadi roro ku Kangjeng Raja oge abdi teh mun téh mah pinter tapi geningan teu tiasa nangtukeun kana nasibna mah janten nasib jalmi derajat jalmi teu ditangtukeun ku natratna geris katurunan anu pancakakina nyata bi dina hartos sarajan abdi teu puguh indung jeung bapa teu ngurangan kana harkat derajat hiji-hiji manusia pengurangan derajat harga derajat hijijina manusia senajan tepukuh indung jeng bapa urang dilahirkan kalam dunya natrat kekuasaan Allah muntai mah abdi dikeresakan buka indung jeng bapa meren lain lamun takdir ti Allah meren abdi teh mual bisa gubrak kalam dunya lamun abdi teh ditakdirkan kena maha kawasa. Da geus yakin yen asana tina asal anu sarua urang teh bi. Engkena oge bakal mulang ka tempat anu sarua. Nu penting mah kumaha carana supaya bisa ngajalankeun tugas hirup urang kalayan hade bi. Da kitu bi.
1: Cek Dayang Sumbi beki pinter nyarita bari jeung sedih teu weleh cai di masbas harita teh. Atuh puguh. Bi Umi oge ngarasa yakin istuning dayang Sumbi ayeuna sanges nyamuni dinu buni, sanges ngisa traga dinu bala, tatapa brata bari dikayaan nasibna anu sarupa kitu. Geningan beki beunghar jiwa na dayang Sumbi teh, beri kuat beki kuat kayakinan jeung iman na dayang Sumbi teh.
0: Sumuhun, kayaan kieu teh kartos pisan ayeuna mah nyai keun. Ayeuna mah bibi sejago mela, tapi ka akhir hayat catungtung bibi dipapari nyawa jeung kakuatan. Moal incah bari lahan geulis. Moal incah bari lahan bibi teh sejabela tumutur ka hideup. Tah ayeuna naon atuh tugas bibi atuh nenen ieu teh? Tugas bibi teh kumaha atuh ieu teh, Neng?
1: Cek Bu Umi ngucapkeun ikrar ka Dayang Sumbi yen sejabela satia salawasna.
0: Syukur bibi. Tah ayeuna mah baturan kuring, tulungan kuring, kumaha carana supaya ngelahirkeun kelayan lancar, ngelahirkeun ieu utun injin nunat jero kandungan abdi bi, bantuan abdi bi. Neneng, unyuk sumanga neneng, bibi sayogi kanggo nyarengan hideup neneng, tong bujeng-bujeng maharta, bana, pamikiran, sosanos nyawa oge teu sawios. Demi bela satia satuhu ka neneng. Tak kitu da bibi teh nyaah ka minabina ka Dayang Sumbi teh. Ki orok nepi ka ayeuna nepi ka geus gede kieu, geus dewasa kieu, nepi ka ayeuna bade gaduh putra. Bibi teh teu weleh. Moal ngira ngarasa ka nyaah ka deudeuh ka asih ka neneng. Nya kitu we atuh ayeuna mah. Hayu urang hirup bebarengan jeung abdi bi.
1: Satuluyna Bi Umi jeung Dayang Sumbi babarengan hirup di tengah alas banawasa. Nganti-nganti lahirna si jabang bayi nunggu-nunggu gumelarna utun inggi. Ungala poe ungala peting teu weleh babarengan.
0: Dayang Sumbi teu aya bosena ngajarakeun rupa-rupa pamanggihna ka Bi Umi.
1: Tina hakekat hirup jeung maot, hakekat makhluk jeung pangeran nu nyiptakeunana. Dina hasil tirakat Dayang Sumbi jadi loba ilham bisa maca eusining alam wawuh ka pangeran. Karasana ku Dayang Sumbi mah pangeran teh kacida deket na kacida raket na leuwih deket batan tikoro na.
0: Bi Umi bungah bungangang manehna oge kabawa tenang nyaho kana hakikat hirup
1: wawuh jeung anu maha agung minangka buahna tina eta kepercayaan. Timul rasa aman, rasa beunghar dina dirina pribadi. Teu hariwang, teu haringhang, teu salempang, taya kasieun ka keueung da ngarasa yakin yen sasugrining eusi alam kabeh ge asalna sarua jeung tugasna sarua kudu ngabakti ka Gusti anu maha suci nyemah ka pangeran anu maha murbeng alam.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kabeurangan karangan Kiliksa bagian ke-26 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Raih sarpakina kanampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semer pangabaktos kunjuk silana panjenengan.
1: Aing ditarima geuleung ku akang.
2: Si dereleun teh sugan momong.
3: Kali perkawis. Dina rupiah kalepatan ageung semonten alit mugi tiasa ngamaklum.
1: Ya saling maklum raih.
0: Sadaya-daya bade nguningakeun kajadian hasil nalungti kaula nun.
1: Ieu coba. Ai kahareup marica.
2: Kedas.
1: Tapi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sembarah baptis konjuk panjeri. Ya. Diterima marica. Kahunyuk Gusti Ayu.
3: Marica. Ditarima puja stuti sampean.
1: Nuhun Neneng Gululung.
3: Caplak, caplak sia make jeung nyebut Neneng.
2: Kuat saya suantena pangeran.
1: Eta we kataji ku suantena.
3: Nah alus
1: kantena.
3: Lamun direkam kira-kira napa yu?
1: Biasa ngaguno kasetna ge.
3: Iya.
0: Syukur Bang Yakum mayangan.
3: Hei. Sarpakin naka kalanun
1: coba
3: ayam naon yi
0: sanaya daya paralun malu manu kasunu ninggalin di pamri hapun telan di tenda rayi dina waktu sia hasil nguriling ka tepis miring anya celang kapadesaan amangan kalapang
1: iya
3: kalayan dibarengan kuya si marica anya kajadian anu terharapkan kurang sanaya naka kalanun
1: hei kajadian naon
3: meningakeun kaulanun
0: daerah ti paling kaler dina waktu sare teh parantos kakeum cai walungan yamuna kaulanun caina bekah seur masyarakat anu katalangsara pepelakanana loba anu kakeum palawijana ansur kaulanun sadaya daya raka prabu.
1: Aya hujan gede
3: anu mawi kaulanu
0: ari hujan teu aya ai cai ngabekahan
2: anjir kepala
1: kitu kulan Gusti anu pasamung-samung sareng walungan Cibuni
2: eta
1: walungan Yamuna dina waktos ayeuna malahan leuwih citoke maka keumpisan dina waktos ayeuna teh
2: make leber sagala mo
1: kantenane aya nu untung aya nu rugi aya nu untungna ainu untungna teh nu kagungan heurap.
2: Alah.
1: Tiasa ngalalauk.
2: Ngal internet.
1: Ngalamenga. Ngala jeler.
2: Ngalanila.
1: Ngalanila sareng sajabina oge lauk mus aya.
2: Emas.
1: Iya. Ainu rugina itu pepelakan kaulanung kaya-kaya ning sabe bonteng sareng palawija sadayana masyarakat teh seur anu kakeum.
3: Di antarana nu rugi jeung untung loba nu mana?
1: Seur anu rugi.
3: Tobat. Naon sabab? Kuningakeun kaulanung hasil panalungtikan
0: si horeng si mana horeng. Ieu walungan Yamuna anu nyambung ka nagara Maespati.
3: Ya. Kuningakeun kaulanun wireh di nagara Maespati teh dina waktos ayeuna Prabu Arjuna Sasrabahu saurna teh bade jogemakeun eta putri anu 800 punyul hiji teh anu kasebat putri Sadomas
1: tah kitu kulan dina waktos ayeuna teh Arjuna Sasrabahu teh ngabendung walungan Yamuna aing ngabendungna teh Arjuna Sasrabahu teh ngajadikeun ti wikrama awakna ngagedean lir gunung anakan.
2: Wah, ditamakeun beureun teu
1: teu. Eta ditambah ku awakna ku tetepokanana ku pingpingna sareng sajabina manehna mah ngeunah we nangkarak. Bari dikepetan ku putri-putri sareng sajabina. Eta pingpingna saurna teh pingpingna eta ti wikrama sabuluna. Sami sareng inung suku buluna para raja. Keur garomplok teh dumeh bade nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji anu disebat putri Sadomas. Nyaeta ngadon lalayaran ku ayana di bendung nya kapali hilirna mah saat.
0: kapali dieuna dipake lalayaran eta putri atuh kahilirna diangge ngalalauk kadon curak-curak eunah-eunah eta mangkeluk anu ngaran Arjuna Sastrabahu teh nyieun kasenangan di atas penderitaan orang lain. Manehna senang-senang tapi di lain pihak menderita nyata urang sadayana ayeuna.

Memeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bolak-balik geus aya nu rugi. Masyarakat kula loba nu rugi dina waktu ayeuna. Sawenang-wenang abong kena boga gelar Batara tos dikunyuk. Ari cenah mah manehna teh hiji manusa anu katitisan wisnu. Hutang pasti bayar pasti hutang wira.

0: Dan Gusti, kurang ajar si Arjuna Sastrabahu. Ayo, siapkan sejumlah ulas dia belatang tama. Sarapakinaka, kelanun. Menta supaya wartosan paman Prahasta, atas si Kumbakarna, si Gunawan Wibiksana Bejaan. Ayo menta supaya siapkan dina waktu ayeuna sarpakinaka oge marica. Dah, penyuk sumana kaulanu. Bujang hingga kapurut marganing tanaga rapati kasangakeun mangga ayo marica.
1: Kaulan.
0: Urang siapkan kula dia balat tamtama semakta. Nya eta pikeun ngayakeun serangan.
1: Duh bicara mentasna.
0: Nyeun parahu.
1: Oh. Atuh urang hubungannya kasaja dinya di leuwih toke.
0: Dah, bisa.
1: Rakitna urang inyeum saware.
0: Tenang. Ya, ayo minta supaya siapkeun dina waktuna.
2: Aut sarpe tindak.
0: Kaulanun,
2: ayo panah-panah ieu.
0: Unyuk sumangga kaulanun, mudah-mudahan bae.

Ha Kumbakarna Wibisana Manta supaya siapkan tenaga pikiran kurang serang Mas Pati tak segera ngajak Arjuna Sastra bahu rasakan pembalasan.

nampi panyaurat ti marica sami kumpul ngariung itu kayanana. Si kepedang tamsir gada binit can rasa panas.

0: Saya fikir saya naon Tuan Gusti.
1: Iya iya. Maneh nyaho kaayaan negara urang alengka ayeuna.
0: Oh sumuhun.
1: Nah jauh sumuhun weh.
2: Kawasnu apa?
0: Ikan tenan Tuan Gusti nampi laporan tisa dayana.
1: Naon?
0: Sun bang ditutup.
1: Lain.
2: Kajadian di
1: pasir. Bang.
2: Bang.
1: Karena bang imah kumaha ite.
0: Cuman kapan dilikuidasi sanes?
1: Ya, lain soal bang.
2: Lain eta.
0: Oh, sumuhun.
1: Leuweung kahuruan lain.
2: Deng-deng hante biasa memerang.
1: Kapan tibebut lain.
0: Ah, sumuhun. Anu kalaparan. Di Irian Jaya
1: lain.
2: Eta mah geus pupuh deui.
3: Ingat ayeuna berenang.
2: Oh, dolar naik.
1: Biasa jadi dolar naik lain.
2: Lain.
0: Nahanaon atuh Gusti?
4: Nahanaon atuh ieu teh? Muni sagala lain, geus lain-lain daun awi.
5: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia SPD MPD CH CHT CPHT CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026 jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
7: Abdi Wasta Muhtar.
6: Bapak alamat lengkapnya di mana?
7: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
6: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
7: Kapengerti sabotol. Waktu sarita, aya dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok ngupi. Tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
6: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak.
7: Rupina mah aya sataun nok sarita teh namung asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
6: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
7: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namung heuleut-heuleutan gitu.
6: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
7: Teu acan. Mulai dianggap teh lah. Ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
6: Ada ngukeun naon Pak?
7: Resep dawa yang golek gitu.
6: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
7: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
7: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Hadir, tetes mata, tesma aini, dibuat dengan sistem penyuling. pendampingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petis mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabenerina mah ngeunaan kajadian anu kaalaman ku urang.
4: Perkawis
0: nyaeta perkara ruwalungan Yamuna anu sasatna menek nepi ka temah na ka urang banjir cai ngagedean terus. Karugian miliaran lamun diitung. Morilna, materilna.
3: Patani rarugi.
0: Patani rarugi. Palawijana kakeum. Kaya-kaya ning cabe bonteng cengek jeung tomat.
3: Kacang anyang.
0: Kacang panjang.
3: Eta bunti.
0: Kacang cili, kacang cinong, kacang leleberan kacang. Jeung sajabana.
3: Kacang tanah.
0: Sumuhun, sumuhun. Ieu teh walungan da teu aya hujan ti girangna teh heuh nyaeta ieu teu kaharti. Dah ieu teh sabenerna mah pagawean urang nagara Maespati sabab walungan ti urang teh nyambungna teh ka Maespati.
3: Pagawean tanggung jawab.
0: Dah ari Raja Maespati teh ngaranna Arjuna Sastrabahu ngabendung eta walungan Yamuna. Aing ngabendungna teh ku awakna manehna ngajadikeun Tiwi Krama.
4: Dah. Dupi aji Tiwi Krama teh kumaha?
0: Yeuh si belegu.
3: Belegu pisan eta mah.
0: Kurang informasi teh kitu sia. Ulah kurung batok hirup teh ceuk aing oge. Kudaek katanya. Sumuhun sumuhun teras. Nyaeta aji Tiwi Krama teh awakna ngagedean.
3: Sagedean awak.
0: Gede teh awakna tilir gunung anakan eta we lamun nangtung teh samet mega sirahna.
3: Marga hayuraya berenek.
4: Sapertos urang marga hayuraya beuteungna budayut irungna ngelok.
0: Tah eta.
3: Nyahan. Eta mah jamong.
0: Tah kitu. Eta we tangkah kai nu gede teh ngan ukur samet mumuncangan. Tah eta awakna teh dipake menet walungan Yamuna.
3: Oh.
0: Anu temahna ka urang leb-leb teh sae beuki dieu beuki gede loba anu ngararungsi.
3: Banjir.
4: Paing.
3: Atuh paingan.
4: Aya nu laporan cenah Nini Wing ka bawa palid nyeta we meureunan.
3: Ya, si eta meureun.
0: Tah geuning eta karasa rugina kumararane. Tah yeuna mah hayuh siapkeun tenaga jeung pikiran urang sami lumampah. Nyaeta nuturkeun itu pimpinan anu bakal mimpin ieu pasukan teh Gusti Senopati istri kakasih Dewi Sarpakinaka sareng Gusti Nusanesna anu bakal tiasa mimpin urang sadayana. Coba kareta eta alat-alat perang panah jeung sajabana siapkeun waragad pikeun lumampah
4: mangga Gusti hingga
0: kakitu laksanakeun.
4: Kumaha abdi moal ngiring?
3: Awak ke moal ngilu.
4: Da itu pun bojo parantos sasihna.
0: Tekompak ting ari maneh na geus sabaraha bulan reuneuhna pamajikan teh?
4: Geus 4 tahun.
0: Nareuneuh kunaon?
4: Lain reuneuh nganung.
0: Heeh nganung kunaon?
4: Nganung maksud jeung tujuan.
0: Heuh naon?
4: Hayang mayan mitoha.
0: Tepe. Montong ka mana karep pesan nyarita teh ka tugas teh nyarari teh ngomong teh hayu init. Init.
3: Ayang doraka cerita mah.
0: Heeh. Sakitu sok atuh lumampah ka bisa. Iya.

0: Nanaona ni demo ni shagala ditakolan.
1: Apa di murad jai pongan?
0: Jai pongan?
1: Jai pongan, ya teh. Masih berapa bisa nama berlama jauh kainan
0: cilek. Kurang ngari, kurang lempang teder di tepak jai pongan pugu dan iga daing melempang.
1: Nama
0: abang jelma
1: lain ahli seni
0: lain jelma ahli seni itu naon datu ayat tina keterangan datu ayat tina hadis datu ayat tina Quran kena jaipongan
1: atu ngarana ge jamah kesenian atu anu maksud jeung tujuan anu maksud jeung tujuan marina
0: ge wah ari abdi teh kedah kaul
1: atu sadayana we
0: naudzubillah suman naudzubillah
1: kenyarios kitu
0: haram abdi kedah lereng kenekan
1: eta seni diharamkeun
2: bae molana
0: dan di Mekah mah teu kieu atuh
1: kumaha di Mekah
0: muni bara rente nya di dieu sareng di Mekah
1: palingnya haiteun betah di dieu
0: tapi hoyong abdi bawang sudeuy ka Mekah geus teu hayang akur sareng urang dieu ah
1: bari lagi di gua eta mah kebali ka dieu atuh hayang betah di
3: kitu berani kabeh meuli teh ka
0: abdi cerek ke Mekah rek nyokot nyina nasiro
1: anu rek di pancung
0: ya aprak-aprakan abdi di Mekah waktu suka Mekah dan aya di ditu mah jaipongan
1: tantos mah aya
0: aya oge di ditu mah bedewi onta hukum pancung sareng korma sareng di Arab memuni araraneh teh
1: aneh kumaha
0: di Arab mah korma teh muni amis teh
1: nah ini dia
0: dadi urang mah komar teh bisa nyupiran iya
1: ai korma mah sami wae amis ya bon
2: nya di mana-mana
0: leres di Arab mah korma teh amis dadi urang mah korong teh asin
1: iya
0: leres
2: pengolahna teh nyana
1: eta ngabanding-banding wae
0: aneh abdi mah aneh numawi haram kaya cerituna sok sana sareng kenek oge ai kalepatan mah teu kenging diicip-icip ari jalmi mah benten jeung sato saperti domba saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi ai jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan upami seni na anu bernapaskan Islam mah mangga
1: sapertos naon wae eta teh
0: margi eta mah aya misi
1: anu bernapaskan Islam teh naon wae
0: saperti gambusan tagoni kasidahan kaseneng abdi manu kitu anu kitu teh geuning hambawi ya wis-wis pokona mah anu mawa misi agama we pokona mah
1: ting aya jolin
0: nah, nuk itu seneng abdi mah geus sok

Astagfirullahaladzim. Ya Allah, abdi hilap. Aduh Gusti, moga-moga ngahampura ka jisim abdi. Aduh Gusti, abdi hilap. Ya Allah, seur gogoda geuning dina seni teh jaduh. Hoyong geura rirene dina seni, abdi malah hampur. Seur seur gogoda. Seur gangguan. Teu aya nu ngagoda geus teh siringna di teangan nu ngagoda teh. Aduh Gusti, moga ngahampura ka jisim abdi teu piramung sakitu bisa dua aduh. Bapak mun dua kitu. Wah, wah dede ah, amit amit ah. Ya. Maralaga ah kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya doakeun jadi jujur.

banglus lampahe kun aletan ti nagara Alengka Dwirja Prabu Dasamuka Sarpakina Kamarica samya ngalit ngengke ngabanalit ngemat-ngemat nyatang pina anu kana parahu uyah-uyahan si kepenang Tamsir garabirikan rasa panah limpung maksad ngajug-jug nagara Maespati. Ya tapi kan males pati karena kanyerian wireh ya cai ngegedean nana teh ke Alengka Dwirja saka dikarugian tuna lampah eta kacarios ye Prabu Arjuna Sastra Bahu anu parantos ngebenung ye walungan Yamuna ngebebengkang iya eta salirana

0: masyarakat seueur anu ngalalau cucu rapih tu kayanana. Atuh digirangna nyaeta seueur anu lalayaran nyaeta putri Sadomas anu jumlahna 800 kunyul hiji. Oh, leres. Semar Astrajingga teu kantun dina waktu sieu dihilirna nyaeta cucurak ngadon meuleuman lauk. Atu kitu Semar Badranaya Astrajingga jeung Dawala.
1: Yang
0: dan
1: cing Kakang Silingpang meuleumkeun lele kitu dewek cu.
2: Obah ka uang. Senang pina makan lele teh uang.
0: Ngan ieu teh rada gegebegan eh hate teh uang teh sudah.
2: Da kunaon atuh uang teh kulang?
0: Heuh, ngaran-ngaran hirup keur bungah bakal nying hareupan susah. Urang curak-curak ayeuna bisi batur aya nu rugi. Ieu anu diwayagah ku uak mah Ujang. Tapi ku kitu teh mah genteng-genteng ulah potong ya Ujang. Ngan waspada jeung permana tinggal mah kitu kudu Kakang Ilaingna teh bilih. Gusti Arjuna Satrabahu anu ngagunakeun aji tiwi krama bilih aya nu nyocok du dareng ngagurubug. Ku ngagurubugna yakin sae bakal bedah ka dieu. Sedengkeun ieu jalma anu sakitu lobana di hilir teh su.
2: Leres atuh ngiringna teh we curak-curak. Kalalau wa bulan.
0: Ya. Alhamdulillah anak.
2: Naon Akang?
0: Meuleuman bogo we dewek euy.
2: Ada paingan Akang eta meuli kararepi di
0: mana? Heeh, eta bungahna teh geus ngalamenga anu ngajarna plok dina batu.
2: Ada. Ya. Ada urang
0: mere teh. Heeh. Can urang. Lumayan euy.

0: We kasadayana wargi-wargi anu di kulon, anu di wetan, anu di kidul, anu di kaler nyacu sami-sami we cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Ya ujang.
1: Amin.
0: Oge atuh nagara ulah aya itu sareng ieu nyacu.
2: Ulah aya
0: bancang pake wuna sakali merdeka tetep merdeka, ulah beunang dijajah deui jajah. Tak kitu ti wa. Kucu bilih nyangkolong kana waktu setiwa hapun ten tina naon rupiha kalapatan ageng semohon ten alit nyocu mar naon margi iya hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus pan hirup kita bodo-bodo acan iya mahmung nyangakin sabrang salayane lebet kasabe mahente nyangakin tamih lumayan lebet kasai mahente etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamu
2: nah tamih ngalamu
0: urang gogonyakan mau ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeng persatuan bangsa di
1: nagara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Ceuk. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya teh Ceuk.
7: Tetes mata, tes mak, aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat.

0: keluarga Anda.
1: Tah kitu cuk.
2: Sumuhun wa kula.
1: Da sagala rupa pasualan oge urang teh perlu make pamikiran anu leuwih luwes.
2: Ih, atuh kan tenang.
1: Ya.
2: Kan tenang wa kula.
1: Samemeh urang nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nya cuk. Utamina mah ka decing apik barang hakan.
2: Dah apik kumaha ari wa kula?
1: Heh, ngaran-ngaran apik teh deuleu ujang. Eta teh hakanun teh naha eta teh haram naha halal
2: sing gaduh pamilih.

0: lepas. Nganu harti urang teh kurung ngadidikeula diri ti kiwari. Ya cuk.
1: Ya bebek awak banyak.
0: Nah, kitu ya.
1: Sumuhun.
0: Saur Pak Haji Puan mah ti Ciburia Ciwidey kitu tadeuleuh.
1: Teu lepat uak ulah.
0: Urang ulah daek naon? Urang teh salilana yang tatangga yang babaturan ulah daek silisigeung lamun babaturan atawa lamun tatangga meunang rezeki urang teh ulah panas barang
1: kudu ngiring bunga
0: kudu milu bunga da pasti kadahar meureun ku urangnya cu
1: tangtos karaos teteh uakulan
0: batur cenah ti bebes ulah mah puas geuwat tulungan
1: anggur jahit mun aya
0: ya cu
1: sumuhun
0: tah kitu
2: ulah saling jongklokeun ya
0: wah ulah saling jongklokeun urang teh ujang
1: laras
0: luyu yang pansen tinu maha kawasa
1: tenat
0: yen urang teh salaku muslim saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna
1: paratos datang kawajiban
0: wae nyajang
1: sumuhun
0: bisi we ulah mah ngabejaan teh ucuk
1: kahartos pisan kulan
0: tak kuhal sakitu ujang ua pepejeuh ka ari lain kitu cuk
1: laras
0: ayeuna sasatna ua keur ngalalau
1: tenang nuju curat
0: rupa-rupa lauk geningan anda dipapai mah dirasa-rasa dipikir dibulak-balik
1: kumaha teteh kulan
0: oh si horeng makhluk teh loba dicai ujang
1: oh kan tenang ua nepi kan ya. Rayap dicai mah kulan
0: ah. Oh maka jeung aya lauk nanahaon teteh geningan gurame
1: gurame aya
0: tampele
1: ya aya ucang
0: kekel ucang
2: lauk jahil aya jaer
0: lauk jahil aya jaer
1: jaer
0: ya nyucu menga
1: menga aya beunteur geuwah
0: beunteur
2: layur
0: layur
1: layur rupi-rupi
0: lele umo
1: lele umo jerit
0: oh ujang
1: moa ka etang wa
0: si oreng kucu kakawasaan pangeran kagungan pangeran teh di dunya ujang geus ditebong-tebongkeun kitu oge keur ka nu malalikir
1: diebreh-ebrehkeun wanya
0: ditebong-tebongkeun ala lebre dina sagala widang
1: sumuh
0: ya cuk red ka itu red ka dieu nempo ka hareup balik ka tukang teh teu weleh dibarengan ku kaagunganna
1: sumuhun wa
0: ya cuk
1: laras
0: wa tah di dieu timul weh tina karasa teh rumasa
1: rumaos rumaos
0: ya cuk
1: tenan
0: tina rumasa teh heug syukur
1: syukur teh wa
0: di mana nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nikmat-nikmat Allah yakin bakal ditambah deui nikmat
1: elah eta
2: waktu kitu jana
1: ya sing yakin ya wa
0: ya cuk
1: sumuhun
0: nu mawi kedah disyukurkeun ieu nikmat Islam nikmat iman teh ucu
1: oh mangga mangga wa
0: dari eta mah panon ceuli mobil imah sawah nu kitu mah nikmat leutik
1: ah nikmat alit
0: bok sanajan boga duit triliunan miliaran tetep eta mah nikmat leutik
1: alit
0: ya cuk sanajan ieu wujud jeung hirup kasebut nikmat leutik keneh nah cenah mah keneh disebut nikmat leutik heuh naon gunana hirup naon gunana ngiseup aya teh iman teh islam
1: dah
0: da domba oge ngiseup da domba oge ngarenghap tapi pan teh iman teh islam
1: nya orang ge hirup nya
0: wa heeh naon gunana hirup karepek si horeng ari nikmat anu disebut nikmat gede teh nikmat iman nikmat
1: islam
0: pek syukurkeun kumararane
1: laras
0: di mana nyukurkeun kana eta nikmat nu gede yakin nu leutik bakal kabaut
1: bakal kacanak
0: ya cuk
1: pasti
0: tuh rata-rata ngan di mana kiih jelema di mana hayang kiih pantara ngising ya cuk tapi lamun ngising
1: jawer we tuh
0: spontan kiih di leju nu matak syukurkeun eta nikmat gede di mana nikmat gede disyukurkeun nu leutik kabaud
1: bakal kacana
0: tuh nyajang
1: kahartos teteh ua kulan ah
0: lah bapak aing ngabagian ngecebrek wae
1: lain ngecebrek teteh mapagahan
0: laras yang ngecebrek bagian ngecebrek sama
1: laras dilanyepan maka sauran sepuh teh akan
0: teh tadi gue ingkan ikan nyari ngasih waktu undang mah
1: enggak gila lagi sebosan sare mau beren undang ya kan
0: oh enggak enggak ngan ngecebrek ke wungkul
1: eh
0: cek sinen teh mah ulangan pinter nyarita kan gening

0: Elah.
1: Beres akan.
0: Bobolokot kesang euy.
1: Ya.
0: Heeh. Pak. Ayo teh jahean leden cong.
2: Eta biasana.
0: Biasana panjang keusik. Nepi kaki tuh si wolek.
1: Eta teh lele teh make kampungan.
0: Ayo Pak, belut meneng urek pada digubahkeun.
2: Belum, belum.
0: Dulu ya kumaha?
2: Ah, di belum.
1: Pakai oli pancong.
0: Pakai oli encong. Heh, empeknya aku masih lain dek pakai oli dek itu. Ayo bagi aku masih lain. Cana si bapak. Ayo dek ke sana rebu. Duh. Alah, sudah. Naon. Gera-gera. Ayo lo kumas pais encong. Mana lo kumas na? Udah ngalah hula. Anu ayah. Beroyo.
1: Nunges ayah weh atuh.
0: Heh. Ayo, ayah naon, udah cari menang naon-naon cita tadi ge.
2: Ayah taruh di belum naon,
0: karek kadal, si kasebelan. Eh, ayo batu nih merenang loba, ayah nupet di penta lauk hiji kuda be.
1: Ayah itu apa?
0: Itu merek jeng bau di penta teh.
1: Pakai tuh sih kan?
0: Ayah jelas manu kicunya.
1: Ah, ayah wae.
0: Oh, papangnya jeng dek bau deh.
1: Ayo tinggal nungewa, tuh kakak.
0: Percis ya nungewa kuda be. Barang nuju ayat di naraos balak keserakan di sisi walungan Yamuna anu saatna. Aya salah sawios patugas anu lulumpatan. Luluh, Pak. Naon di lulumpatan tuh? Naon menang lubang gitu?
1: Wah.

0: Lu, ayo tenun.
1: Gaulah salah sawios di kampung paling girang sih.
0: Ayo gitu.
1: Nguningakeun kulan aya parahu alutan ti nagara Alengka Dwirja. Cing paloto cing haraok bari ngucang-ngucangkeun pedang, ngulang-ngulangkeun pedang. Nangtang-nangtang ka Gusti Arjuna Sastrabahu. Wajarkeun teh cenah urang Maespati bakal diansurkeun dina waktu ayeuna. Margi cenah ieu caah lehe naon? Caah cai teh dugi leberna teh ka Alengka Dwirja. Uluh geuning ayeuna. Aya ge hujan. Kumaha atuh cuy?
2: Alah, urang buru-buru laporan atuh ka Gusti Pati Suwana. Lar, ka Gusti Pati Sumantri, Pati Suwana ayeuna mah geus digenti.
3: Digentos ayeuna mah.
2: Sumantri mah bareto. Ayeuna mah geus Pati Suwana.
0: Buru-buru atuh jang geura laporan ka Tujang, buru-buru bisi kumaha onam.

0: laporan heula abdi ka Gusti Pati Suwana.
1: Heuh, pek atuh jang.
0: Kaleresan darupina para narpati oge nuju ka sonong paling ditutu di kemah.
1: Heuh, jang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, sarengatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin. Oke,
4: gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Banglus lampahi pun Astra jingat dawala maksad nguningakeun kajadian anu kalaman. Kuna lampah eta kacarios ye Patih Suwana bade ngalanglang anu nuju kaayaan bunga-bunga lalayaran di walungan Yamuna anu sasat palih girangna. Bisa pengkeren kairing para narpati diantawisna narpati soda Surya Maketu, Chandra Maketu, Linggapati lan Sajabina. Lalu mampah ye Patih Suwana tina kentingane pun kejawenan dia. Para narpati mangga sabi halu mampah
10: ingih mangga.

0: sembah kabeh hatur bulan.
1: Nuhun. Ditarima sepot. Uwuh kajadian naon-naon.
0: Anu mawi purwadung kapari teh sin aya sakedik dugikeun. Punten kulan. Sembah kabeh hatur Gusti.
1: Ditarima da walah.
0: Sumuhun.
1: Buruha hareho hitup maneh aya naon ye?
0: Nu mawi kulan. Aya hal-hal anu bari didugikeun. Sakitu alus nama kumaneh laporan jadi wala. Dekara dana liur euyuh. Sajabana ti ponok leta teh dege ponok pangharepan leuceu.

0: Aya naon cepot?
1: Loh, sedaya daya kula. Abdi nu mengkap ka ditu aya sanes kana santiasa tepang di dieu tadi mah abdi teh bade ka itu sih. Bade ka kemah. Kumuhun. Nanging dina waktu ayeuna teh kalesan tepang di dieu atuh sakadanana di dieu moal eta kirang sopan kitu. Tantan-tantan sok-sok santak-santakin kemana cepot? Lain yang Gusti Patih.
2: Bakang.
1: Gusti Patih Suwana.
2: Suwana.
1: Tersangka di kampung padusunan baheula mah so mantri di tengarana
2: teh. Eta teh. Itu aiku jujur jeung milik makan.
1: Aiku jujur jeung milik banyak itu teh aweh. Tara pangeran ya oi. Ngabagjakeun ka jelema. Asal daik ikhtiarna we, daik purihna gening etah.
2: Ayo laksana etah.
1: Semah kapihat kurusun. Nya ditarima dola. Deku aka, ayah lu sinama ku silaing kan ya.
2: Kepecaletot
1: kita. Dewek ma apa murid tiba ke lagi silaing. Tara iya balik di kelaporan teh. Deka pikiran anak, oi bari toki diajar ngedalang teh aing dete pati etah teh naon cing. Pikiran anak lo bangga break jeng main bola.
2: Kata gitu eh
1: siapa? Alah ampun ingat. Si karena tu mana dah orang karet. Sumuhun kulan. Abdi teh kalaresan pisan kulan sareng pun bapa nuju di hilir. Kumaha? Kayaan lauk kan itu. Sumuhun bilih periyogi mah kulan dah udang parantos ayah sakorang nah di ditu teh. Nya. Kasenang teh bade digoreng, bade dibeuleum. Naon? Seun udang aya nu ageung da.
2: Bade dipais.
1: Nya, udang batik. Nya jurig di walungan aya udang batik. Udang batik mah Majalaya.
2: Lain batik samping. Walukana udang.
1: Salarasna mah abdi nuju cucurak teh seun ngalalauk di landeuh. Nya. Di teo saur urang Kuningan mah urang Ciwaru mah aya anu lulumpatan seun aya anu lulumpatan digupayan ku abdi sekeng aya naon ieu teh hayang teh kitu kulan nguningakeun cenah aya aleutan ti nagara Alengka Dwirja muntas ti Palikidul sababaraha palahu kalayan ngacung-ngacungkeun peureup ngulang-ngulangkeun pedang bade ngansam ka urang Maespati urang mana sana saurna mah urang Alengka Dwirja urang Alengka sumuhun teh kitu saurna mah teu raos urang Alengka teh kulan seueur rugi margi ieu teh sae teh ka Alengka ka itu naneumna teh rupina mah ngarasa dirugikeun kulan aduh bener dawala bisa jadi saingan gedean teh Alengka. Da ieu walungan Yamuna teh nya ti Alengka ti dituna. Sumuhun. Kumaha atuh kulan patos kieu? Waspada jeung permatia. Yakin I bakal aya hiji kajadian anu diharepkeun. Sumuhun atuh perna. Siapkeun tenaga jeung pikiran bisi kumaha onam. Maklum urang Alengka apa rajana Alengka. Oh eta teh ya. Saha? Geuh. Dasmuk. Dasmuk anu baheulana mah di Arca Manik teh. Yeah. Nya. Anu rada goreng adat teh geuning. Sajabaraha ti goreng adat teh goreng patut engko. Goreng milik deui. Sakitu kalarek wawar tos silakan sajumlah para narpati awas pihak tos silakan.

0: Ngesering laporan teh.
1: Parantos, Pak.
0: Kumasana?
1: Aduh, Gusti Sumantri, Gusti Tepati Suwana, kasih daru wasenana, Pak. Kahina Bapak ulah cicing di dia bahaya. Bahaya nate bisi Gusti Tiwi Kramat di Hureuyan Batur. Dere poho kana temah wadi, manehna lilir cai bedah kari bahaya pan. Jadi cah dengdeng ka dieu. Matak di lebah dia Bapak ulah cicing dia hayu urang burung hanyat, burung hanyat.
0: Kumaha itu bubu jang?
1: Mun bae bubu mana? Geung nyeun deui we.
0: Lauk na karunya atuh meureun dina bubu keun bae da lah tong mikiran lauk pikiran mah urang sarbetkeun heula diri.
2: Pikiran mah diri.
0: Pangomoman.
2: Aya naon?
0: Dihaturkeun ka dulur-dulur anu nuju ngalalauk. Saderek-saderek anu nuju ngalalele. Wargi-wargi anu ngalateri. Kade sing hati-hati waspada permana tinggal bisa aya kajadian naon-naon.
3: Inggih.

0: papraptane pun ieu Marica lan Dewi Sarpakinaka parantos kairing wulan dia balan tamtama. Eta parantos ngamuk ngawak ngawik sakur anu saket diahut-ahut. Aya bumi diruksak ku ayana nyeri perih tindakan Arjuna Sastra bahu ngabendung Iwalungan Yamuna.
1: Dah, kabateng Marica.
0: Gaulanun kula,
1: siapkan pasukan awut-awut. Masyarakat naruksak bongana, mana lagi yang harus ngarugikan ka urang?
0: Dawuh.
1: Ayo.

0: Dewi sarpa kenaka dalayan ieu marica di sapengkeureunanna ngajajar ngabaris beres ulah dia bala tamtama sikap pedang tamsir gada bibit tanasa panalibu gunir ngandika coba teuing marica
1: gaula ngahaturkeun sembah bakti Gusti
0: ditarima marica ulah loba teuing nyembah hari mana sakedeng sakedak sakediknya mah
1: tidak kedah gitu pan kata atanana
0: tinggal bah dia tinggali bener wae geningan tersalah tinu laporan cai kaya nana beki dia beki gede ayana kaulah bakal layakin tindakan ka urang Maespati bangsat kabejakin sila di negara Maespati teh aya hiji jago ngarana teh Pati Suwana nah eta si Suwana baru kanaik neksien merintah kusi kurang aja selanjutnya kami jakin sakti mandraguna punya ilmu kuadek sien kaulah sarpa kinaka selanjutnya beri pangawakan na wewe rasakan Suwana Suwana rasakan
2: rasa mana budayut kan
0: lamun tersalah mah eta teh Suwana teh eta teh minantu bahajan
1: sanes Gusti eta teh urang pasantren Jati Sampurna upami telepat mah
0: keneh maneh apa
1: da abdi mah sok terang we kulan kitu teh sok miser komik
2: nya tina komik eta mah
1: tina komik anu dikarang ku Patutun nya
0: tak kuasa kitu menta supaya siapkeun wala dia balak kalayan kalayan dina waktu ayeuna menta supaya ruksak deui itu

0: Kebeneran itu ayah doma bika ngencar. Wah siap waing mangkaning bajir dimanfaatkan di sate kurang asli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih pali mana, Pak?
2: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Abi sapertos ka dokter kita aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. Bihan yena.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
2: Nah yena alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iye raoseunna intina malah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
3: Nya katinggal nama sehat alhamdulillah kitunya. Saaya tos aya probian gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe sep sabaraha botol, Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunteun?
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
2: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu. Kasiatna
1: hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
2: amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan
5: TSPA
6: bukan
5: TESA
6: bukan
5: ya terus apa dong
6: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
5: obatin pakai apa
6: nih cobain tetes mata tesma aini
5: hah tetes mata tesma aini.
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba

0: Baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata. Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sapratane pun para narpati klien patisuana.

0: Narpati Soda kaget ningali Jamanudong patah.
1: Giri lusilan paingan.
2: Giri
1: hartina gunung.
2: Lusi
1: cacing. Paingan nyata tersangka sarbuk sabarang nyamuk saderek. Saderek Linggapati. Surya mah kitu. Tingali kayan. Ayo ulah cicingan. Ulah dia balad tamtama. Maespati siapun.
0: Ayo.
1: Ayo terus.

Kurang ajarnya kudua kutilu aing rugi tinya di tengahnya jipo ewe. Kas sebelan tu siap kurang ajar anuh kilap. Kubaha Marisa. Karalun malum kasihun meninggalin di pamri Gusti Abdi dirampok ku para narpati. Di antarana di antawisna bae Surya make tu Chandra make tu Klinggapati sareng sajabina nu nonyok angen anu najong bujur anu nyekek oh, sareng sajabina entong boro jelema katunggul-tunggul mirung ngarampok eta teung teuing geura haling haling haling.

0: Oh, Gusti.
1: Ujang lah harap teh Ujang.
0: Cilaka Pak Nya gening serangan ti Alengka. Ah, apa kene tuka awewe itu rugining?
2: Apa kene Akang?
0: Eta rugining eta nu jeung gede. Heeh, eta si Sarining si. Lain Sarining si sarpa kinaka. Aduh. Bener. Aduh, dola. Naon? Berwes gitu itu susu tapi kan nur daek dawala siling buka pemajikan kan itu tapi sangsara sana tetek kemana karepe semoga pemajikan kayaknya kayak sangsara mati bahula
3: kita tenong
0: Gusti dia orang Alengka bisa jadi
4: dari Indonesia ngarana
0: kuring tekle
4: yang ajar ayam diteke
0: nah ini ngarang kulit tetekle
2: beda leti keren
0: teke teke Superman ya
4: warrrr siaku aing ayat tanu diikas saha
0: dewek
4: dewek saha siah
0: Leonardo
2: pemain Inter Milan
0: yang jadi mana yang nanti dibeli ku kadupanak
4: tong sok itulah da aing mah sanajan sakumaha rame ge maneh ngabodor aing mah hayang seuri da aing teh mususia.
2: Rek diajarkeun jeung mae bareng
0: teh Kang. Cing kasaingan teh ku dewek teh. Heeh.
2: Patak diajarkeun jeung ge.
0: Ampun cing ge.
4: Wah, bodo sia. Wah, aduh asyara popet. Aduh, geus sia ka dieu ke juring. Gelo siya mah kejeng nyoplokkan kancing aing kancing tetete maha dulu pesena ge jauh di Singapura siya kadeh keneta kancing aing
0: lain kancing iya mah dulu
4: jauh
0: duit kancing
4: oh tetete lumayan payu kene kadeh ke siya

0: bak eta leungeun duana na kahanap. Aduh si Ki aing eueuh hiji. Kurang ajar si make najong kahinya jadi aing si Ki eueuh. Eueuh
1: masih salakna
0: kan. Aduh si Ki salakna eueuh.
1: Kuatir.
0: Dulu ieu pangih dina deket Tikoro.
1: Aduh. Bonok laki sama juri.
2: Marisa,
0: kaula nungkula
2: anu mana si Surya make tu?
0: Hei Suryana, ai Suryana, Surya make tu.
1: Surya make tu.
0: Suryana patah, ai.
3: Hei.
0: Chandra make tu, Kalinggapati. Ayo sing harepan ieu Senopati sanajan bari istri.
2: Anu mana?
0: Tu itu nu ngabedegah tiluan kalon haling, haling kurang patarang.

0: Atam tama maes pati duwi kapa balat taklir pinang urang malulu kakenaan ku panah-panah pusaka sarpa kinaka.
1: Iya nge.
0: Atuh iya Surya make tu Candra make tu Klingga pati duwi ka jungkel jumpalik tobat.
2: Aduh, dah wala eun.
1: Silakan.
2: Tinggali dulu. Amuk-amukan anak awewe dulu. Ngaji saya ngebuka pemajikan gitu ah.
1: Ya buat tegalan agak.
2: Bisa jadi telat risiko sakedeung jo jebrede na mah akureun.
1: Jadi alungkeun teh mereka.
2: Wah, moal teh dibebas-bebas aing buka pemajikan kana kitu mah.
1: Mending kene boga pemajikan ka teh Julia.
2: Ah, lamun ayah hiji lalaki nu daekeun ka nya ah wirujeng teh bese mah teh mah.
1: Ning ka abi kang ningali. Moal teh pada umur.
2: Dua datang teh meureun duit anu ditanyakeun teh.
1: Ya.
2: Heuh. Aya anu kuat jago weh.
1: Mau anu kuat teh kan?
2: Jago. Kuat sataun ge jago da eta memaksakeun manehe meureun.
1: Aya kitu.
2: Alah. Lah naon? Sarpa kira ka amuk-amukan leuleu. Buru-buru urang laporan ge ka Gusti Sumantri ka Gusti Patiswana. Heeh. Buru-buru atuh ka itu. Kakang Ajat Sudrajat nya tigang Maluku.
1: Eta. Adi dia weh dia.
2: Iye. Urang laporan buru-buru kitu minta panah pusaka. Lain urang sakalian minta kenteng.
1: Sakalian mah teu udud di sakalian kan.
2: Eta we urang Kakang Jajang geus ka sari jadi.
1: Takadinya we,
2: awet. Urang ieu urang ngecrok beusi.
1: Ya sakalian geus semen.
2: Karena beusi urang nyen panah.
1: Ieu tumak.
2: Urang nyen tumak di dinya.

0: Hayang Tumampara.
1: Iya nggih.
0: Balasan balik ti Patisuana dugi kagempar walad dia balat tamtama Alengka. Nyeta kasabetan ku ieu Sakra Baswara pusaka Patisuana. Cing jarung ka kaya. Aduh tobat tobat. Ulan kunaon tingali awak kaula boborot getih tingali ieu pigeulang aduh Gusti engga beungkeut tah getihna ulah duit ka ngucur lain nitah kaula pangmeungkeutkeun hayu sumuhun punten urang beungkeut heula aduh Gusti aduh ieu getih siapa bagi yang nyabak eta sagala lu punten sanes jabak ka jabak kulan gempur ampun raja audi bateluh beraja ta eta tinggal eta balah rija pamarija ta eta behana kaluarkeun heula eta keun porosokeun heula ieu ngahalangan bilih ieun teh sepageuh nalianana tos siapa keun eta beha diporosokeun cumun eta talina bilih eta punten
2: kau tinggal di ketentian
0: ieu teh Gusti deklit atapi ngomong-ngomong sia kurang ajar tobat teuing kumaha geus kieu kahyangan haling dek laporan kalau jadi lanceuk mangga kulit.
3: Prabu Dasamuka barang nampi laporan tim marisan nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan abong kena sasatna sahau kadua gaplo
0: wayana laporan sarpakina ka boborot getih timul nafsu nadasamu hafsik.

0: Eta sangka si Nyai adi Akang nepi ka boborot geti.
1: Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Rasakeun siapa pisuana.
0: Muasa bakal bisa mutus ke jiwa raga di kalintang tiye pusaka pedang kaula.
2: Cadu mungkupan terang mulang, ia pedang cadu asup deui kana sarangkana lam.

Surya maketu Chandra maketu Klingga Pati Sadayana kesirik ngajrit maratan langit kocak maratan jagat kuayana Pati Suwana ngagelenceng disabetku pedang dasamuka nanging Pati Suwana sekeseler ti pertapan jati sampurna pinuh ilmu jemar panalar imas takana tiasa hirup tur ieu awak lauge ujung-ujung cengkat nyana keris ieu mastakana ngagege keris pon kitu deui ieu pandanganna awakna nyekel peso sareng sajabina dasamuka dugi ka olohok bengong hai modar dasam

0: keajaiban nepi ka kitu dulu. Anu disebut aneh tapi nyata dulu.
1: Benar tetekulan.
0: Itu sirahna dulu mastakana patisuana disengkat budak-budak eta ngapung dulu.
1: Hei.
0: Muringkak bulu punuk teh mah euy pala lawur teuing alah.
1: Nepi ka kitu.
0: Lah kumaha geus kieu dulu hayu sih.

kalresan pisan ieu. Dasa muka teh luncatna kalebah dinya pisan nyaketan buaya bodas anu keur moyan. Nanging dasa muka mah salamet. Atuh ieu pati suwana anu sasarengan sareng mastakana patutur-tutur ngudag-ngudag dasa muka. Nyaketan kana gajah atau kana ieu buaya pinasti kersayang tumampara. Ku ieu buaya bodas ieu patih suwana nyaeta dicapluk dugi ka ngemasing patih tumakaning perlayana mastaka sareng salirana.

0: tesok rasana. Muhun kakang. Rayi nunggu-nunggu waktu kieu. Hayang babarengan deui jeung jadi dulur ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin. Ayeuna mangsa nalaksana urang babarengan deui kang. Aduh, rayi. Keun weda akang mah geus ningalkeun jasa. Ka nagara jeung ka bangsa. Pon kitu deui kaula hayu urang babarengan deui jeung kaula. Kitu jalan ka gedong molongpong pijalanan urang mulang. Mulang ka alam asal. Alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Hayu urang sasarengan deui keun. Kaayaan di jagat raya Pramudita. Hayu atuh rayi lamun kitu basarana rayi. Pihak Alengka Dwirja eyah-eyahan yen netelakeun Pati Suwanda gugur.
1: Sorakna.
0: Pati Suwanda roboh gugur.
1: Gugur.
0: Silaka dawala.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon sarang-sarang nam ieu teh mah?
4: Sareng Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih.
4: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos.
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up naon wae entos sehat teh
4: entos sehat
3: entos sehatnya
4: pas
3: lungsur
4: kantun rematikna salit
3: sarang
4: radang pinggulnya
3: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
4: mohon
3: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
4: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
3: sabaraha kali sadin teu ngaleut
4: 3 kali
3: sabaraha tetes teh
4: genep tetes
3: berarti anjing
4: siang sarang wengi
3: bae di bobonya
4: mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
7: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Langitan pahlawan urang A.
1: Pahlawan sakti.
2: Kalengitan pahlawan sakti mandraguna. Aya bahan curah masa depan Mas Pati lamun ki macarana euy.
3: Cepot dawala.
0: Abdi kulan.
2: Abdi kan.
3: Kunaon maneh?
2: Nyao make kunaon? Sidik-sidik kapan Gusti Pati Suwana dicapluk buaya.
3: Waduh tobat. Kumaha cepot?
2: Mawi lain bahas dia kumaha.
3: Aduh lamun kitu mah urang sami deudeuhseuh ka Gusti Arjuna Sastra Bahu anu nujud jadi Tiwi Krama. Hayu cepot tuturkeun kaula.
2: Lain Pak. Gusti Pati Suwana mati.
3: Eta kacarios ieu Arjuna Sastra Bahu anu nuju ngabebengkang menet iwalungan Yamuna.

ajar. Pati suara ngemasing pati tumakaning perlaya. Aduh, aduh, rayi. Pati suara. Pati suara anu gede jasa. Rayi. Anu geus bisa minahkeun taman Sriwedari. Di puncak gunung Untara nepi ka Maespati. Somantri Sangkara.

Arjuna Sastrabahu. Wahuleng ngaraga meneng nangis balilihan ras emut ka ieu pati suana sasat anu dipikanya dipika deudeuh ku ieu Arjuna Sastrabahu anu gede jasa ka nagara jeung ka bangsa oge ka pribadina. Kalayan ieu Arjuna Sastrabahu nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan urang ngajar dasamuka rasakeun bae. Prabu Dasamuka nuju babara katakan suka-suka ku ayana pati suanang masing pati sapraptane pun ieu Arjuna Sastrabahu ujug-ujug aya di payuneun Prabu Dasamuka. Ya, saha urang ajar Dasamuka utang pati dibayar pati utang wirang dibayar wirang saha kaula Arjuna Sastrabahu bangsat utang pati bayar pati utang wirang bayar wirang maneh anu kurang ajar Arjuna Sastrabahu disangka teuing tenyo rahayat aing anu aya di girang loba anu rugi palawija teu kaala teu payus muluh di ratu teu layak aya di raja teu gining aya pamimpin kalakuan kitu patut teu bina ti budak angon borong mah ratu pada mika yungyun para menak mika serap kolotnya sok budak era dengan mika deuleuh dipi ajri punar pati aipek kalakuan teu bina ti eueuh-eueuh.

ajar coba bisi buga ilmu naon gira sama tikwari. Tega lara, tega pati bangsat, tega macuah.

0: karena ngagengan lir gunung anakan.
1: Gusti A, Gusti Wikdui wae itu tingali. Dola dewek lamun boga aji tiwi kerama ngagedean kitu.
2: Genah kan?
1: Genah teh euy.
2: Bisa newakan kapal kan?
1: Lamun aya awewe nu nyaritakeun sinyere-sinyere teh ka aing ah, teh ka

0: senjata lu kaula. Pengap Arjuna Sastra bahu lesotin kula.
1: Ay ay Arjuna Sastra bahu kaula senjata lu. Da kaula tiye teh ngabelaan rakyat pangna nepi ka kieu teh.

0: di sahana penana rayina dasa mukanya eta Gunawan Wibiksana Pati Prahasta Sarpakinaka sareng saderek-saderekna sujud ka ieu Tiwikrama nanging teu direret ku ieu Tiwikrama nyaeta ku Arjuna Sastra Bahu modar kabeh oge ku aing sejataluk Gusti Arjuna Sastra Bahu moal sabab pati aing si Pati Suwanda ngemasing pati tumakaning perlaya pati kameumeut. Bisa ku aing dihampura asa si Pati Suwanda hirup deui. Padahal naon genti we kitu ku Suwanda ti banyaran. Nya anu loba jerawatna teh anu sok alergi.
1: Karua wae ku eta ge ratang
0: pria. Sapratane pun ieu. Resina rada lungsur ti sawarga meneloka. Arjuna Sastra Bahu geura hampura ku anjeun. Da lain alatan tina kamurkaan dasa muka eta mah ngabelaan nagarana, ngabelaan rakyatna. Kudu asa tinimbangan kadar eta Pati Suwanda. Masing pati tumakaning perlaya cing sadar hirup di dunya moal rek megar tang tuaya balikna jeung rupa-rupa jalan aing masing pati tumakaning perlaya. Lajeng wae ku Arjuna Sastra Bahu ieu dasa muka dilesotkeun. Mangga atuh pangresna. Sok balik deui eta Tiwikrama ulah salah ngagunakeun. Hinan rat kumamrat madugia malaraseun. Hinan rat kumamrat madugia malaraseun. Sok salik hampura.
2: Jang. Sadar dunungan dewek leucuy.
1: Alhamdulillah sakitu
2: geus. Aing aya salawatna Patih Nagara sabaraha nya moal teu gede nya.
1: Moal teu 5000
2: akang. Ngiring bela sungkawa we jang. Punten tina naon rupiah kalepatan kitu nya ieu lalampahan urang cekap geuning ka dieu. Kembang tina tiksin baran sari tutup lawang sigotaka.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak.
3: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor ayam mohon katingali itu jadi awas acanau kawit mah atuh. Tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mah intan.
2: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh maghrib atau siang gitu, siang sok

0: ayah dongeng ini seceur dongeng atau wayang da bisa hobi karena lakon wayang karena dongeng da resep
1: nuhun pisan kasaskian bapak anu tos nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Bijin dengan tes saya Ibu teh.

0: Jika sebuah dikeruyuh nyambuk yang dikeruyuh ngalakan apa-apa betul ayat saya kamar dengan lebih ajakan ya penuh ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawat asalan ibu atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngalakan apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-dul urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

good dude.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya. Alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibu nya, kabi doakeun sing teras sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan lah.
0: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burungka parengkel ayeuna mah. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepotos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin namanya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah, nu paragel nanti gitu. Muntah. Kapain-painnya teh ya inulalinu teh araya ya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum ae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana daya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis raosna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terus konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah katon sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ga bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos kitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngalihatnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

Hola.

sister.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Keras herbal nu sanesna, lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tangga bete engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan teh sahai Ibu teh.

0: sebut dikeruyuh nyambuk yang dikeruyuh kalau ada apa-apa kita yang saya kamar dengan lebih ajakan ya bu, ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan waye.
5: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes ce. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ieu teh ce.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
2: Abdi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seueup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Hay kawitna mah abdi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus tiasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya apa? Mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya,
4: Pak, ya.
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak?
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
5: Iya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis alhamdulillah puyeng teh teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saya mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
5: amin.
4: Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu.
1: Aja ana hasanah.
0: Alamat lengkapna di mana ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngaleut Alpa Propolis teh sabaraha botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos. Enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung, teras nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Aya nu paling enakeun anu paling karaos naon ibu ayeuna?
1: Ayeuna kantun aya dina tuul sekedik, dina panangan sekedik. Cengkring.
0: Aya asalna kunaon kitu ibu tuh warna?
1: Tuh rematik sur dokter mah.
0: Kumaha teh ibu mun karaos teh teu enakeun atawa kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra kitu mam ageung gitu kumaha.
0: Ayeuna ibu teh mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Kadua botol.
0: Ngalajengkeun nu mana ibu? Anu teu karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
1: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok. Oke kantos udah selalu batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh panyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
0: Nuhun pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tonai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabut tetes alfa propolis, ibu ka mana wae ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae bunuh karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
4: Iwa Santi wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teningal kumapa
4: anu ningali kene anu teningali mana kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
4: sabaran terus nganggo tes ma ini namanya oge setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblego ge tiasa jana jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang
3: dengan pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaha ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma.

0: yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada pada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
0: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Banyak orang berkata bahwa aku selalu gembira. Tak pernah merasakan bagaimana pahitnya duka. Tetapi aku manusia seperti kau juga, yang punya hati dan air mata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
5: Iya.
4: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya.
4: Usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih
5: iya.
4: untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin.
4: Matanya sehat total ya Pak ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Barai Api sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Barai Api masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Barai

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالمصطفى.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sanggup. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dosaku mengganti. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita kembali tentunya dipertemukan dengan hari yang baru, kesempatan yang baru, dan juga segala nikmat yang hadir di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, tentu juga patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sahabat MK, kita baru menyadari besarnya sebuah nikmat ketika nikmat itu berkurang. Padahal tentunya setiap hari Allah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat yang hadir dalam hidup kita, sahabat MK. Baik itu kesehatan, hidup masih bersama keluarga, pekerjaan, waktu, dan juga kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Tentunya semua itu mungkin terasa biasa karena selalu hadir dalam diri kita, sahabat MK. Tetapi hal itu sebenarnya sangat berharga. Maka tentu sahabat MK, bersyukur bukan berarti hidup kita harus selalu dalam keadaan sempurna. Tentunya bersyukur adalah tentang menyadari bahwa di tengah apapun yang sedang kita jalani, masih ada kebaikan yang Allah senantiasa titipkan kepada diri kita. Yang tentunya sahabat MK, semoga kesadaran itu membuat hati kita lebih tenang, lebih menghargai apa yang dimiliki, dan juga lebih bijak menjalani harinya, sahabat MK. Dan siksamu. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali tentunya sahabat Ceranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya hadir dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi, sahabat MK, yang insyaallah akan menemani selama 1 jam ke depan untuk kita menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini, yang akan kita simak dalam 2 sesi, sahabat MK. Di sesi yang pertama kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Dan di sesi yang kedua kita akan menyimak dari guru kita, sahabat MK, bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Tentunya kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, untuk juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, mengirimkan atensi pertanyaannya, ataupun juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Jika mengenang sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun dapat menyimaknya juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga dapat Anda simak sahabat MK melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Selanjutnya sahabat MK juga dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram di @MKFM Bandung, sahabat MK. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini disambung siarkan juga sahabat MK oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang tentunya dapat Anda simak juga, di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta,
104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah dapat bagi Anda pengelola radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Rasa gerun di hatiku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, dapat bersihkan diri dari... Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Diri kurang bersyukur padamu. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Sahabat MK, mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Alhamdulillah, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

agar selalu lurus, lurus di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang dapat menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Duhai Allah yang membolak-balik hati, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Duhai Allah yang maha baik, terimalah yang kami lakukan ini. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakan kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang terpelihara dari kesesatan, wa qalban khashian, karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk padamu, yang tidak berpaling darimu, wa lisanan zakiran. Wahai Allah, karuniakan kepada kami lisan yang selalu basah menyebut namamu, lisan yang terpelihara, lisan yang doanya engkau ijabah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah yang maha mendengar, yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena doa adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Orang tidak berdoa, orang sombong. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kula ngaturaken matur suwun sanget. Tamu dari Purwokerto, masya Allah. Jadi kita sengsara itu karena pilihan kita. Semua yang Allah tetapkan untuk kita sudah diukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah yang menciptakan kita tahu persis keadaan kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu pikiran kita, kecerdasan kita. Allah tahu hati kita, fisik kita, keperluan kita, kemampuan kita. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu tentang diri kita dan tentang siapapun. Kalau Allah menimpakan kita perintah, memberikan perintah, pasti sudah diukur. Salat, saum, semua perintah Allah sudah diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Juga kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, sudah diukur. Tidak mungkin Allah zalim karena Allah maha adil. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Kalau seorang guru SD memberikan pelajaran ujian untuk murid SD pelajaran SMA, namanya guru zalim. Guru yang memberikan ujian harus tahu kemampuan muridnya. Mengapa kita sering sengsara dalam hidup ini?
karena kita sering memikul beban yang harusnya tidak kita pikul. Jadi kita sengsara oleh diri kita sendiri. Contoh, satu, kita sering memikul beban yang belum terjadi. Ada orang mau pensiun, pensiunnya 3 tahun lagi. Dipikirkan, bagaimana 3 tahun lagi, nanti saya gaji sedikit, cicilan belum beres, terus dipikirkan, sehingga sengsara saat ini. Pensiunnya belum, sengsaranya sudah. Padahal hidup kita adalah saat ini. Bukan tidak boleh memikirkan masa depan, yang tidak boleh itu sengsara. Ada yang belum punya jodoh, memikirkan sebentar lagi usia saya kepala 3, padahal sekarang kepala 2. Sengsara memikirkan yang belum ada. Inilah salah satu yang harus kita waspadai. Kita sering membebani diri kita dengan yang belum terjadi. Banyak sekarang yang sedang kuliah stres memikirkan kalau lulus kuliah nanti dapat kerjaan tidak. Katanya akan ada digantikan oleh AI, akan ada PHK massal. Padahal belum lulusnya dan belum tentu lulus juga. Ada ibu-ibu yang selalu berpikir bagaimana kalau suami saya meninggal, padahal masih hidup. Juga bapak-bapak ya, wah asik nih nanti istri saya meninggal, padahal masih hidup, dosa tuh. Dua, apa yang membuat sering kita sengsara? Oh maaf ya, bagaimana supaya kita tidak sengsara tentang masa depan? Boleh mikir masa depan? Boleh. Boleh merencanakan untuk masa depan? Harus. Boleh kita melakukan persiapan? Itu malah penting. Yang tidak boleh itu sengsara. Kunci sukses masa depan adalah saat ini. Jadi ahli syukur. Karena kalau kita saat ini syukur, yang ada bisa dinikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Yang akan terjadi besok lusa itu Allah yang menentukan. Bukan pikiran, bukan keadaan, bukan kata orang, bukan situasi global, bukan yang bakal terjadi itu apa yang Allah kehendaki untuk kita. Makanya tenang saja. Ah, gimana kalau perang terus-menerus? Gak tahu ya. Yang penting sekarang bersyukur. Ibadah yang bagus, ikhtiar yang bagus, doa yang bagus, akhlak yang bagus, pasrahkan yang bagus. Dah, itu kerjaan kita. Jangan ribet. Bagaimana kalau dolar naik terus? Punya enggak dolarnya? Katanya harga tanah makin mahal. Biarin, mau ngapain mikirin harga tanah? Tinggal beli aja sekarung. Dua, yang merusak hidup kita adalah kita terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on. Kejadiannya sudah berlalu, tapi dipikirkan sampai sekarang. Jadi menderita hari ini, padahal yang lalu sudah berlalu dan sudah selesai. Saya sakit hati. Dulu dia nyebut saya monyet waktu TK. Ya Allah, sekarang sudah nenek-nenek. Dendam. Itu dulu rumah. Saya nyesel jual rumah itu. Saya jual hanya 500 juta. Sekarang harganya 1 miliar. Mau ngapain mikirin rumah orang? Pas ngaca, duh dulu saya gak kayak gini. Dulu ibu bayi. Ada orang yang terus saja
mengungkit-ungkit masa lalu, hidup di masa lalu, sedihnya tidak hilang-hilang, kecewanya tidak hilang-hilang, sakit hatinya tidak hilang-hilang. Mau apa? Hidup kita ini sekarang. Tiga, apa yang membuat kita sering menderita? Kita sering memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, mulut orang, pikiran orang, hati orang, itu di luar kekuasaan kita. Kita ingin orang itu sesuai dengan keinginan kita. Boleh ingin, tapi tidak boleh sengsara kalau orang tidak cocok dengan keinginan kita. Ibu, Bu, ini tamu Purwokerto mana? Pasti yang punya suami ingin suaminya baik sama ibu ya? Ingin suami soleh, benar? Tidak pernah marah, ngasih uang terus, betul tidak? Walau ibunya rewel, suami sabar, begitu kan Bu? Maunya begitu ya? Sayang sepenuh hati, membantuin siang dan malam. Gimana caranya Bu? Bukan diam. Pusing Bu, ibu kebanyakan mikirin suami. Suami ibu tuh di luar kemampuan ibu ngebulak-balik hatinya. Dulu suami saya gak kayak gini loh, A. Ibu juga gak kayak gitu dulu, ya kan? Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ini santri di sini segini banyaknya, ya. Gak bisa satupun dibulak-balik hatinya. Nabi Yakub, Nabi, anaknya sebagian nakal. Yusuf yang masih kecil dimasukkan ke sumur. Anak kita aja gak gitu-gitu amat. Ini anak Nabi. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, tidak bisa ngebulak-balik hati ayahnya. Maka jangan bebani hati kita. Kenapa dia belum begini? Kenapa dia enggak begitu? Kenapa itu? Enggak bisa. Kita lakukan saja yang terbaik. Kita niat baik. Kita jadi contoh yang baik. Kita sampaikan baik-baik. Kita doakan sungguh-sungguh kepada Allah. Dah, segitu aja. Jelas? Itu kan gak jelas ya. Terserah, saya gak bisa menjelaskan. Kenapa ya orang itu sebel sama saya? Ya wajar, karena nyebelin, betul tidak? Kita gak bisa ngebulak-balik hati orang. Kita gak bisa maksa orang suka ke kita, jatuh cinta ke kita. Gak bisa. Bukan hati orang itu. Saya sudah ngirim bunga, ah, ternyata dia senang sama teman saya. Ya karena dia ngasih kebon. Udah gak apa-apa. Akan ada orang suka ke kita, ada orang biasa-biasa, dan akan ada orang yang tidak suka ke kita. Wes ben bae. Aja mumet-mumet. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita tuh berusaha sayang ke orang lain. Kita berbuat baik, belum tentu orang berterima kasih. Ada yang berterima kasih, ada yang biasa aja, ada yang menertawakan, ya ben baik. Ojo, ojo. Apa ya? Dahlah, biarin aja. Dulu dia suka sama saya, sekarang jadi sebel sama saya. Ya udah, gak apa-apa. Apa urusan kita dengan hati orang lain? Capek, capek. Kan ada diceritakan, ini mau kenalan, bro, temenin saya tuh, ada calon mau saya lamar, saya mau kenalan dulu. Datang ke rumah yang ditaksirnya itu, ketemu orang tuanya. Ternyata jadi tuh nikahnya sama temen. Ya udah, nasib itu.
Gak bisa jengkel namanya jodoh teman. Memang dalam teori kita minta diantar dia, tapi hakikatnya kita nganter dia. Nasib. Ada yang pernah kayak gitu?

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama di sesi yang pertama ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah di sesi yang kedua ini kita akan sambung, sahabat MK, kebersamaannya bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang alhamdulillah sudah terhubung langsung melalui layanan line telepon MKFM. Kita akan sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Wabihin nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar FM yang berbahagia dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita betul-betul syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dijanjikan oleh Allah, nikmat itu akan ditambah. Nah, mudah-mudahan kita selalu mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ya, kita harus terus menjaga, meningkatkan semangat syukur kita atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat, bahkan nikmat terbesar yang tidak boleh kita lupakan sebagai muslim, adalah kita mendapatkan nikmat anugerah Al-Quranul Karim. Nah, kita sering lupa bahwa kita sebetulnya mendapatkan nikmat yang sangat penting untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, untuk mendapatkan ridho Allah, yaitu Al-Quran telah sampai kepada kita, atau Al-Quran dekat dengan kita. Kita bisa bayangkan kalau kita berada di sebuah tempat, kita tidak bertemu dengan Al-Quranul Karim. Dan tentu di dunia ini banyak sekali orang yang tidak sempat ketemu dengan Al-Quran, tidak sempat mendengar Al-Quranul Karim. Nah, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat para pendakwah, para pejuang. Kita sampai kepada satu nikmat, kita bisa bertemu dengan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan juga insya Allah mengamalkan Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan semacam estimasi keadaan. Mungkin tidak tepat kalau dikatakan ramalannya. Estimasi satu keadaan yang akan dihadapi oleh umat Islam. Beliau bersabda, ala satakunu fitanun. Hai sahabatku, kita atau kalian akan berhadapan dengan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu hadir mendengarkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, dan kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi, "Wamal makharuju anna ya Rasulullah, ya Rasul, kalau ujian demi ujian itu akan menimpa kepada kami, mana apa jalan keluarnya nih? Apa yang harus kami lakukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kitabullah, berpegang teguhlah kamu kepada kitabullah, Al-Quranul Karim, fihi naba'u ma qablakum, wa fihi khabaru ma ba'dakum. Di dalamnya ada cerita umat yang lalu sebagai contoh bagi kalian, dan di dalamnya juga ada estimasi keadaan, apa yang akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Quran adalah merupakan kekayaan kita yang terbesar. Aset yang paling berharga itu adalah Al-Quran. Sekali lagi kita bersyukur bahwa kita bisa berjumpa dengan Al-Quran, bisa mendengar Al-Quran, bahkan mungkin di antara kita juga bisa mewakafkan Al-Quran kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi. Kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Mekah dan sebagian yang lain turun di Madinah. Yang di Mekah yang disebut dengan surat Makkiyah dan yang di Madinah disebut surat Madaniyah. Surat-surat yang turun di Mekah pada umumnya pendek-pendek. Ya, seperti yang ada pada Juz Amma sebagian besar. Tapi ada juga yang pendek tapi turunnya di Madinah. Seperti surat An-Nasr. Ya An-Nasrullah itu pendek. Itu turunnya di Madinah. Nah, yang lainnya sebagian besar sekali lagi turun di Mekah. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu pertama itu pada waktu beliau berada di Jabal Nur, bukan di Gua Hira, itu turun surat Al-Alaq. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat. Nah, kemudian ayat berikutnya turun setelah wahyu-wahyu atau ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain turun, baru kemudian turun ayat ke-6 dan seterusnya. Jadi memang turun Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW kalau suratnya kan panjang-panjang tidak sekaligus. Tapi turun sesuai dengan keperluan, sesuai dengan tentu kehendak Tuhan ya. Ini yang harus diturunkan dan ini harus disampaikan. Nah, menurut catatan sejarah, yang paling pertama itu surat Al-Alaq tadi, ayat 1 sampai dengan 5, semacam pelantikan beliau menjadi nabi rasul. Setelah turun surat Al-Alaq itu, kemudian berturut-turut turun wahyu demi wahyu kepada nabi, sampai ketika Rasulullah SAW terakhir, yaitu disebut disebut haji wada, haji perpisahan. Turun ayat yang terakhir yang tercantum sekarang ini dalam Al-Ma'idah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina, tercantum pada surat Al-Ma'idah ayat 3. Jadi Quran itu turun kepada Rasulullah SAW sesuai dengan tentu saja kehendak Allah, tapi menjawab apa yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penempatannya ditempah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri atas desa wahyu diperintahkan kepada para penulis wahyu. Jadi kalau wahyu itu turun oleh Nabi diterima, kemudian siap para penulis wahyu, tentu setelah adanya beberapa sahabat yang masuk Islam. Jadi kalau wahyu pertama kan baru sendirian, kedua, ketiga, keempat, beberapa kali setelah ada sejumlah sahabat Nabi atau jumlah yang masuk Islam, kemudian ada mereka memantau terus, mengikuti apa yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lain adalah itu yang disebut para penulis wahyu. Dan lain ada namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini penulis wahyu. Jadi kalau wahyu itu turun ke tangan Nabi, kemudian dihafalkan, didengar oleh Nabi, dihafalkan. Setelah dihafalkan oleh Nabi, kemudian dibacakan oleh beliau, didengar oleh para penulis wahyu, dan Nabi memerintahkan tulis wahyu ini atau ayat ini pada surat A, pada surat B, surat C. Terutama sekarang ini kepada Zaid bin Thabit dan ada beberapa sahabat lain. Setelah dibaca, kemudian Nabi sekali lagi memerintahkan tempatkan pada surat A, pada surat B, dan seterusnya. Ini yang berproses selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Mekah, Makkiyah, dan sebagian turun di Madinah. Ada dua macam wahyu yang turun kepada Nabi. Satu yang disebut al-wahyu al-matluhu, wahyu yang turun berdasarkan pendengaran. Jadi Nabi mendengar kalimat-kalimat kemudian dihafalkan oleh Nabi, dihafalkan, didiktekan oleh Nabi kepada para penulis wahyu. Nah itulah Quran. Selain itu ada wahyu yang ghairul matlu'i, yang sampai kepada Nabi, oleh Nabi tidak didiktekan, tidak dibaca, tidak didiktekan, tidak diperintahkan untuk ditulis oleh para penulis wahyu. Itulah yang kemudian disebut dengan hadis robbani atau hadis kunci. Jadi hadis kunci itu adalah firman Allah, tapi susunan redaksinya disusun berdasarkan bacaan atau oleh Nabi sendiri. Maka hadis kunci ini tidak dimasukkan kepada wahyu yang wajib ditulis pada waktu itu. Penulisan hadis kunci itu satu angka, satu generasi atau satu waktu dengan penulisan hadis setelah Rasul meninggal dunia, bahkan sejumlah sahabat telah meninggal dunia. Wahyu al-matlu, wahyu yang dibacakan adalah dihimpun dalam Al-Quranul Karim. Sudah sama-sama kita ketahui, pertama Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, kemudian berturut-turut wahyu yang memberikan jawaban, petunjuk, bimbingan kepada Nabi atau menyikapi sesuatu keadaan. Namanya ketika Nabi diperolok-olokkan oleh orang-orang karena beliau mengaku mendapatkan wahyu pada waktu itu, Allah kemudian Nabi dituduh dipitnah sebagai orang gila segala macam. Atau surat Al-Qalam, surat Al-Qalam itu Allah menyatakan yang gila bukan kamu Muhammad, mereka itu yang gila, cuma mereka nggak sadar. Dan masa depan itu bukan pada mereka. Insya Allah waktu saja masa depan ada pada kamu. Jadi membangun keyakinan. Dan yang kedua optimisme. Bahwa hari ini memang dipitnah, hari ini dilecehkan, hari ini dihina, tapi pada suatu saat nanti sekolah yang menjadi pemenang. Kira-kira seperti itu. Nabi sempat tidak merasakan berat menerima ujian, cobaan, fitnah, demi fitnah dari para sahabat, terutama dari keluarga Bani Hasyim, keluarga beliau sendiri yang pada umumnya termasuk kelompok elit, begitu, orang-orang penting di ketamatah pada waktu itu. Beliau menerima lagu wahyu antara lain terdapat pada pada surat Al-Qalam. Setelah surat Al-Qalam adalah Al-Muzammil antara lain. Kalau Al-Muzammil itu Nabi diberikan surat yang Al-Muzammil, hai orang yang masih berselimut, kau dihina, kau dipitnah, kau dilecehkan, Allah memerintahkan kumil layla, melahkan saja itu segala macam yang menimpa kepadamu itu kepadaku, kumil layla, dengan melakukan sholat malam. Ini Nabi diperintahkan untuk menyikapi fitnah, pelecehan, penghinaan itu dengan pasrah kepada Allah melalui salat malam. Dan kedua, warattilil Qur'ana tartila, dan baca olehmu Al-Quran. Jadi dua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai resep untuk mereka menghadapi, supaya tangguh menghadapi ujian, cobaan, fitnah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Muzammil, yaitu diperintahkan untuk melakukan sholat malam dan baca Quran, dan Nabi terus melakukannya. Jadi sholat malam diperintahkan oleh Allah kepada Nabi 10 tahun sebelum perintah sholat wajib yang 5 waktu itu ketika Isra Mi'raj. Apa janji Allah kepada Nabi kalau Nabi melakukan kumil layla waratil Qur'ana tartila, bangun lakukan sholat malam separuh malam atau kurang sedikit dari separuh malam, atau silahkan lebih dari separuh malam, dan terus baca Al-Quran dengan baik. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, aku akan berikan kepadamu harisma bil kasab. Harisma bukan karena jabatan, harisma bukan karena darah biru, harisma bukan karena kekayaan, tapi harisma bil kasab. Harisma yang Allah berikan kepada mereka yang mengamalkan salat malam dan baca Quran, dan khususnya pada ayat ini adalah dijanjikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun ketangguhan melalui salat malam dan baca Al-Quranul Karim. Ayat telah turun, wahyu itu banyak turun ayat turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain yang ada termasuk generasi awal begitu turun, yaitu terdapat dalam surat Al-Duha. Surat Al-Duha itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban atas kekhawatiran Nabi. Nabi sedikit gelisah karena waktu itu wahyu turun agak lambat. Beliau khawatir, jangan-jangan saya salah ini menerima wahyu, jangan-jangan Tuhan murka kepada saya. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Duha, yaitu di sana dikatakan kawan-kawan negeri jazama wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah tidak meninggalkan kamu

di nikmati Rabbi dalam hati. Kalau ingin mendapatkan hari esok yang baik, masa depan yang cerah, yang indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, jangan kau sakiti anak yatim. Ini sinyal dari Yang Maha Kuasa untuk memperoleh masa depan yang baik, hari esok yang baik, untuk memperoleh kebahagiaannya. Itu ada pantangan, jangan kau sakiti anak yatim. Nabi pernah mengurai menjelaskan tentang menyikapi anak yatim itu, beliau berkata, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Karena wakafir yatim di jannah. Aku akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang di dunia, di surga nanti, dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Jadi ini adalah generasi wahyu-wahyu pertama turun kepada Nabi, adalah perhatikan olehmu anak yatim. Yang kedua, wa ammasa ila wala tanha, jangan mengusir orang yang minta-minta. Karena Nabi menjelaskan orang yang minta-minta datang itu bawa rizki. Ketika dia pulang itu menjadi kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Jaminan lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara sedekah dan infak. Tidak pernah ada pengusaha yang bangkrut gara-gara sedekah, gara-gara infak dan wakaf dan seterusnya. Nah, ini surat Al-Duha. Nah, demikianlah wahyu itu turun satu ayat, satu surat lengkap, kadang-kadang cuma beberapa ayat saja, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan setelah ada sejumlah orang, sahabat-sahabat atau sejumlah orang yang masuk Islam, ada orang-orang sahabat yang dipercayai oleh Nabi untuk menulis, melestarikan, mendokumentkan apa wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi. Antara lain adalah ada seorang sahabat-sahabat, banyak sahabat-sahabat pilihan itu yang selalu bersama Nabi. Mereka mendapatkan amanah, antara lain Zaid bin Thabit. Jika belum menerima wahyu, beliau mendengarkan. Setelah mendengarkan, dibaca oleh beliau. Setelah beliau baca, para penulis wahyu mendengar, lalu Nabi menyatakan, tulis oleh Muzaid, tempatkan pada surat A, pada surat B. Kemudian setelah ditulis, lantas Nabi mengecek lagi, dibaca oleh Muzaid. Lantas Nabi jadi memerintahkan, tempatkan pada surat A, pada surat B. Jadi penempatan wahyu yang satu ayat, yang dua ayat, yang tiga ayat kepada surat-surat itu atas perintah Nabi, jadi berdasarkan wahyu. Nah, inilah yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang terakhir adalah terdapat pada Al-Ma'idah surat 5 ayat 3, yaitu setelah Nabi melaksanakan haji, menerima wahyu, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Dalam surat 5 Al-Ma'idah 3 sekarang, hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku rela Islam sebagai agamamu dan seterusnya. Ini sekarang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, sebagian turun di Makkah, sebagian turun di Madinah. Setiap hari turun, ya telah ada para sahabat yang masuk Islam tentu saja. Itu semuanya selain dihafalkan oleh Nabi dan oleh para sahabat, diulang-ulang dibaca dalam bentuk semacam tadarus di kita, jadi tartil Quran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, kepada umat Islam kita, untuk biasa membaca Al-Quran paling tidak dalam setiap sholat pada waktu rakaat ke-1, rakaat kedua. Umat Islam diperintahkan untuk bisa membaca Al-Quran setelah sholat Al-Fatihah itu. Bahkan Nabi memerintahkan dalam pada saat akhir malam terdapat surat Al-Muzammil, itu ada kumin layla wartil Quran, bangun surat malam, baca Al-Quran, aku akan berikan kepadamu kemudian sakina, harisma, berkasat dan perintah-perintah lain. Ada wahyu yang turun kepada Nabi itu oleh Nabi tidak diperintahkan untuk ditulis. Nah, karena wahyu itu turun adalah cuma isinya, tapi redaksional disusun oleh Nabi.

0: yang disebut hadis kunci atau hadis rabbani. Nah, itu baru ditulis satu generasi dengan penulisan hadis setelah lama Nabi meninggal dunia. Jadi kalau hadis kunci itu bisa saja ada yang dhaif, ya, bahkan ada yang palsu yang dikatakan hadis kunci. Tapi ini palsu, karena bukan yang palsu itu bukan Nabi, tapi yang palsu itu adalah orang yang menyampaikannya. Nah, jadi alhamdulillah al-wahyu al-matlu, ya, wahyu yang dibacakan kepada Nabi melalui pendengaran, semua pendengaran semuanya tercover menjadi tertulis, dihafalkan oleh ratusan sahabat, oleh diamalkan, ditulis pada pada naskah-naskah para penulis wahyu. Nah, pada zaman Abu Bakar Siddiq, setelah Nabi meninggal dunia, para sahabat sepakat segera kumpulkan para penulis wahyu itu, segera mushaf-mushaf lembaran-lembaran yang ditulis oleh para sahabat penulis wahyu, kumpulkan, jangan sampai Quran seperti diungkapkan, diceritakan di dalam Al-Quran seperti nasib kitab suci yang lain umumnya, yaitu ditulis lama setelah para nabi meninggal dunia, sehingga terjadi ada kesalahan, kekeliruan dan lain-lain. Nah, namun Abu Bakar Siddiq segera Quran itu dihimpun, para penghafal Quran dikumpulkan, naskah-naskah yang ditulis oleh para penulis wahyu dikumpulkan, jadilah Al-Quran. Inilah salah satu prestasi yang paling strategis, prestasi yang paling berharga yang dilakukan pada waktu kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, yaitu penyelamatan dari Al-Quran. Selain sahabat menghafal Al-Quran, juga tulisannya ada. Nah, pada zaman Utsman bin Affan, Quran yang ditulis pada zaman Abu Bakar itu diperbanyak. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, paling tidak sampai sekarang ada 3 mushaf Quran yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Satu ada di museum di Turki, itu ada. Yang kedua di museum di London, dan yang ketiga ada di salah satu negara bagian dari Uni Soviet. Tidak tahu negara mana, tapi ada Quran mushaf yang asli yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Abdul Malik ini dilengkapi, disempurnakan cara menulisnya. Jadi adanya itu pada zaman Abdul Malik. Nah, kemudian juga tempat titik, bak titik satu di bawah, bak titik dua di atas, dan sebenarnya itu pada zaman Abdul Malik. Alhamdulillah, sampai sekarang Quran ini dijamin tidak ada kekeliruan, tidak ada kebohongan, tidak ada pemalsuan. Jadi Quran menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan Quran dan kami jamin kemudian Al-Quran. Alhamdulillah, kita telah kita mendapatkan jaminan bahwa Quran yang ada pada kita adalah Quran yang betul-betul asli, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Kalau ada orang yang membuat minyak Quran dan pernah ada membuat Quran kepalsuan, merubah-rubah ini, akan segera diketahui, karena mushaf yang asli ada, dan yang kedua dicetak sudah jutaan kitab, dan yang berikutnya juga di setiap generasi ada orang Islam yang hafal Al-Quran. Inilah sedikit refreshing penyegaran kita terhadap aset kita yang paling mahal, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kita wajib mengimaninya, kita wajib mengamalkannya, dan kita wajib juga mendakwahkannya, menyebarluaskannya. Dan tentu saja adalah juga kita punya wajib memperjuangkannya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Alhamdulillah, baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai, ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan karena juga sudah di penghujung kebersamaan, di akhir Pak Kiai bisa diberikan pesan penguatnya. Silakan Pak Kiai.
0: Para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas kita berjumpa dengan Al-Quran, dan berdoa terus kepada Allah supaya kita menjadi Ahlul Quran. Kita selalu bertemu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kemudian kita mengamalkan Al-Quran. Dengan Al-Quran, insya Allah kita akan sukses dengan Al-Quran, kita insya Allah akan bahagia. Dengan Al-Quran kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sanggup meneruskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di kebersamaan pagi hari ini bersama guru-guru kita di sesi yang kedua yang baru saja kita simak bersama pembahasan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Sahabat MK yang mari kita doakan bersama guru kita, semoga senantiasa Allah limpahkan selalu kesehatan beserta keluarganya, Allah tentunya jaga dan Allah kuatkan langkah dakwah guru-guru kita sahabat MK, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita ambil bagian juga di dalamnya sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Gerun di hatiku. Selain itu, sahabat MK, tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak. 102,4
2: FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
5: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek bukan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namanya sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis? Naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ari ayeuna Abah teh tos ngareut Pak Popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ah ye saya mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos biasa cenah biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, di RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kita tanu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah kateng ngaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningannya di periode gitu, tapi gak ada perubahan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak

0: sing sehat rasnya.
1: Ya, mudah-mudahan gitu.
0: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
1: Aya, bila aya nu pergi alfa dongkap gitu.
0: Hatur nuhun karena waktesna Bapak mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angin tehnya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Teras teras. Oh, kami rematik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teki.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panjawat teki itu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setu ayah cenanya
3: nya
2: leungi cenanya ka babu cenanya
3: nya kamana meni eda teka raos teya.
2: Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyun asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu
2: terus. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tata? Tilu kali kemari mah
2: kanuk
3: iya tata. Ayo namanya tatas meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: Tilu genep tetes gini sedinten ya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mame sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Enjing-enjing gitu.
2: Mohon. Haturuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan paling mana, Bu?

0: Yonewah Kidul RT Genep RW Hiji.
1: Ibu sadidin teh damal naon, Bu?
0: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
0: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
0: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
0: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
0: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teh cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
0: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
0: Di radio.
1: Hatur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.